0: Mamu, mamu kena untung, mamu. Mamu. Ya. Mamu kena untung tau. Mamu, anak cucu mamu kalau gabung sebiji bah tau. Ah, jadi banyak doa yang mamu dapat tau. Ah, sebab tu mamu, mamu kalau pun puasa mamu sentiasa dimurahkan rezeki. Sebab apa? Doa daripada anak cucu mamu.
1: Alhamdulillah, kan? Mamu duduk selamat daripada dunia.
0: Alhamdulillah. Baik, mamu.
1: InsyaAllah, dah mamu pun doa lah angkat mambang.
0: InsyaAllah.
1: Biarlah mambang selamat daripada dunia sampai ke akhirat.
0: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti
1: bagi rezeki dan mambang. Suruh pun angkat mamu. Dah tak banyak ni. Angkat mambang pun Tuhan bagi.
0: InsyaAllah.
1: Banyak lagi pada mamu. Dah.
0: Amin. Amin. Baik. Terima kasih, Mamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nasib baik Mamu tak makan umpan tadi. Okey. Baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan. Okey. Berkaitan topik kita hari ini. Selain daripada reta kan. Apa yang kita nak tinggalkan untuk anak cucu kita. Tak kisahlah. Mungkin kalau kita sebut dari segi ilmu kan. Ilmu ni luas kan. Ilmu ni banyak. Mungkin ada ilmu khusus yang anda tinggalkan ataupun wariskan kepada anak cucu kan. Contoh kalau pak dia, kalau pak dia memang orang kata apa, pakar dalam persilatan contoh kan, dia akan pastikan. Sebab kalau kita tengok kan, setiap orang yang berkemahiran dalam satu bab ni kan, dia akan pastikan anak cucu dia mewarisi apa yang dia buat. Betul tak kan? Supaya apa? Tak hilang. Tak lekang di zaman ni kan. Okey, baik. 04-2107-389. Kita nak berhibur dulu. Okey, selepas ni kita bagi peluang untuk anda. 04-2107-389 yang akan diruangkan WhatsApp Try FM 0305-08-0957 FM, segalanya untukmu.

0: Hava yerseyende okuyum açıp sana. Tamam bu baboy abı abı bakacağın. Tabi sedela sayımına bakın. Bahim vatan çok kor. Sayıda bamır başkan bakavulan. Yakın bana değilseni. Dan yang paling penting. Saya dapat membantu keluarga. Keluarga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: OQ juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OQ berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
3: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
4: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
5: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
6: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
3: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pani, Pandya.
1: Anak korang menendang lagi. Ika lampar menokak ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: 8.13 minit pagi waktu ini, India Bambam sedang temankan anda. Okay, sekitar ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk semua rekan-rekan, sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di Facebook Live Mutiara FM. Seperti biasa, setiap Isnin hingga Jumaat, sampai pukul 6 pagi. Kita dah on dah di Facebook Live Mutiara FM. Dan juga terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM. Okay, untuk yang mungkin tengah bosan tu kan, masuk-masuk je kerja pagi gini kan, nak start kerja balong lagi, nak buka media sosial tu kan, buka TikTok Mutiara FM. Okay, kita sembang-sembang pagi ni. Alright, dan juga untuk anda waktu ini yang mungkin tengah menyorok sarapan pagi, makan pagi, yang tengah breakfast, okay, selamat menjamu selera. Jangan lupa mulakan dengan bismillah dan setahi dengan alhamdulillah. Okay, baik, kita nak teruskan lagi untuk topik kita pagi ni. Untuk anda mungkin nak kongsikan, selain daripada ada harta, apa yang kita nak tinggalkan untuk anak cucu kita, bagi mewarisi apa yang kita ada selain daripada harta, harta yang kita punya. Okey, 04-2107-389, kita terima pemanggil yang berikutnya. Hello, siapa kita ni?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Lupa lah kau, Bam-Bam ni.
2: Ya, siapa ni? Oh, Siti. Apa khabar, Siti? Tak, saya dengar suara macam Siti tu ya. Saya tanya siapa dia?
3: Cik Zah ni.
2: Oh, Cik Zah. La ilaha illallah. Awak dengar suara macam Siti umur 15. Oh, tapi 15 masuk sekolah dah. Lebih sikit, 19. Oh, Cik Zah, sihat ke?
3: Sihat. Mama sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat. Sebenarnya Cik Zah dah menyorok belum begini?
3: Semua sihat.
2: InsyaAllah. Cik Zah dah menyorok ke belum?
3: Makan dah roti.
2: Makan roti, ya? Hujah-hujah ni Cik Zah makan roti mana cukup. Oh. Dia kata kalau hujah-hujah ni, dia kena makan yang berat-berat.
3: Oh, kena makan nasi tau.
2: Haa, nasi ke, kari kepala lembu ke contoh. apa, gebok ke contoh pagi-pagi ni. Ha, sebab dia kena makan berat. Dia kata hujan-hujan ni lapar.
3: Oh.
2: Ha.
3: Ni makan roti pak segi je.
2: Roti pak segi je diet ke Cik Zah? Diet
3: nak
2: no?
3: Diet ni.
2: Nak diet. Oh, Cik Zah kena
3: bab. Tak tengok ni Cik Zah macam mana.
2: Hai, walaupun kita belum bertentang mata, namun hati Bamba dah membayangkan wajah Cik Zah dah tau. Ha, jangan memeng.
3: Ah, Bambam terkejut kot.
2: Pasal pun nak terkejut. Abang main kat Bambam.
3: Ha. Alam besar.
2: Saya nak abang dekat Cik Zah sebut pasal besar ni Cik Zah. Siapa yang tak terkejut tengok saya Cik Zah? Ha, sungguh. Tama-tama budak-budak nampak saya lari. Depa kata, depa kata saya badan besar suka makan orang. Ha, itulah. Sama juga kalau mak opok kan, kalau nak duduk tengah ria, kalau bermalu sebelah kan. Depa kata, ha, ria nampak tu. Pak cik tu makan lagi. Depa kesepa salahkan saya. Saya makan nasi pun pinggan separuh itu. Bukan makan budak. Depa kata saya dok makan budak. Sebab kan nak bagi budak duduk diam-diam. Gamak depa noh.
3: Oh, depa takutlah noh. Depa babak bagi anak depa takut noh.
2: Depa nak suruh anak depa diam, depa salahkan Bambam. Sampai hati depa tau.
3: Sampai cuma cakap Bambam tu. Bambam okey pun Cik Zah tengok.
2: Nih, Cik Zah.
3: Ya.
2: Cerita banyak tak mahu muka dimah tu Cik Zah.
3: Berlimah tak. Berlimah pula dah.
2: Bergamak no. Kalau kata dengan combi siap menyanyi, ingat kita tak tahu ke? Oh, kalau dengan Bambam semua muka dimah, dia mengeluh pula. Oh, muka dimah pula. Tak apalah Cik Zah. Terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum.
3: Bambam, okey Bambam.
2: Ya. Aha.
3: Aduhai Bambam, Bambam yang sweet. Asal kamu dengar cukuplah.
2: Hai cik,
3: pagi Jumaat ini.
2: Macam ni lah sporting. Ha, habis suruh bagi kata laluannya. Apa dia buat dah? Gamak no. Cik Zah, pagi ni kita sembang berkaitan dengan orang kata apa, wasiat lah. Bukan wasiat kata. Tapi apa yang kita nak tinggalkan dekat anak cucu kita ni, selain daripada harta yang kita duk ada lah ni.
3: Cik Zoh ni tak ada harta pun.
2: Okay.
3: Tapi kita doa bagi mereka jadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak semua, menantu-menantu semua lah. Bagi jadi anak yang soleh dan solehah. Yang tu yang kita doakan selalu.
2: Yang tu je. Tapi apa yang kita wariskan dekat mereka?
3: Waris pun tak ada apa yang tu lah.
2: Itu ya. Contohlah. Cik Zah kan suka dengar radio. jadi wariskanlah radio tu. Bagi dekat radio tu dekat anak cucu ni. Nanti bila mak tak ada nanti ni. Hampa dengar radio ni. Hampa teringatlah dekat mak. Mak hari-hari kau Metro FM tau.
3: Tapi anak-anak ni payah sikit nak dengar. Cucu ada.
2: Cucu. Anak tak mau dengar. Cucu dengar.
3: Mereka kan nak dengar sangat.
2: Mereka
3: kira
2: mereka
3: lah.
2: Gamak mereka macam tu. Mak tu suka dengar ni.
3: Mula mereka gamak. Buat kat mak
2: lah. Gamak no. Sagi balik sagi. Cik Zah bagi radio ni habang. Ni mak ni hari-hari dengar Muntra FM tau ni. Dengar radio ni. Nanti mak tak ada. Nanti kalau rindu kat mak. Buka Muntra FM. Contoh.
3: Mak ni dia kata. Apa. Dengar radio lah dia kata.
2: Dah habis tu anak-anak. Tak mau dengar suara mak hari-hari. Mak dengar lah suara anak-anak mak hari ni. Betul tak? Dia kali abang mereka call 6 pagi sampai ke 10 pagi call. Jangan letak. Baru mak tak dengar radio.
3: Mak call barulah mereka nak cakap.
2: Gamak mereka tu.
3: Kalau tak call mereka tak cakap apa.
2: Mereka sibuk Cik Zah.
3: Mereka sibuk kan.
2: Betul. Sagi abang
3: ni. Kadang-kadang sedih.
2: Sedih no Cik Zah no. Kalau Cik Zah
3: ada Bambang dan Jumbi.
2: Tapi kalau Cik Zah nak cari penemah hidup bagi tak kat Bambang Meton cari kat Cik Zah. Mana lah tau.
3: Pandailah Bambang.
2: Dah kita kita dah, Cik Zah kata sunyi. Cik Zah.
3: Ni kalau Cik Zah nak cari kan. Cari orang yang soleh. Yang tu boleh bawa Cik Zah pergi masjid.
2: Saya kenal Muhammad Soleh. Dia tu apa ni Muhammad Soleh tu nama dia. Dia tu tok siap masjid tau. Cik Zah nak tak? Dah kalau nak Bambang nak tolong.
3: Pandai.
2: Dah cara gelak tu macam nak tu. Dah nak tak mau.
3: Pandai.
2: Nama dia Muhammad Soleh. Betul sungguh. Dia tak bohong. Dia memang tok siap masjid. Hari-hari pergi masjid. Kalau Cik Zah nak teman dia pergi masjid pun boleh. Sehari 5 waktu wajib dah.
3: Betul
2: lah
3: dapat
2: macam tu. Dah nama Muhammad Soleh. Rajin pergi masjid. Kerja kat masjid. Cik Zah kira jadi lah.
3: Alhamdulillah syukur lah.
2: Okey kalau macam tu nanti kita PM tepi lah. Cik Zah pergi kita sunyi. Nak tolong lah nak hilangkan kesunyian tu.
3: Salam Bambang ni. Menjualah ada Bambang dan Cumbi ni. Boleh hibur hati Cik Zah.
2: Alhamdulillah. Cik Zah jangan lupa lah. Saya PM tepi tau. Nah, saya kita PM tepi lah. Okay. Muhammad Soleh tok siap masjid. Okay. Tok siap masjid pun ada gaji tau. Ingat kecil gaji dia apa?
3: Tinggi kot. Memang dia gaji.
2: Cik Zah tak kerja dah Cik Zah. Memang masa hantar ke masjid lah.
3: Tengok
2: Okey Cik Zah. Masih Cik Zah.
3: Okey. Assalamualaikum
2: Bambang. Waalaikumsalam.
3: Dan keluarga Bambang semua sihat.
2: Amin. Amin. Rabbal Alamin. Masih Cik Zah.
3: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia kan. Siapa nak tengok. Orang kata siapa tak mau tengok. Anak-anak kan. Anak-anak yang soleh. Anak-anak yang baik kan. Itu dia lah. Tapi Cik Zah tengah sunyi tu. Kita dah bagi dah solusi. Macam mana nak hilangkan kesunyian Cik Zah tu kan. Apa salahnya betul tak? Package Muhammad Soleh Tok Siak Masjid. Dia nak pergi masjid hari-hari. 5 waktu duduk kat masjid tau. Baik kita nama pemanggil berikutnya. Halu, siapa kita lihat?
4: Assalamualaikum Mambang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa empunya suara di talian ni?
4: Kak Noh dan nak beritahu bayang baru hujan.
2: Kak Noh hujan kau?
4: Bayang baru.
2: Kak Noh bayang baru hujan. Kak Noh sihat ke Kak Noh?
4: Alhamdulillah.
2: Kalau
4: kata sihat tu kadang-kadang tak sihat juga sebab jerubu kan.
2: Betul. Kita ni manusia. Apa ni Kak Noh? Kalau sihat dia tu bukan manusia nama dia. Betul tak kan?
4: Tapi berjaga-jaga juga lah sebab jerubu memang teruk sungguh-sungguh
2: betul,
4: lah.
2: Betul.
4: Ulang alik.
2: Tapi kan, masalah dia Kak Noh jerubu-jerubu pun Kak Noh ada pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini lagi.
4: Nak buat macam mana tanggungjawab.
2: Yang kali Kak Noh ambil driver peribadi. Agak-agak jalan jam ambil yang besi yang tu, yang kapal selam tu.
4: Kita exercise tu lebih peluh juga kan.
2: Baik. Jangan kata kat Bambang tak exercise. Sampai hati Kak Noh. Kak Noh.
4: Ya.
2: Baik. Mukadimah sikit Kak Noh.
4: Bambang sweetnya.
2: Masih.
4: Kenyang sikit lah makan laksa pagi-pagi.
2: Pagi-pagi makan laksa. Fuh, dahsyat.
4: Semalam kan buat petang semalam. Jadi pagi ni alah lah sikit lah.
2: Dia kalau pagi-pagi ni menyorok dengan laksa ni kan, dia memang hebat lah. Perut dia memang dahsyat lah cerita dia. Tapi kalau ada orang sakit orat ni, ngaduk gagah makan laksa pagi-pagi, risau. Sekejap ikut tak sampai tengah hari, dia gout kat rambut lah, gout dekat kening, gout dekat mulut, gout dekat kaki, semua gout dekat keluar habis main. Jangan buat main.
4: Hujan-hujan nak keluar pergi cari macam-macam. Malas. Hujan-hujan.
2: Baik. Okey, Kak Noh.
4: Ya.
2: Hari ni kita tak bercerita bak kereta. Kita tahu Kak Noh ada 40 buah biji rumah, ada 14 buah kereta. Okey, kita tak bercerita bak kereta kan. Tapi kita nak cerita apa yang Kak Noh nak tinggalkan kepada pewaris Kak Noh nanti, bila satu hari nanti kita memejamkan mata kita. Bagi Kak Noh sendirilah.
4: Mungkin ada 2-3 kat sini lah yang kalau boleh.
2: Saya tak mau 3-3, saya nak satu lah yang paling Kak Noh rasa macam bila orang buat benda tu, orang akan teringat dekat aku. Orang tahu aku dah tak ada dah. Contoh.
4: Untuk kalau boleh benda ni, kalau boleh Kak Noh syorkan untuk semua yang mendengar, yang ada keberanian lah.
2: Okay.
4: Kak Noh nak wariskan lah kalau boleh untuk anak-anak buah yang mana ada ni. Dan dah ada pun.
2: Dahsyat eh. Okey.
4: Untuk ikut jejak langkah seperti arwah Abang Kak Noh dan Kak Noh sendiri yang tampil ke depan untuk membantu dengan menderma darah.
2: Okey.
4: Bukan senang, tak semua orang berani buat kan.
2: Betul.
4: Jadi Kak Noh nak minta lah untuk yang ada keberanian tu. Macam contoh adik Kak Noh dah ikuti jejak langkah. Kemudian anak saudara pun ada seorang yang ikuti juga jejak langkah. Walaupun tak banyak, tak sampai 10 lagi, tapi at least setiap tahun tu ada sekali atau dua kali. Jadi kalau boleh Kak Noh nak dia dikontinuakan sampai bila-bila selagi daripada ni sihat lah, insyaAllah lah. Kalau ada lagi ramai lagi baik.
2: Alhamdulillah.
4: Kalau boleh Kak Noh nak wariskan semua tu untuk yang mana yang ada keberanian lah, untuk anak-anak buah dan untuk semualah yang mana yang mendengar, dia tak khusus untuk keluarga dia, untuk umum kan.
2: Betul.
4: Jadi yang mana ada keberanian, yang sihat tubuh badan, yang kata alhamdulillah lah, yang kata fit semua tu, trylah mencuba benda ni. Sebab benda ni tak kena bayang pun. Bukannya untuk orang lain, untuk kita, untuk kesihatan kita.
2: Okey, setakatlah rekod terbaru Kak Noh bernama darah yang ke berapa dah?
4: 38. Ya.
2: 38 kali
4: ni
2: dah.
4: Tengah menanti ni, tengah tunggu masa yang sesuai. Untuk tahun ni baru sekali, untuk yang kali kedua untuk tahun ni lah, insyaAllah.
2: Baik, insyaAllah. Baik, Kak Noh.
4: Kita ni dah menincap-mincap macam ni, nak selalu-selalu pun takut juga kan.
2: Betul. Kita faham. Kita faham satu benda Kak Noh. Kita faham satu benda Kak Noh. Nak menerima darah ni sebenarnya, dia kena orang yang sihat.
4: Betul
2: tak kan? Tidur cukup. Tidur cukup, hati tenang, temperature tak naik.
4: Sebab baru-baru ni suami dia beritahu dekat hari Senin baru ni dekat Lotus Bagaja ada, tapi Kak Noh cakap kat dia tak maulah pasal badan tak cukup tidur. Kurang 5 jam 6 jam kan, jadi tak mau. Mudarat ada efek dekat kita juga. Jadi
2: betul.
4: Tak apa Kak Noh abaikan lepas Kak Noh, yang betul-betul kita sihat, kita tidur cukup. Daun kata fresh badan kita lah,
2: InsyaAllah.
4: Menanti masa yang sesuai.
2: Baik, saya doakan semoga hajat Kak Noh tercapai.
4: Doakanlah.
2: Ada pewaris generasi Kak Noh ni yang ikut jejak langkah Kak Noh lah. Tapi dia tak sampai sasaran ni.
4: Tak sampai 10 lagi. Mungkin satu sebab sibuk kerja dan tak cukup tidur satu.
2: Baik. Betul.
4: Tapi dia nak kena betul-betul yang kata maintain lah. InsyaAllah lah.
2: Baik, alhamdulillah.
4: Yang tu yang Kak Noh nak.
2: Baik, insyaAllah Kak Noh. Semoga tercapai hajat dan impian untuk kita berbakti kepada orang lain lah.
4: InsyaAllah. Untuk Bambam juga.
2: Baik, insyaAllah. Bambam memang sesat sahut Kak Noh. Saya duk pi di perketuk dah.
4: Apalah buat sana, Bambam tak cukup tidur.
2: Baik, terima kasih Kak Noh.
4: Okey, assalamualaikum
2: Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia Kak Noh kita, rekod peribadi 38 kali dah menderma darah, dan diharap ada pewaris dia, anak menakan ke adik-beradik kan, yang sambung legasi Kak Noh kita kan. Kita faham kadang-kadang kita

0: Allah yang pula kan, insyaAllah segala apa yang kita buat kan, orang kata apa, kita menyelamatkan nyawa orang, insyaAllah moga-moga ada orang kata perganjaran buat kita nanti. Okay, baik, kita nak buka peluang lagi untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita tak mau sembang buat harta, tapi selain daripada harta yang kita ada, mungkin ada yang ada rumah banyak, motor besar rajin dipirat sana sini kan, kereta sampai tak tahu naik mana satu, rumah tak tahu nak duduk yang mana satu, banyak sangat. Tapi itu tak mau. Sebab apa? Harta bak harta tu lain cerita. Tapi kita cerita selain daripada harta kita, apa yang kita nak wariskan kepada anak cucu kita bila kita tak ada nanti. 04-2107-389 atau melayangkan di rakan WhatsApp Trafam 0105-08-0957. Trafam, segalanya untukmu.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: Ina, mak subun tu, Pak Suka tu baru 50 tahun dah kena strok. Anak-anak lagi. Tolong Ina.
1: Sabarlah Mak Su. Rasanya Pak Su ada tunjukkan Ina SMS pasal My Salam. Jadi Pak Su dan Mak Su layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau strok, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elah masuk hospital RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300-88938.
0: Alhamdulillah. Nasib ada My Salam.
2: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
3: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke makan.

tahu bagaimana. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Nana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezam Tri FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tiga frekuensi Mutiara FM yang mungkin tak dapat dengar melalui frekuensi, anda boleh dengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Dah buat turun ke belum aplikasi RTM Klik? Kalau belum buat turun lagi kan, pastikan setiap gadget anda ada aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Di mana saja anda berada, anda boleh dengar Mutiara FM. Okay, dan yang paling penting, anda boleh tonton kembali siaran siaran yang telah pun ditayangkan melalui saluran RTM melalui aplikasi RTM Klik. Okay? Baik, pagi ni kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Selain daripada reta, kita akan apa yang kita nak wariskan kepada anak cucu kita. Ada setengah orang yang memang berbakat dalam sesuatu benda kan, dalam satu perkara, dan dia akan pastikan anak dia, cucu dia ataupun keturunan dia ada yang mewarisi apa yang dia ada tu. Sebab apa? Orang kenal dia melalui bakat yang dia ada. Tapi dia akan pastikan akan ada salah seorang daripada keluarga dia yang akan mewarisi apa yang dia ada. Mama dah kenal lah seorang sebuah keluarga ni lah di Seberang Jaya tu. Mereka ni memang pakar buat nasi ayam. Mereka ni kena pergi mana-mana pun memang orang akan kenal mereka dengan nasi ayam. Dah orang ni memang jumpa lah mereka kan. Tanyalah dekan tokek dia. Orang kata apa, macam mana nasi ayam okey ke? Okey, tapi dah nak pencen dah tak larat dah nak nega, dah bagi dekat anak dah. Dulu kita makan pukul 5 pagi nak masak nasi. Alah ni, alhamdulillah lah boleh makan pukul 8 dah sebab pukul 5 anak yang bangun. Anak pula yang tolong masak lah ni. Sikit-sikit kita tinggal, lepas ni kita tinggal teruih lah dekat dia kan. Kita dah waris lah kat dia. Alhamdulillah. Sebab nasi ayam tu lah kami boleh terbang pergi Korea. Nasi ayam tu lah kami boleh terbang pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, pergi ke Thailand. Dengan nasi ayam tu lah kami membesar dalam keluarga yang bahagia. Alhamdulillah. Nampak dah. Okay, baik, untuk anda mungkin nak kongsi kali lagi 0427389. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hello.
2: Ya.
1: Hello.
2: Mami ni, Bambang.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Bukan saya, Bambang.
1: Siapa ni? Suruh tak boleh cantik ni. Hello.
2: Mami lah.
1: Hello. Tolong, ya, tolong, tolong. Tolong dekat sikit. Telefon dengan mulut tu tak kuat dengar. Hujan lebat.
2: Hai, betul ke?
1: Hello.
2: Ya.
1: Duk tak mana ni? Telefon lain tak nak cantik ni.
2: Ni hujan lah sini.
1: Siapa ni? Katie ke?
2: Mami.
1: Oh, Katie. Katie, tahulah hujan. Tingkap buka sikit, lain nak masuk. Tak boleh dah, pintu ketuk rapat.
2: Ni Mami buka dah. Derah dah.
1: Buka pintu sikit. Tingkap tu buka. Jangan tutup. Ni pintu tutup, tingkap tutup. Lain nak masuk macam mana?
2: Hai, nak ni okey tak?
1: Okey sikit. Tingkap buka sikit. Bagi line masuk.
2: Tak ada tingkap.
1: Tingkap tak nak. Pintu buka sikit pintu.
2: Buka dah.
1: Tingkap tak nak. Bohong rumah tak nak tingkap. Pintu buka sikit. Pintu line nak. Line nak masuk. Macam mana pintu tak buka, Katie?
2: Ni okey dah, Mbak.
1: Ni okey sikit. Okey sikit. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Katie.
2: Ya.
1: Okey ke pagi ni?
2: Mami okey lah, tapi tak makan lagi.
1: Tak tanya pun makan kedok lagi. Tanya okey kedok ya.
2: Tak buat hari siap lah.
1: Tak mau tanya makan kedok lagi sebab tahu dah. Tak payah makan kedai. Hujan-hujan tak nak keluar kan. Masak yang mandak lah.
2: Apa-apa,
1: Abang? Alhamdulillah, sihat. Katie okey ke?
2: Mami okey. Hari ni Abang pula tak ada lah. Abang pula tak
1: main, barang lagi tak main. Itulah hari Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni kalau orang tak ada, mau depan faham. Yelah, pergi mana kan? Itulah, tak mau nak habak lah kan. Tapi alhamdulillah lah. Selamat lah. Itulah. Apa, Katie?
2: Ya.
1: Katie, sebelum tu Katie, kata laluan sikit Katie.
2: Bambang, mananya?
1: Boleh tak ada kan lagu-lagu ke apa ke, straight to the point kan. Kalau dengan Combi tu ke siap bersyair, melirik lagu, berpuisi, berpuiti semua keluar habis. Kalau dengan Bambam tu kan tak ada, no?
2: Tak. Simple dah lah.
1: Oh, gamok. Okay lah, fine. Simple no?
2: Tak ada. Allah.
1: Ada rawat je yang depa ni. Oh boy, kalau Comi merajuk, Ami pujuk. Kalau Bambam merajuk, Ami meluat.
2: Nah, jangan merajuk, tak payah merajuk lah.
1: Haa, ah, Mami, tahu tak topik kita pagi ni apa dia?
2: Tu lah Mami duk tanya tu pasal apa. Riduk Mami je, dia jadi macam suai,
1: suai, suai tu. Ya ke, tukar radio baru lah Mami.
2: Dah, radio palung tu ada lah. Tapi Mami tak maulah kacau.
1: Jangan kacau. Radio apa ni, bancup. Tu abang nak dengar dengan cikgu. Alah. Hakim, okay, Katie, tajuk kita pagi ni. Topik kita pagi ni.
2: Apa dia?
1: Okay, kita sembang bak hantaran.
2: Hantaran?
1: Ha, kalau suami menikah lain, apa hantaran yang bini nak bagi kepada suami?
2: Ya,
1: lah sungguh lah dah Mami dah. Katie tanya tajuk apa, Mami bagi tahu lah tajuk dia. Tajuk dia pagi ni berkaitan dengan hantaran.
2: Serius ah?
1: Lah ingat Mami melawak ke? Mami muka tengah serius ni.
2: Ha. Hantaran ah.
1: Ha, kalau suami anda menikah lain, apa hantaran yang anda nak bagi kepada suami anda?
2: Hantaran pun. Ha. Ini yang Amin nak cerita ni nak.
1: Ha.
2: Ha. Pun tak mam, bagi hantaran tak mam.
1: Apa dia?
2: Pi tengok, pi tengok laki nikah lain pun tak mam, hantaran pun tak mam bagi.
1: Gamok no. Gamok bini buat suami macam tu no. Bini ni kan kena berbahagia bersama dengan suami betul ya tak?
2: Tak boleh lah, dah aja sudah lah nak pasal apa nak. Jadi macam
1: lah, masalah dia sekarang ni kan, isteri dia kena berbahagia dengan suami. Suami tengah hari bahagia tu, bini kenalah support. Ha.
2: Tak boleh.
1: Tapi kalau situasi Abang Cuk minta dekat Katie lah, Abang Cuk buat permintaan nak sangat hantaran hasil tangan daripada isteri tu abang yang tercinta. Ha, agak-agak apa yang Mami nak bagi? Apa yang Mami nak ukirkan? Apa yang Mami nak gubahkan hantaran tu kepada suami tersayang Abang Cup kita ni? Ha.
2: Kalau betul-betul lah kata topik hari ni kan?
1: Lah betul lah. Ingat Mama main-main ke?
2: Rasa-rasa macam 50% main-main.
1: Lah, tadi Mami dah masuk kat TikTok kan? Ha.
2: Ha. Kalau kata betul lah, okey. Ini contoh.
1: Okey, baik kita ambil contoh ah.
2: Ha, contoh. Kalau kata ni kan, kalau okey. Dah ada satu dah satu mami lah kata.
1: Okey, okey. Ha, okey. Mami bini, okay. Mami ke bini tua lah. Okey, sana baca nak kahwin dengan bini muda. Okey.
2: Okey. Dah gagah sangat.
1: Ha. Gagah. Gagah. Garu.
2: Galak.
1: La ilaha illallah. Jodoh, Mami. Nak buat macam mana? Ha. Abang Cup tu. Dia sebenarnya, Abang Cup tu yang dia setia dekat Mami. Tapi dia buat macam jodoh punya pasal.
2: Aduh, Mami kata kalau dia
1: gaw
2: sangat. Gaw. Semua.
1: Ni. Kalau jodoh macam tu, cakap jangan sebut gaw. Kalau jodoh sangat, macam tu.
2: Ha. Okey. Ha. Mami katalah, tak apa. Kalau ada gaw sangat, teruskanlah. Tapi semua sindiran berhad no, dengan ada usur orang.
1: Oh, macam tu gamak no. Mami kalau kata perhabis duit palung okey pula, tak sini berhad pula. Oh.
2: dah
1: pergi Jumaat ni kan, benda takut makbul kan.
2: Tak apa.
1: Okey, Mami.
2: Ya.
1: Mami, satu hari nanti, Mami, di saat Mami memejamkan mata. Mami.
2: Ya, tak mau pejam ni lah.
1: Lah, satu hari nanti. Bukan lah. Malam sekali lena lah. Ni, bayangkan, Mami, di saat satu hari nanti, Mami menghembuskan nafas yang terakhir, Mami. Apa yang Mami nak tinggalkan kepada anak cucu Mami selain daripada reta yang Mami ada? Hello.
2: Okey lah.
1: Ambil sebut menghembuskan nafas senyap tu.
2: Ni. Rasa Mama kata Mami akan pejam mata kan.
1: Dah semua orang ni. Mami cerita pasal kasar dah, semua orang akan mati Mami. Bukan kata Mami lah, semua orang akan mati Mami. Di saat mami di saat mami mati nanti kan, nak bahasa macam ni kan. Kalau mami mati nanti kan, apa mami nak tinggalkan dekat anak cucu mami selain dah kata mami?
2: Mami dengarlah mami nak apa ni. Mami tak ada kata apa pun kat mami.
1: Betul.
2: Rumah ada rumah ni.
1: Ya.
2: Duit ringgit tu tak banyak, sikit-sikit je, tak banyak.
1: Semua nama Pak Long. Tahu.
2: Hai, jangan tak boleh bagi kat rumah tu.
1: Pasal apa pula?
2: Tak boleh.
1: Dia beli rumah ni, memang dia tak bagi. Mana boleh?
2: Hai, tak boleh. Duk dendam salah dengan duk jadi bangai.
1: Rumah tu Pak Long yang beli. Lepas tu bini mati, bini tak pergi kat lelaki, mana boleh?
2: Tak boleh, tapi kalau lah ditakdirkan. Dah, mami memang tak boleh guna lah dah. Dah kata dah pi alam bazar dah kan.
1: Betul. Okay, kalau mami nak kambul sekali yang rumah sekali yang kubur tu. Dia tak bagi sangat.
2: Dah kan, ambil lah kan. Apa semua ni, ada kat kita ni semua combi belada. Mampam. Apa ni, duniawi aja. Tak kekal.
1: Betul.
2: Ambil lah kan, macam barang mami tak banyak, sikit-sikit je. Mami bos dah satu beg.
1: Bos dah siap dah.
2: Ui. Apa mami habar ada beg kala-kala apa, kalau mak tak ada, ambil lah beg tu.
1: Bahaya cerita bawa-bawa yang. Okey, baik. Selain daripada barang kemah mami yang kata tak budak banyak, lepas tu adalah sikit-sikit harta yang mami tinggalkan. Okay, tak mau cerita bak harta. Sekarang ni harta tak tepi. Sebab tak banyak mana pun kita ada. Mami,
2: ya.
1: Selain daripada harta mami.
2: Harta apa dia maksud jombi Bambang?
1: Tak, selain daripada barang kemah, dari duit ringgit, selain daripada semua tu, apa yang mami nak tinggalkan dekat anak cucu mami?
2: Okey, mami tinggallah apa rumah ni.
1: Rumah tak mau. Rumah tu kata tak mau. Contoh mami tinggalkan perangai mami ke, mami tinggalkan apa? Resepi mami ke, mami tinggalkan apa lagi? Perangai mami ke contoh? Contoh. Mami tinggalkan orang kata apa? Sifat ramah mesra mami dengan orang ke? Amboi kalau bab puji melangit ke? Mami, okay. Apa yang mami nak tinggalkan? Contohlah kan, contoh. Macam mami kata, Bambang kata tadi kan. Mami ni tak mau tinggal kereta dekat anak mami. Cukuplah mami tinggalkan bini baru buat Pak Long, buat ayah hampa, buat Tok Wan hampa. Contoh.
2: Yang tu pangkau sama sekali. Apa yang mami nak tinggal, ikutlah contoh macam mak ni. Bukan kata mak ni baik sangat, tapi berbudilah dengan Allah dan juga berbudi dengan apa ni, jiran-jiran dan sahabat-sahabat yang ada. Jangan kita rasa kita ni bangga dengan adanya benda-benda kat kita. Dan tu semua tak kekal.
1: Baik.
2: Jangan sifat sombong, ikut macam mak ni, Fatimah binti Ali Bapu, seorang yang peramah.
1: Betul.
2: Seorang yang pemurah.
1: Betul. Dan juga seorang yang sangat. Kan? boleh macam tu?
2: Apa yang terang tu dari bawah?
1: Habis kalau dia pun ber. kita nak buat tak boleh. Mana boleh macam tu?
2: Okey, itu sifat yang kata biar kita tak ada orang sebut bagus, mami tu dia baik. Jangan nak sebut benda yang jahat, kita terangkat kepala kat kubur dia pun kata kan.
1: Baik. Alhamdulillah.
2: Mami dengar.
1: Kau nak satu lagi mami terlupa nak wasiatkan tu.
2: Apa dia?
1: Kalau duduk lambat kuih, tolonglah terbang.
2: terbang tu tak buat mami. Dia terbang kawan.
1: Dah. Bukan. Biasa orang kata masuk bakuih yang kat sendiri kan. Mami masuk bakuih terbang terus ke langit.
2: Ajar mami lawa-lawa. Mama
1: nak. Baik. Terima kasih mami.
2: Okey, salah doa bagi demam.
1: Jangan marah. Tanya om. Cakap sikit. Tak boleh. Baik. Silakan mami. Fadal maskurah. Okey.
2: Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur Bambang, Combi dan semua sahabat-sahabat mami. Dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Yang penting sekali, selamatlah anakku Bambang ni, Combi dan lain-lain. Main kerja, balik kerja dengan selamat yang dilindungi Allah, dunia dan akhirat.
1: Amin. Semoga mami juga berbahagia nak. Dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan sentiasa bahagia tau. Mamita.
2: Ya, bagi mami tenang jiwa tau.
1: Baik, alhamdulillah. Tak kalah sabut dengan Bancuk. So, Bancuk balik rumah tu tau. Baik, terima kasih mami. Assalamualaikum.
2: Dah lagi
1: lah. Okay, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Baik, itu dia. Ha, mami kita. Dia kerana kata. Ya. Ha, kan? Cerita habis barang kemas lah. Anu lah ni kan. Ha, kita tak mahu cerita berharta kan. Kalau cerita berharta, ada orang dia berharta. Ada yang mungkin tidak berharta. Tapi percayalah, lagi banyak harta yang kita tinggalkan kat muka bumi ni kan. Ha, lagi banyak hisap kita kat akhirat nanti kan. Ha, tapi hari ni, kita tak terpisah berharta tu. Ha, tak apalah, mungkin ada yang dah wasiatkan dah. Ada yang mungkin orang kata apa, tak apalah, nanti aku tak ada, nanti pandai lah. Ha, kan? Lepas-lepas tolak faraid apa semua kan nanti kan. Ha, itu cerita nanti. Okay, tapi selain daripada harta yang kita tinggalkan, sebab kita percaya dengan harta tak menjamin seseorang tu bahagia. Dengan harta tak menjamin seseorang tu akan hidup tenang. Dan dengan harta tak menjamin seseorang tu akan rasa dihargai. Okay, selain daripada harta, apa lagi anda rasa anda nak wariskan, nak tinggalkan kepada anak cucu anda supaya mereka dapat mewarisi dan juga bahagia dengan peninggalan anda sendiri kan? 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafam 0305-080-9579. Pagi utama 9 pagi menanti anda. Saya Terafam, segalanya untukmu.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lawatan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Raya Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan amilis rata yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum kita selesai. Dalam tanggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan serata yang tertanggung.
0: Dato' Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setiadi Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yezam FM, segalanya untukmu. Seperti biasa setiap pagi Jumaat, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Instaskirah kita untuk minggu ini.

Tazkirah besi 284. Allah membuka jalan keluar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3.

0: Saya terus dengarkan pagi-pagi anda GPM Gang Pagi Mutiara Masih lagi Bam-bam temankan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah cuaca di sekitar jalan berumah hari ni kan masih hujan lagi, lebat juga pagi ni kan. Jadi macam mana cuaca di sekitar kawasan anda? Okay, dan untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Tak kisahlah bawa kereta, bawa lori, bawa van, bawa motor, kayuh basket sekalipun, okay, sentiasa berhati-hati. Okay, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan anda dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, dan 9.21 minit pagi waktu ini kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ini. Dan sebelum tu, Abang nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda. Okay, ini berkaitan dengan apa yang telah pun diumumkan bahawa ini yang mana kerajaan Madani perluas perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik sehingga 800 kilowatt jam. Okey, yang mana kerajaan perluaskan perlindungan subsidi bil elektrik dari 600 kilowatt per jam kepada 800 sebulan. Okey, dan berkuat kuasa bagi penggunaan elektrik September hingga 31 Disember 2026. Okey, yang mana pengguna domestik sehingga 800 kilowatt jam sebulan diberikan perlindungan menerusi pengecualian iaitu pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan dan juga cukai jualan dan perkhidmatan SST. Yang mana kerajaan terus memantau kos bahan api dan keadaan pasaran tenaga dan pastikan keputusan tarif elektrik mengambil kira kemampuan rakyat, keterjaminan bekalan elektrik dan kemampanan sektor tenaga negara. Okay? Dan penghargaan diberikan kepada TNB Petra dan Suruhanjaya Tenaga atas peranan dalam membolehkan langkah dilaksanakan dengan segera. Okay, baik, kita nak teruskan untuk topik kita pagi ni kan. Kita cerita berkaitan dengan wasiat ataupun apa yang anda nak wariskan. Kalau ada wasiat ni lebih kepada harta kan. Tapi selain daripada harta, apa yang anda nak tinggalkan kepada anak cucu anda sekiranya anda memejamkan mata kelak. Alright, kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum tuan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah, tuan Runi.
1: Yeah, tuan Haji Bambang.
0: Yeah. Datang mana ni?
1: Dari ke office lah.
0: Dari ke office. Kalau dulu tetem lah ni tak masuk office lagi. Kalau dulu lah. Kan Allah masuk awal no.
1: Tapi kan kalau dulu-dululah saya fikir balik kan. Kalau dulu-dulu kerja saya masuk ofis lambat, saya pergi merata banyak pelan kan. Dia jadi macam tak ada kawan tau.
0: Oh iya ke?
1: Sebab kan kita tak statik satu tempat.
0: Betul.
1: Jadi siapa nak kawan kita kan? Kenal-kenal lah. Tapi tak ada lah nak kata selalu boleh duduk menyembang kan. Kawan dengan GPM je lah
0: macam tu. Oh lah ni kira sejak. Ada ramai kawan ni tak mahu kawan dengan GPM lah ni.
1: Kita GPM setia.
0: Mantap ni. Baik, sebelum kita nak mulakan perbincangan kita pagi ni, mukadimah sikit pagi ni.
1: Baik, bismillah. Seberang jaya hujan salji. Bukan.
0: Bukan. Ulang balik kan macam mana ni?
1: Seberang jaya hujan salji lebatnya. Bam-bam sweetnya.
0: Betul dia. Steady lah. Okay, taruh ni. Kita tak mau sembang bak kata hari ni. Saya tahu. Taruh ni kan sembang bak kata ni. Kira tak terhitung. Okay.
1: Nak urus belah atas floor ni.
0: Contoh.
1: Aku dengar tuan-tuan. Macam tuan-tuan kata tadi kan. Sebenarnya orang yang nak masuk syurga cepat ni, orang yang paling cepat hitung dia. Itu yang kita takut.
0: Okay.
1: Itu panjang ni lembab. Banyak nak menjawab.
0: Itu hakikat yang perlu kita tahu lah tahun ni kan. Kan lagi banyak kata kita, lagi banyak kita apa soal jawabnya nanti. Itu kita faham. Kan. Tapi kalau kita sering kita apa bawa ke jalan yang betul, alhamdulillah kan. Lagi mudah hisap kita kan. Okey, tak mau sembang bak kereta. Ya. Tapi selain daripada kereta, apa yang Tuan Ni rasa Tuan Ni nak wariskan kepada anak cucu nanti?
1: Okay. Sebenarnya kan Tuan Mamam, saya selepas saya dah beralih umur ni lah. bila saya dah ada anak buah dekat tempat kerja, downline saya banyak kan. Saya fikir bila saya kerja ni, apa yang saya boleh manfaatkan dekat orang.
0: Okay.
1: Sebab Nabi pun dah bagi tahu saya ni, kalau saya salah bagi betulkan saya, no. Sebaik-baik manusia ni adalah yang memberi faedah kepada orang lain.
0: Alright.
1: Jadi bila saya kerja ni, saya banyak benda yang saya dah belajar, walaupun mungkin tak sampai tahap yang orang boleh kata master ke sifu ke, tapi sekurang-kurangnya saya ada pengalaman tu. Jadi bila saya ada anak buah ni, dan bila saya tengok anak buah saya yang fresh graduate, ada yang pengalaman 5 tahun, saya suka berkongsi dengan mereka. Dan bila mereka ada satu masalah, saya kata ambillah ilmu saya ni. Saya tak kedekut, saya tak ada sorok-sorok punya. Kalau hampa nak tahu, tanyalah habis-habis. Sebab saya lagi suka kalau anak buah saya tu dia sama pandai, sama boleh buat, boleh tahu sama macam saya. Jadi saya kurang nak monitor dia,
0: saya
1: lebih independent.
0: Saya respect dengan Teruni lah, sebab setengah orang kan dia pandai, dia tak mahu orang lebih pandai dari dia. Tambah-tambah ini hakikat tau. Serius ni. Ini hakikat. Tambah-tambah kita mahir buat satu benda tu kan. Jangan ada yang lebih pandai daripada aku. Takut dia mengajak aku. Biar aku mengajak dia, tak apa. Semua macam tu.
1: Yang tu kan Tuan Mamban, dia banyak dalam dunia perniagaan makanan. Dia takut nak ajak orang lain.
0: Betul.
1: Bagi saya lah, kalau katalah dia dah berjaya, dia dah duduk di atas dah kan, bisnes dia dah bagus dah, bagi saya kenapa nak risau kalau nak berkongsi dengan orang lain? Sebab orang lain yang buat sama macam dia belum tentu berjaya macam dia. Sebab rezeki ni Allah Ta'ala dia tengok seseorang tu, apa niat seseorang tu. Kalau niat tu tak betul kan, you buat macam mana pun, kopi sebiji macam orang yang dah berjaya pun tak boleh berjaya. Kalau niat tu tak betul kan. Tapi bukanlah saya nak

0: yang nak mengelakkan kita lebih teruk daripada rugi ke kan, dia tak, kita copy sama macam orang lain buat tapi saya pun tak berjaya. Ada sebab lah tu, kena husnuzon lah kan, nak mengelakkan lebih kerugian yang lebih teruk ke kan, musibah yang lebih teruk ke. Tapi bagi saya orang yang dah berjaya ni janganlah kerikut.
1: Baik Tuan Roni, kepakaran ya, Tuan Roni dalam bidang apa?
0: Saya tak ada pakar dalam apa bidang pun Tuan Mamam.
1: Habis tu ada anak buah apa semua mengajak, apa semua nak tahu juga kepakaran tu.
0: Macam inilah, saya kalau bila dengan orang kan, walaupun bukan di dalam situasi bekerja atau di luar kan.
1: Okey, saya tak mau abang.
0: Bukan tak mau abang. saya didik diri saya kan Tuan Mamam. Walau bagus mana kita sekalipun, kita kena ingat ada orang lain yang lebih bagus daripada kita. Dan letak diri kita tu, letakkan diri kita tu dalam apa sebuah situasi, letakkan diri kita tu yang serendah-rendahnya. Maksudnya kita anggap orang lain lebih mulia daripada kita. Sebab ada hadis pasal benda ni tau. Okay. Kita nak ngelakkan daripada diri kita riak, takbur, sombong. Allah Ta'ala dia uji kita. Walaupun kita berjaya tu bukan kata tak diuji. Itu salah satu ujian juga. Kepandaian tu pun salah satu ujian juga. Jadi apa pun yang kita dapat anugerah yang Allah Ta'ala bagi ni, jangan kita sombong lah. Letak diri kita tu rendah. Walaupun kita dah capai tahap yang kita rasa, ya aku dah lega lah ni. Tapi jangan letak diri kita macam tu. Kalau jumpa orang lah, kalau jumpa orang kat luar kan. Jadi saya ni kalau nak tanya tip, saya memang tak expert apa-apa pun. Cuma tu bila Tuan Bambang sembang dengan saya pasal kenderaan ke, pasal kereta ke, motor ke, kerja ke, saya rasa saya ada je pengalaman atau pengetahuan yang saya nak kongsi. Bukan saya kata saya mengaji bidang tu pun, tapi sebab saya ada lalui pengalaman.
1: Jadi orang kata apa,
0: saya expert kalau bab kerja ni kan. Saya ni bab kualiti lah, dalam kerja saya bab kualiti.
1: Bab kualiti.
0: Kualiti.
1: Kualiti apa tu? Ada kualiti pun macam-macam.
0: Okey. Kualiti ni kalau dalam bidang kerja saya ni, okey. Dari segi kalau customer complain ada quality issue, macam mana nak troubleshoot quality tu? Jadi kalau macam industri yang saya sebut ini, dia banyak kepada machining, assembly, sheet metal banyak lah. Jadi saya banyak pengalaman dalam industri ni. Jadi saya kongsi bukan kata expert dan bukan kata mahir lah, tapi saya ada pengalaman dalam bidang ni. Jadi itulah kelebihan saya dekat situ lah.
1: Jadi makna kata kita hidup ni jangan sombong lah kan. Apa ilmu yang kita ada, kita manfaatkan bersama walaupun di tempat kerja, macam yang Tuan ni katakan tadi lah kan. Sebab kita faham di tempat kerja kita ada level standard kita. Bagaimana mereka yang berada di peringkat bawah, yang mungkin ada ilmu sikit, atas sikit, atas lagi kan. Jadi setengah orang dia simpan ilmu tu kan. Sebab apa? Sebab kalau aku cerita habis semua, pakai aku kena jantah lah. Setengah orang dia macam tu. Kan?
0: Banyak macam tu Tuan Mah. Industri memang banyak. Sebab mereka fikir macam mana mereka nak naik.
1: Betul. Sebab manusia ni kita tak dapat nak lari daripada tamak dari segi jawatan, pangkat, harta. Itu manusia. Jadi bila kita bersaing sesama kita ni, kadang-kadang setengah orang dia kedekut nak bagi tu, bukan sebab apa, sebab kalau aku bagi satgi habis aku. Kan dia simpan juga benda tu kan.
0: Saya kan tu dekat tempat kerja ni, kalau ada orang dulu duk panggil minta maaf nak bismillah, bukan saya nak naikkan diri saya dak. Saya paling tak suka kalau orang puji saya. Saya beritahu no. Tapi bila beradab cakap, ada orang anak buah ni yang dia hormat, dia ada didikan disiplin tu daripada rumah kan. Ada yang panggil kita ni macam zaman British tau, duk panggil sir.
1: Okay.
0: Ada yang panggil encik. Ada yang panggil abang.
1: Betul.
0: Dan ada yang panggil nama tu.
1: Ada yang panggil sayang.
0: Oh, sayang tu tak tahu. Yang tu topi lain.
1: Mana lah tahu kan. Oh boy, bagi hak dulu tak boleh. Bagi sayang. Ya, sayang.
0: Jangan tuan bambang buka topik dia. Nanti kita sembang.
1: Okey, dah bang, kita buka nanti.
0: Jadi saya nak bagi tahu, ada orang bila saya letak diri saya ni rendah. Rendah maksud saya cuba samakan dengan depa supaya depa senang bekerja dengan saya. Ada yang level tu saya ni macam bapak depa dah. Tapi depa panggil saya abang. Saya kalau

0: orang panggil abang ni okey lah kan, nak buat macam mana. Dah dia panggil abang, dia mungkin ni mai daripada kampung kot, dia tak biasa nak biasa apa, nak panggil encik ke. Ya, dia duk abang, okey, duk abang pun boleh lah, saya okey je, asalkan dia faham level tu kan. Ini bab kerja lah, bab kerja no. Ada hormat lagi dekat situ, walaupun bukan hormat pangkat saya, hormat umur saya. Macam tu lah,
1: itu dia. Jadi satu benda yang positif yang Tori Dito kongsikan hari ni kan, kita apapun bagaimanapun situasi kita, jangan sombong dan jangan orang kata apa, kita belagak lah kan, setinggi manapun pangkat kita, kita kena ingat, kita kena start satu benda, apa semua ni pemberian daripada Allah kan. Jadi bagaimana kita nak menguruskan apa yang kita ada tu sebaik yang mungkin.
0: Jadi saya harap apa wasiat ilmu yang saya tinggalkan dekat anak buah saya ni bergunalah walaupun lepas saya tak ada nanti.
1: Baik.
0: Saya dengar ustaz ini mengaji kuliah kata kalau ilmu yang bermanfaat yang kita tinggal tu insya-Allah sampai berterusanlah walaupun kita dah tak ada kan. Harap-harap yang tu menjadi wasiat saya yang abadi lah.
1: Baik. Alhamdulillah, insya-Allah semoga dicapai apa yang turun ni kita impikan, kelebat wasiat rata tu. Jangan lupakan Bambang dengan Jombi. Ha tu ya.
0: Insya-Allah. Kena jumpa saya, kita minum kopi dulu.
1: Kami tak ada masalah. Tuan Roni kita sibuk dah ni. Dulu masuk kerja pukul 11, lah pukul 8 dah masuk dah.
0: Jangan nanti saya berhenti kat depan pintu gad tu. Kalau tajur tu tak turun jumpa saya macam mana?
1: Okey, baik, terima kasih Tuan Roni.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia kan. Nampak tak kesan daripada topik kita hari ni kan, tak semestinya orang kata apa, benda tu melibatkan keluarga kita saja, tapi juga kita di tempat kerja kan. Apa yang kita tinggalkan? Sebab apa? Waktu kita ada, mungkin kita boleh buat satu benda tu kan. Tapi bila kita tak ada, benda yang baik, benda yang bermanfaat akan diambil alih. Jadi kita tinggalkan benda-benda yang bermanfaat, dan satu hari nanti insya-Allah orang akan kenang apa yang kita buat, apa yang kita tinggalkan. Okey. Baik, kita nak bacakan kiriman dari Kak Ina. Kak Ina kita. Assalamualaikum Bambam. Kak Ina nak tinggalkan nasihat saja buat anak-anak. Kalau Kak Ina dah tak ada, sedekah jangan lupa, sembahyang jangan lupa, apa yang kita Kak Ina buat untuk anak-anak yatim, kalau mampu teruskan. Ha, itu dia kan. Nampak tak kan, bila kita buat baik, contoh macam kita, macam Kak Ina kata tadi kan, kalau mampu untuk teruskan dengan anak-anak yatim, bila kita buat satu benda tu, bila kita dah tak ada nanti, anak-anak kita yang tengok kita buat, dia akan teruskan kebaikan yang kita buat. Ha, okay. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Abang Azmi segera pula. Assalamualaikum Bambam. Berbicara pasal warisan ni, saya mengharapkan agar anak-anak dapatlah mewarisi apa yang ada pada saya dari sudut kacamata mereka. Macam mana saya mengikut jejak nenek saya, boleh berbicara banyak bahasa, Melayu, Cina, Tamil dan Thai. Kini saya pula Melayu, English, Thai dan juga Cina. Yang duk nampak ada seorang anak tu duk praktis bahasa Sepanyol. Moga-moga akan terlahirlah seorang lagi insan seperti Allahyarham Mahathir Rahman. Fuh, dahsyat Abang Azmi eh. Banyak bahasa, banyak kebolehan berbahasa kan. Itulah sebab kita, bila kita buat, bila kita cakap banyak bahasa, anak-anak kita pun akan tengok tau, ish pak dia, eh pak aku boleh banyak bahasa, takkan aku sikit. Aku pun nak fight juga, aku pun nak juga nak ikut macam mana yang pak aku ada. Sebab tu kita kena tunjuk baik dan juga buat baik dengan anak-anak. Sebab apa? Kalau kita buat benda yang tak baik, anak-anak pun akan mewarisi benda tak baik daripada kita. Bukan mewarisi sebab kita bagi, tapi apa yang dilihat dari kacamata mereka sendiri. Okay? Baik, mungkin kita terima pemanggil yang berikutnya untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Long E.
2: Yes, hello.
1: Yes, how are you today?
2: I'm fine, how about you?
1: Yeah, fine, Alhamdulillah. Baik, already done your breakfast today?
2: Yeah, yeah. Already taken my breakfast.
1: Oh, what's breakfast?
2: As usual lah.
1: A few
2: biscuit and a cup of coffee lah.
1: Mantap. Baik, mukaddimah. Intro sikit. Palong E.
2: Alright. Bambam. Cute and sweet. Pantun lah.
1: Baik. Silakan.
2: Pergi ke pasar nak beli ikan. Teringin sangat nak makan gulai sepat, ikan sepat.
1: Gulai sepat no? Lama tak dengar gulai sepat.
2: Tiada apa yang, tiada harta nak diwariskan. Hanya mengharapkan legasi buat ketupat. hanya sambungkanlah apa, hanya wariskan legacy membuat ketupat.
1: Fuh, buat ketupat noh.
2: Ha, pasal ini daripada Allah Datuk Mak Abah lah yang ini dekat Abah.
1: Baik, baik, baik. Baik, Abang jawab lu. Bangun baik, pagi baik. Makan lepat. Okay. Palong I, kenapa ketupat? Ha.
2: Ini dia macam legacy dah. Arwah mak, abah dan tu apa abah buat sampailah ke hari ni tak ada siapa sambung. Hanya bila-bila masa-masa tertentu ayah ke orang pesan ke kita buatlah sikit, tapi itulah kita dah boleh buat.
1: Okey.
2: Anak boleh buat, tapi mainkan anak-anak Palong I ni siapa pun tak mahu lah. Mereka tak minat langsung. Tapi bukan kita tak mau, mereka tak minat nak buat.
1: Okey.
2: Kau mereka tak kenai.
1: Sungguh-sungguh.
2: Daun mereka tak kenai pokok. Mereka tak tahu cara-cara nak balun, nak buka daun tu bukan bukan mudah. Faham?
1: Betul-betul. Saya dulu
2: paling-paling rendah.
1: Saya dulu duk tolong mak saya buat buat ketupat kan balun kan. Memang kalau mak saya minta, mak saya buat keluar daun palah saya lari.
2: Ya. Oh,
1: malah.
2: Palah ni dia pertama ada satu dah. Kita dah habuk satu rumah.
1: Betul, betul.
2: Dah habuk. Habis tu nak kita nak melerai dia lah daripada satu tu nak. Kan kita nak buka, kita nak buat kelongsong semua nak siap dah. Tak mudah.
1: Betul, betul. Kadang jadi, kena miang dia kata tu.
2: Dia tengok memang dia tengok kita anak-anak kita ni tak berminat langsung lah.
1: Tapi ada tak antara mamai nak palui kan yang reti buat ketupat tu, yang pandai buat?
2: Ya, anak lelaki ni seorang dia try dok buat. Dia pasal dia tengok kita, dia pun kata, siapa aku tak boleh buat. Dia buat. Anak lelaki ni boleh. Dia mau. Kita ni yang 7 beradik tu ada.
1: Betul.
2: Kalau abang-abang. Tu ni 7 beradik ni, boleh lah buat. Tapi abah ni, kan kami dok buat, abah tu buat meniaga.
1: Okay.
2: Dia tengok kami balut tu, dia tengok kami balut ni, dia kata tak macam dia balut. Dia akan buka balik.
1: Ush, yo.
2: Oh, pasal ketupat ni kalau kita nak menjaga, kita tak boleh buat cincai pucai.
1: Betul,
2: tak?
1: Betul, betul.
2: Kemas, elok, kejap. Jadi dia tengok kita buat, kita nak try buat, tapi dia akan buka balik, dia akan balut semula.
1: Tak apa hati ya.
2: Hati lah pasal dia takut, kalau dia pergi jual, dia buat elok. Kita buat tak elok, so nanti orang pembeli ni, dia nak beli, dia tengok, kadang ketupat dia tak mau beli dah.
1: Faham, jadi, faham.
2: Jadi dia akan kita buat ni, dia akan buka balik. Dia sanggup buka balik tu.
1: Tu dia noh.
2: Buka balik tak? Dia balik balik semula. Bagi kemas elok kejap.
1: Itu dia. Tapi kan sebenarnya Palui menganyam ketupat ni sebenarnya satu kesenian juga tau.
2: Ya,
1: tangan tu betul-betul dia kena lembut.
2: Dia ada, tapi dia kena ada cukup dengan penuh kesabaran tu.
1: Ya, yeah, betul. Sebab tu tu kalau tengok kalau orang pandai buat ketupat ni, Palui kalau buka order, jenuh beli freezer. Nak dulu, simpan
2: dulu,
1: tu kan?
2: Dengar zaman dulu tahun 80-an, awal tahun 80-an, dia nak buat ketupat ni, ada orang order ribu-ribu.
1: Tu dia.
2: Jadi dia kena ada, kita panggil orang upah pula. Buka daun ni ada orang, kita bagi.
1: Tu dia dahsyat.
2: Habis tu orang yang nak balut, kita upah pula orang balut.
1: Nampak tak kan?
2: Dia kena ada upah-upah pula. Kalau tidak, tak dapat lah nak buat permintaan yang banyak ribu-ribu.
1: Betul. Sungguh. Jadi pada insyaAllah kita doakan semoga ada pewaris yang akan mewarisi. Orang kata apa, terutama sekali adik kita lah.
2: Banyak pun seorang dua, bukan untuk nak menjaga apa pun. Untuk boleh buat makan sendiri pun jadilah.
1: Betul. InsyaAllah. Okay, pada terima kasih pada untuk perkongsian pagi ni pada
2: Terima kasih, Bambam.
1: Bambam tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, menganyam ketupat . Tapi betul tau, sebenarnya Bambam ada kenalan Bambam seorang. Orang kampung Bambam sendirilah. Dia balut ketupat. Dia memang buat ketupat. Dia buat tengah raya haji, raya di fitri. Kan? Tapi tu dan abang main betapa banyaknya orang order kan. Dia kerja dua musim . Tapi makan tu sepanjang tahun. Kan? Tapi tu dia lah. Time bulan puasa, jangan siapa duduk kacau. Tak ada nak puasa lagi, dah sibuk menganyam ketupat dah. Kan? Tambah-tambah bulan puasa, kadang-kadang pagi raya pun kalut lagi duduk siapkan tempahan ketupat tu kan. Tapi tu dia lah. Orang kata apa, untungnya walaupun orang kata apa nampak macam alah ketupat je pun, jangan buat main. Sekali buka order tu kan, banyak yang masuk kan. Sebab apa, bukannya orang, ada setengah orang dia bukan dia tak reti buat, dia reti. tapi malah nak buat. Dia balong nak buat tau. Ha, sebab apa? Macam Paul E kata tadi lah. Wih, bukan senang. Nak cari dompalah. Dompalah pun harga apa duit dah. Ha, kan kalau ada pokok sendiri tak apa lah. Lah ni hutan pun tak pun nak nampak sangat dah kan. Ha, tanpa-tanpa dompalah tu nak kena beli. Balik-balik nak kata apa, nak pelerai satu-satu tu bukannya senang. Nak menganyamnya. Nak masaknya. Nak yang tu, nak yang ni. Nak yang tu, nak yang tu. Ha, kan? Jadi cerita mudah dia. Pergi kedai beli. Ha, tengok orang buka open order. Ya? Ha, terus masuk order kan. Senang. Ha, nak memudahkan cerita, nak memudahkan cara. Ha, tapi tu dialah. Ha, macam Pak Lui cakap, bukan semua asyik beli ya kan. Terutama kalau kata ada family yang pandai buat tu, ha, sekarang tak langsung dah tak ada dah yang nak mewarisi buat ketupat tu kan. Sebab apa sambil duk kenyang ketupat tu, ha, sambil-sambil boleh sembang. Ha, sembang adik-beradik kan. Ha, baik, kita nak terima pemanggil yang terakhir untuk pagi ni. Halo, siapa kita lihat?
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Ni Kak Cik Ani Kepala Batah.
1: Kak Cik Ani Kepala Batah. Oh, Kak Cik Ani apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Masih lagi mendengar dia berkata-kata.
1: Alhamdulillah, Kak Cik Ani dah menyorok belum pagi ni?
3: Ah, dah. Ini buat cucuk kodok udang kepai.
1: Cucuk kodok udang kepai?
3: Ya.
1: Fuh, lain macam tu. Dalam dalam cucuk kodok tu ada udang?
3: Ah, udang kepai. Aku cai bawang.
1: Oh, ni level yang macam ni sambil mengadap sawah padi kat sebelah rumah tu kan. Baik, baik. Kak Cik Ani. Mukadimah sikit Kak Cik Ani.
3: Assalamualaikum DJ Bambang.
1: Waalaikumsalam.
3: DJ Bambang tweetnya. Asyik cik mendengar sudah.
1: Baik, terima kasih. Baik Kak Cik Ani. Hari ni kita bukan sembang bab reta, tapi kita nak sembang bab apa yang kita nak tinggalkan yang akan diwarisi oleh anak cucu kita nantilah. Baik Kak Cik Ani sendirilah. Kan, ya, bila ya, saat kita memejamkan mata nanti, bukan lena, tapi pergi buat selama-lamanya nanti kan. Apa yang Kak Cik nak tinggalkan dekat anak cucu nanti?
3: Selalunya orang tinggal harta.
1: Tak mau harta. Harta tahu dah. Kak Cik ni harta ni segunung Kinabalu pun tak cukup. Itu tak mau sembang harta. Tapi kita nak sembang apa yang kita nak tinggalkan. Contoh tadi macam Palu E. Dia nak selamatkan legasi buat orang kata apa, menganyam ketupat tu. Bagi Kak Cik ni macam mana?
3: Agak pun tak tahu. Ikutlah. Tapi kalau tinggal tu, kata hidup ni baik-baiklah dengan adik-beradik semua.
1: Jadi Kak Cik Ani meninggalkan pesanan lah. Tinggalkan pesanan kepada semua, baik dengan adik-beradik no?
3: Orang pun kita buat baik dengan orang. Kalau kita tak kacau orang, orang tak kacau kita kan.
1: Betul sungguh.
3: Kita tidak suka orang yang mengganggu dan mengkhianati kebahagiaan kita, maka janganlah kita mengkhianati kebahagiaan orang.
1: Fuh, macam Google loh.
3: Aduh.
1: Fuh, ayat tu.
3: Dulu ada majalah URTV, Mama Jui kan. Kak Cik selalu duduk gunting kan, bubuh kat album.
1: Oh, iya ke? Ada lagi tak? Ada lagi tak kat rumah tu?
3: Dalam album ada lah.
1: Dalam album ada dah. Jadi Kak Cik,
3: lahirnya cinta bukan paksaan. Terpacat ia dengan rela bila bercantum tu hati.
1: Berputih sepagi-pagi. Mantap. Jadi Kak Cik, insyaAllah Kak Cik, semoga pesanan Kak Cik buat anak-anak kan, jaga adik-beradik kita insyaAllah.
3: Kacau tak
1: apa
3: lah kan.
1: Baik. Apa pun
3: Kak Cik, taklah baik mana kan, tapi alhamdulillah lah kan.
1: Betul. Jadi apapun Kak Cik Ani, insyaAllah kita doakan semoga pertalian persaudaraan seterusnya antara adik-beradik tu dapat dikekalkan hingga ke akhir hayat dan diwarisi oleh adik-beradik yang lain insyaAllah. Baik.
3: Semoga dipermudahkan kalau urusan.
1: Amin. Okay. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Cik. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Itu dia. Pesanan dari Kak Cik kepada anak-anak kan. Kepada semua. Jaga hubungan adik-beradik. Tapi itu penting kalau dengar orang lama punya nasihat kan. Kalau kata sebelum orang kata saat meninggalkan kita tu, mesti akan ada ayat-ayat macam tu. Han, jangan lupa adik-beradik hang nah. Jangan lupa adik-beradik mak yang duduk dekat sungai. Jangan lupa adik-beradik mak yang duduk dekat sini. Jangan putih adik-beradik. Jangan lupa. Kalau adik-adik susah, kita lah bantu. Sebelum orang lain bantu adik-beradik kita, kita bantu dulu. Mesti ada ayat-ayat macam tu. Contoh kan. Sebab ada semua orang adik-beradik mereka duduk jauh-jauh. kan. Tapi tu dia lah. Kadang-kadang orang kata apa, kita tahu adik-beradik kita ada, contoh kita tahu adik-beradik kita duduk dekat Kangar. Kan. Tapi mak pak kita kenal. Tapi kita tak kenal. Kita dah lah jarang balik, betul tak? Anak-anak dia kita tak kenal. Adik-beradik kita takat tu lah. Kalau mak ayah kita ada duduk pergi balik ziarah, kenal lah. Kalau kita tak pergi balik lepas tu, silap-silap dah tak kenal dah adik-beradik kita. Betul tak kan? Jadi selalu mak ayah selalu akan pesan macam tu noh. Ingat, jangan lupa nah, adik-beradik hang duk ada dekat noh, duk dekat Melaka tu, sekali-sekala pilah ziarah. Lah ni kah ada WhatsApp, buat grup WhatsApp. Kita tahulah sikit perkembangan adik-beradik kita tu. Kan? Jadi jaga hubungan persaudaraan, jaga hubungan silaturahim sebaik yang mungkin. Okey, baik, satu lagi kiriman yang terakhir yang Bambang nak kongsikan daripada Mami Shalom. Assalamualaikum Bambang, salam untuk saya. Apa yang saya nak warisi ke anak-anak adalah tepati masa. Pancul. Bila kita tunggu orang, jangan orang tunggu kita. Satu lagi, mesti bangun awal, jangan setiap pagi. Tak kira lah kita pi kerja ke atau waktu cuti, sebab masa tu tak pernah tunggu kita. Biar kita urus masa dengan teratur. Baru tak ada istilah tak ada masa. Nampak tak pesanan daripada Mami Syahalam kita. Okey. Baik, terima kasih untuk yang sudi berkongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni. Okey, ingat harta tidak menjamin kebahagiaan. Okey, pegang kata-kata tu. Harta tak menjamin apa-apa yang boleh membahagiakan kita. Tetapi apa yang kita tinggalkan boleh dijadikan contoh dan diwarisi adalah apa yang kita tinggalkan selain daripada harta kita. Akhlak kita, budi bahasa kita, kan? Benda ni akan sentiasa menjadi teladan dan juga menjadi contoh khususnya buat anak-anak kita. Bila kita berakhlak baik dengan orang, orang tengok kita dan insya-Allah anak-anak kita pun akan berakhlak baik dengan orang. Kalau kita tidak bermusuh dengan orang, dan insya-Allah anak-anak kita juga tidak dijadikan musuh. Okey. Jadi, apapun insya-Allah kita doakan semoga satu hari nanti kita pejamkan mata, kita pejam dalam keadaan yang tenang dan insya-Allah husnul khatimah. Jemaah, assalamualaikum. Bye bye.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari bilik berita. Saya Jumaat dan Pegani membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Sepanjang minggu ini, Pulau Pinang bukan sahaja dihangatkan oleh cuaca kelabu tapi juga oleh dinamika politik tempatan, penggubalan dasar dana hinggalah pengumuman besar mengenai masa depan acara tradisi ikonik negeri. Namun, di sebalik sidang media yang tersusun dan perancangan agensinya makro, ke mana arah kompas kebajikan rakyat Marhain dihalakan? Semua itu akan kita kupas dan perincikan dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini bertajuk Hak Politik dan Legasi Tradisi. Ketua Menteri Chow Kon Yeow Sabtu lalu memaklumkan bahawa draf rang undang-undang RUU berkaitan enakmen peruntukan pembangunan kawasan CDF sudah pun disiapkan oleh Penasihat Undang-Undang Negeri. Pun begitu, beliau mengesahkan ia kemungkinan besar tidak sempat dibentangkan pada sidang Dewan Undangan Negeri DUN November ini berikutan kesuntukan masa dan memerlukan penelitian rapi bersama pemegang taruh. Langkah penyediaan draf RUU itu sebenarnya rentetan daripada desakan terbuka oleh Setiausaha Agong DAP Anthony Lok Siew Fook sebelum ini. Beliau mencadangkan agar Pulau Pinang mempelopori reformasi politik dengan mewajibkan pengagihan dana kawasan yang adil dan sama rata kepada semua ADUN melalui undang-undang. Ini bermakna tanpa mengira ideologi politik, peruntukan dicadang diberi tanpa mengira sama ada mereka dalam blok kerajaan mahupun pembangkang. Berdasarkan rekod semasa, jurang peruntukan sedia ada di negeri ini adalah agak ketara, iaitu RM500,000 setahun bagi ADUN kerajaan berbanding hanya RM60,000 sahaja setahun bagi ADUN pembangkang. Di sinilah letaknya nilai kematangan politik yang dituntut oleh rakyat. Tindakan menyediakan draf itu boleh disifatkan sebagai satu langkah awal yang berani. Namun, dari sudut suara rakyat di peringkat akar umbi, penangguhan pembentangan ini diharap tidak melambatkan sebuah keadilan ekonomi. Rakyat mahu pihak berkuasa memahami bahawa peruntukan kawasan ini bukannya hadiah atau ganjaran politik, tetapi ia adalah wang hasil cukai rakyat yang sepatutnya mengalir semula untuk membaiki longkang, menurap jalan dan membantu bangsa bencana di semua pelosok DUN tanpa pilih kasih. Demokrasi yang adil bermakna kebajikan rakyat di kawasan pembangkang tidak sepatutnya dihukum atau dinafikan hak mereka atas dasar perbezaan warna bendera parti politik. Sekiranya enakmen itu diluluskan dan sekiranya ia jadi kenyataan, wacana reformasi politik sedang berlaku di Pulau Pinang yang menyaksikannya bakal jadi pelopor kepada satu sistem demokrasi matang di negara ini. Perkembangan terbaru itu seterusnya membawa kita seputar cerita dalam arena politik negeri yang agak bergelora minggu ini. Isu peletakan jawatan Ketua UMNO Bahagian Permatang Pauh, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said sebagai ahli Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Peletakan jawatan itu yang pokok kuasa Isnin lalu telah menggegarkan lanskap politik tempatan. Keputusan diambil susulan kenyataan terbuka beliau yang mencetuskan kontroversi terhadap rakan sekutu DAP baru-baru ini. Dari satu sisi, tindakan beliau meletak jawatan secara sukarela dilihat adalah satu bentuk pertanggungjawaban politik yang matang. Tujuannya bagi mengekalkan keharmonian dan kelancaran pentadbiran kerajaan perpaduan di peringkat negeri. Tetapi bagi rakyat dan pengundi yang memerhati dari luar, mesejnya sangat jelas. Rakyat sudah penat melihat drama atau pergeseran politik dalaman. Harapan rakyat di peringkat akar umbi adalah agar segala perbezaan ideologi kepimpinan ini tidak mengganggu tugasan hakiki Majlis Perbandaran. Urusan kutipan sampah, lampu jalan, banjir kilat dan lesen peniaga kecil di Seberang Perai tidak boleh tergendala walaupun sesaat disebabkan kemelut politik. Rakyat mahukan khidmat bakti yang stabil, bukan retorik parti. Habis isu politik, kita beralih ke isu cerebu.
Sepanjang minggu ini, langit Pulau Pinang terus diselimuti cerebu. Empat stesen pemantauan indeks pencemaran udara, IPU di Minden, Balik Pulau, Seberang Jaya dan Perai secara konsisten mencatatkan bacaan tidak sihat melepasi paras 160. Kita harus puji kesiapsiagaan Jabatan Pendidikan Negeri yang mengaktifkan war room dan menetapkan garis panduan tegas. Sekiranya IPU mencecah 200, sekolah akan diarahkan tutup serta-merta untuk beralih ke PTPR. Dari sudut keselamatan fizikal anak-anak, langkah ini tepat dan bertanggungjawab. Sekarang menjadi tanggungjawab ibu bapa dan penjaga untuk memikirkan sekiranya sekolah ditutup secara mengejut, mereka perlu mencari alternatif bagaimana untuk menguruskan anak-anak di rumah. Perbincangan dan kesediaan pihak majikan dalam memberi kerjasama juga sangat perlu. Ini terutama usaha mewujudkan pelan sokongan kecemasan bagi penjagaan anak-anak, antaranya kesediaan membenarkan pekerja bekerja dari rumah termasuk di sektor swasta. Kerajaan negeri juga pada masa sama diharap dapat bekerjasama dengan pihak industri dan korporat untuk membantu menangani isu ini tanpa menjejaskan periuk nasib pekerja yang juga merupakan ibu bapa yang bekerja. Pendengar yang dihormati, satu lagi pengumuman yang mengejutkan ramai pihak Rabu lalu adalah mengenai Pesta Pulau Pinang edisi ke-60 yang dijadualkan kembali berlangsung Disember ini. Ketua Menteri mengesahkan bahawa perayaan ikonik yang berusia lebih setengah abad itu akan dipindahkan dari Sungai Nibong ke Padang Menora, Tasik Gelugor. Tapak asal terpaksa dikorbankan demi memberi laluan kepada pembinaan stesen LRT Laluan Mutiara dan projek pembangunan Hub Transit TOD. Di satu sudut, kita faham ini adalah harga kemajuan yang perlu dibayar demi pemodenan sistem pengangkutan awam yang amat diperlukan di bahagian pulau. Langkah mengekalkan jenama Pesta Pulau Pinang di lokasi baharu dengan kerjasama Perda juga wajar dipuji demi kelangsungan tradisi ekonomi. Paling utama yang terlebih dahulu perlu dipastikan ialah isu logistik, pengangkutan awam dan ruang gerai untuk usahawan kecil tempatan diuruskan dengan rapi. Semua itu sangat signifikan agar perpindahan berkenaan akan turut membawa limpahan ekonomi yang adil kepada penduduk Tasik Gelugor. Hakikat bagi ribuan warga Pulau Pinang, tapak Pesta Sungai Nibong mengandungi memori zaman kanak-kanak dan nostalgia keluarga yang sangat mendalam. Meskipun ia bakal berpindah ke seberang Perai, pihak penganjur diharap mampu mengekalkan roh dan kemeriahan asal pesta yang dianjurkan. Sebagai penutup ulasan minggu ini, kita sejukkan hati dengan mengimbau kemeriahan Festival Citra Mutiara 2026 yang baru sahaja melabuhkan tirainya di Lebuh Armenian malam Ahad lalu. Acara kebudayaan berskala besar sempena kempen Tahun Laut Malaysia 2026 itu berjaya menghidupkan semula kesenian ikonik Pulau Mutiara seperti pertandingan bora cilik dan perarakan gendang budaya mega. Ini adalah contoh terbaik kepada usaha bagaimana warisan budaya kita boleh diangkat sebagai produk pelancongan premium yang mampan. Syabas kepada Muatat dan Kerajaan Negeri atas penganjuran ini. Namun diharapkan sokongan budaya tidak hanya bersifat bermusim atau sekadar gah untuk festival 3 hari. Pengusaha kraf tangan di lorong-lorong warisan dan persatuan boria tempatan memerlukan ekosistem sokongan yang mampan sepanjang tahun. Biarlah pulangan hasil pelancongan mengalir terus ke dalam poket komuniti tempatan yang bertugas lumus memelihara warisan ini setiap generasi. Pendengar sekalian, mengemudi Pulau Pinang di persimpangan kemajuan ekonomi, pemeliharaan tradisi dan dinamika politik sememangnya memerlukan kebijaksanaan yang tinggi. Isu jerebu mengingatkan kita tentang kesihatan. Kemelut politik menuntut ketelusan kerja, manakala perpindahan pesta mengajar kita tentang adaptasi demi masa depan. Jadikan suara rakyat sebagai kompas pemandu utama pihak berkuasa, bukan sebagai batu penghalang. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Aurora FM.
1: Ya, Mentara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus kekal mendengarkan Mentara FM waktu ini. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 18 September 2026 bersama dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Fokus Mutiara, saya Aziz temankan anda waktu ini sehingga dah jam 3 petang nanti. Okey, untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal setia. Terima kasih Bambam tadi yang telah pun temankan anda. Dan waktu ini cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini hujan je, lebat juga tu, jalan jam di mana-mana. Jadi rancang perjalanan anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi, sampai ke tempat raja dengan selamatnya. Yang menunggang motosikal sentiasa berhati-hati, yang bawa kereta pun janganlah menceluk-celuk tanpa bagi lampu isyarat. Okey, jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal. Jangan lupa jam 11 kita ada Kalam Ustaz dan anda akan bersama sama dengan Bambang nanti.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tidak terduga waktu ini kan tiba. Jelas di

yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman, setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

terlintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz

Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Berkongsi rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam.

0: kesihatan jiwa dan minda. Serikan Jumaat anda bersama Fokus Mujara 10.3 eksklusif di Mujara FM.
1: Okey, betul FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azzi dalam Fokus Mutiara untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Okey, saya nak kongsikan dengan anda dalam ruangan Air Rohani untuk hari ini. Pernah tak kita terfikir, kadangkala perkara kecil yang kita lakukan mungkin membawa kebahagiaan yang besar kepada orang lain. Satu senyuman, satu ucapan yang baik, pertolongan yang ikhlas, atau sekadar bertanya khabar kepada seseorang yang sedang berduka. Hakikatnya, berbuat baik tidak semestinya memerlukan kita mempunyai harta yang banyak. Apa yang penting ialah keikhlasan hati kita. Sebab dalam kehidupan ni, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin orang yang kita temui hari ini sedang menyembunyikan kesedihan di sebalik senyumannya. Sebab itulah, janganlah kita rasa kedekut untuk membuat baik. Jika dia tak mampu untuk membantu dengan wang ringgit, bantulah dengan tenaga. Jika tak mampu menghulurkan pertolongan, berikanlah kata-kata yang menenangkan. Sebab kita pernah dengar kan kata-kata, senyuman itu sebenarnya satu sedekah kan. Tak boleh berikan dengan wang ringgit, berikanlah senyuman. Begitu indahnya kan Islam mengajar kita tentang sedekah. Bukan hanya wang dan harta yang boleh disedekahkan, malah senyuman yang ikhlas juga merupakan satu bentuk kebaikan. Jangan tunggu sehingga kita kaya untuk bersedekah. Jangan tunggu sehingga kita mempunyai lebihan wang yang banyak untuk membantu orang lain. Walaupun sedikit, jika diberikan dengan hati yang ikhlas, ia tetap mempunyai nilai di sisi Allah kan. Okay? Untuk anda semua, jangan lupa jam 11 nanti kita ada kalam ustaz. Bagi anda yang nak tanyakan soalan, anda boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp, ataupun jika anda nak ke udara, anda boleh hubungi kami nanti bila talian kita bukakan nanti. Okay? Jadi terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Keram Ustaz setiap Jumaat, jam 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Kalam Ustaz. Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan insyaallah seperti biasa, minggu ini kita akan bersama-sama dengan Fadil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga merupakan ketua pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bersua kita kembali Ustaz insya-Allah untuk ruangan Kalam Ustaz seminggu ini insya-Allah. Dan seperti biasa Ustaz, kita mulakan perkongsian kita pagi ini dengan mukadimah perkongsian daripada Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih DJ. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah. Al-hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtira'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ya fattahu ya alim iftah alayna futuhal arifin ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Sedang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu ini dapat kita bersama dalam program mingguan kita Kalam Ustaz yang ke udara di Radio Mutiara FM. Terima kasih kepada Yadim dan seluruh warga kerja bagi tim Kalam Ustaz yang bersiaran pada pagi ini, khususnya kepada DJ kita yang tugas. Jarang-jarang Lani boleh dapat dengan saudara Bambang kita. Baik, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini saya ingin menyambung pengajian, dan insyaallah pada kali ini kita nak bincangkan tentang maqasid yang ke-14. Di mana pada kali ini pengarang membincangkan tentang bagaimana kita nak menyusun, bagaimana kita perlu memahami bagaimana untuk menyusun keutamaan antara tuntutan-tuntutan yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim. Perkara ini disebut oleh para ulama di dalam perbahasan fiqh aulawiyat, iaitu bagaimana kita memahami tentang ataupun terhadap perkara yang mana yang perlu kita utamakan apabila terdapat beberapa kewajipan, ada beberapa kewajipan atau ada maslahah yang perlu dilaksanakan dalam waktu yang sama. Jadi kalaulah dalam waktu yang sama kita perlu melaksanakan beberapa tanggungjawab, ketika itu kita perlu memahami apakah perkara-perkara yang perlu diberikan keutamaan dalam situasi yang kita nyatakan tadi. Di antara perkara yang penting untuk kita nak menentukan keutamaan, iaitu kita kena melihat yang pertama kepada tingkatan hukum itu sendiri. Kita kena tengok yang mana yang sunat, yang mana yang wajib. Ketika itu, kalaulah macam tu situasi dia, maka kita kena dahulukan melaksanakan yang wajib. Nah, dan kita kemudiankan untuk kita melakukan perkara yang sunat. Yang kedua, kita melihat pada sudut kalau dua-dua tu wajib pula. Sebagai contoh, ketika itu kita kena lihat di antara kedua kewajipan tu yang manakah yang diberikan keluasan dan yang mana yang telah sempit waktu dia. Jadi kalau situasi macam tu, kita kena mendahulukan yang mana yang sempit dahulu. Nah, nanti kita akan bincang insya-Allah. Kemudian kita lihat juga sekiranya dua kewajipan itu umpamanya bertembung dengan hak Allah dan hak manusia. Ketika itu dua-dua itu ada tuntutan. Yang mana dahulu kita nak dahulukan? Pastilah ketika itu kita kena mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak manusia. Ataupun kalaulah dua-dua kewajipan itu menjadi hak manusia, ini pun manusia, ini pun hak manusia, ketika itu kita akan tengok yang manakah tuntutan yang lebih besar, lebih tinggi daripada kedua-dua tuntutan yang kedua-duanya tadi kita kata ia melibatkan tuntutan sesama hak manusia. Nah, kita akan tengok nanti insyaAllah sebagai beberapa contoh yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Salam di dalam Maqasid Ar-Ri'ayah, nah, pada bab ataupun pasal yang ke-14 pada kali ini insyaAllah. Baik, kemudian beliau Syekh Izzuddin memberikan beberapa contoh, nah, yang mana dengan contoh ini insyaAllah kita akan lihat yang manakah yang perlu didahulukan dan yang mana yang kita nak kena tangguhkan dulu. Nah, kalaulah kedua-dua itu mesti kita nak laksanakan. Tengok, tapi tengoklah macam mana situasi dia. Baik, sebagai contoh kata beliau, yang pertama seperti contohnya kita mempunyai hak sesama keluarga kita, sahabat bersama keluarga kita sebagai contoh. Nah, kalaulah di sana ada hak yang bertembung di antara hak ibu dengan bapa, apakah kita nak dahulukan yang mana? Tentulah dalam situasi ini naklah kita mendahulukan berbuat baik kepada ibu terlebih dahulu berbanding bapa. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita kena mendahulukan hak ibu dan ayah dulu berbanding daripada hak kaum kerabat yang lain, yang lainlah daripada ibu adik beradik kita, kita kena dahulukan dulu ibu bapa kita lah. Macam tu ikut sunan dia. Nah, kalaulah umpamanya kita perlu melaksanakan tuntutan pada satu kategori yang sama, umpamanya adik-beradik, yang ni pun adik-beradik, yang ni pun adik-beradik, yang ni pun abang, yang ni pun adik. Jadi ketika itu kita nak dahulukan yang mana? Kita nak umpamanya kita nak sedekah, kita nak sedekah yang adik pun berhajat, yang abang pun perlu, macam mana kita nak bagi? Yang mana satu kita nak bagi dulu? Maka ketika itu bila sama kedudukan, sama hubungan, ketika itu hendaklah kita dahulukan yang mana yang lebih memerlukan. Nah, kalaulah kita kata abang tu lebih memerlukan, kena bagi kat dia dululah. Nah, insyaAllah. Itu umpamanya contoh yang pertama dikemukakan oleh Syekh insyaAllah. Yang kedua, diberikan contoh bagaimana hendaklah kita mendahulukan nafkah yang wajib berbanding sebagai contoh berbanding umrah yang wajib. Kita nak pi umrah kali pertama. Nak pi umrah kali pertama tu wajiblah. Tapi ketika itu kita juga ada tanggungjawab, iaitu memberi nafkah yang secukupnya kepada ahli keluarga kita, isteri dan anak-anak kita. Jadi kalaulah kita pi melaksanakan umrah yang wajib, anak-anak dan isteri terabai. Kalau kita beri nafkah kepada anak dan isteri, kita tak boleh laksana umrah yang wajib. Ketika itu, kewajipan mana yang perlu kita utamakan? Jadi kata para ulama dalam situasi ini, nafkah yang wajib kepada anak isteri itu berupa kewajipan yang mesti disegerakan pelaksanaannya berbanding kewajipan umrah yang boleh kita tangguhkan pelaksanaan dia. Cuma jangan kita tangguh tu bukanlah kita nak tak mau apa nak apa, bukanlah kita tu tak mau pi terus. Maknanya kita hanya tangguhkan pemergian kita mungkin daripada tahun ni disebabkan kita perlu nak bagi nafkah yang kewajipan tadi ni, kita terpaksa tunda 2 tahun lagi. Jadi kewajipan umrah tu adalah bersifat tarakhi yang boleh kita tundakan. Jadi dalam situasi ini kita mestilah melaksanakan tuntutan yang serta-merta ataupun yang segera diwajibnya, yang segera dilaksanakan, dan daripada ibadah yang boleh kita ada ruang untuk ditangguhkan dan syarak memberikan keizinan kita melakukannya. Jadi dalam situasi ini nafkahlah yang perlu diberikan keutamaan, insya-Allah. Baik. So, yang ketiga, sebagai contoh, jika kita bertemu dengan hak manusia dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita ada kita ada temu janji, umpamanya kita ada berjanji nak bertemu dalam waktu-waktu tertentu. Tapi ketika kita nak buat pertemuan tadi, kita nak berjumpa, kita dah berjanji dah dalam satu masa yang tertentu, kemudian kita terlewat hingga kemudian umpamanya waktu solat Jumaat telah pun hampir untuk dilaksanakan. Jadi bagaimana ketika itu? Kita nak berjumpa sahabat kita tu kah? Ataupun kita nak solat Jumaat? Jadi tentulah solat Jumaat itu yang perlu kita dahulukan, kerana itu adalah menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah dengan sebab itu kita meluputkan satu tuntutan yang diperdukan oleh syarak berbanding daripada tuntutan yang kita wujudkan sesama makhluk kita tadi deh, insyaAllah. Baik. Yang seterusnya, kita Pak Syekh Abdul Salam juga menjelaskan tentang bagaimana sekiranya pertembungan di antara seseorang yang telah sampai tempoh pembayaran hutang dia, sedangkan ketika itu juga dia dipanggil untuk melaksanakan ibadat haji. Nah, kalau dia bayar hutang, kita kena faham hutang yang telah sampai tempoh pembayaran. Jadi kalau hutang tu belum sampai tempoh pembayaran, yang tu tak apalah. Tapi kalau hutang yang sampai dah tempoh pembayaran dia tu, dan ketika itulah juga dapat kita melaksanakan ibadat haji. Perlu juga kita faham bahawasanya ibadat haji ini juga dalam kelompok sesuatu kewajipan yang boleh kita tangguhkan. Jadi dalam situasi ini kata para ulama, jika seseorang itu dituntut dalam pembayaran hutang dalam situasi itu, sedangkan dia tadi ni kalau dia buat itu dia tak boleh pergi laksana haji, jadi apa yang perlu dilakukan adalah dia perlu membuat pembayaran hutang tersebut yang telah sampai tempoh pembayaran dia, dan dia perlulah menangguhkan pelaksanaan ibadat haji kepada tahun hadapan kerana kedua tuntutan itu tadi, tuntutan pembayaran hutang itu telah sampai tempoh dan wajib kita laksanakan dengan segera. Adapun ibadat haji itu, iaitu boleh kita laksanakan dengan kita menangguhkannya kepada tahun berikutnya. Itu dibenarkan dalam agama kita. Jadi itulah di antara beberapa contoh yang disebut oleh para ulama. Dan yang terakhir, ada sedikit lagi masa, kita ambil seminit dua lagi. Sebagai contoh, seseorang yang bernazar nak berpuasa, contohnya dengan ada dia kata, aku berpuasa kalau aku dapat ini, ini, ini, contohnya. Dan apa yang dia dapat tu berlaku dalam bulan puasa, sebagai contoh, dalam bulan Ramadan. Adakah ketika itu dan dia telah ada dua pertemuan, puasa Ramadan yang menjadi tuntutan syarak agama, dan juga tuntutan puasa nazar yang telah pun dia katakan. Nah, jadi dalam situasi itu hendaklah ditangguhkan puasa nazar itu selepas bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan itu adalah bulan yang telah diperwajibkan kepada kita beribadah, melakukan puasa. Nah, kalau nazar tak nazar pun mesti dilaksanakan. Jadi bolehlah kita tunda, tunaikan nazar puasa itu selepas bulan Ramadan. Inilah beberapa prinsip yang penting, sebagai contoh bagaimana nak menentukan apakah yang perlu diberikan keutamaan apabila dua tanggungjawab, dua kewajipan yang ada serentak pada satu masa. Maka di sana perlulah kita memberikan keutamaan yang mana. Yang tadi, kalau ada sunat dengan wajib, kita kena laksanakan dulu yang wajib. Kalau ada yang wajib itu segera dilaksanakan bertemu dengan kewajipan yang boleh ditunda, maka kita perlulah melakukan yang perlu disegerakan dulu, dan yang ditunda itu bolehlah kita tunda selepas itu. Maka inilah yang dikatakan fiqh aulawiyat di dalam menyusun tanggungjawab kita, yang perlu kita laksanakan untuk kita nak menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak sesama manusia yang menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kita laksanakan. Moga-moga memberi manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
0: Baik, alhamdulillah, kita teruskan lagi untuk ruangan Kalam Ustaz kita untuk minggu ini. Seperti biasa, insyaAllah, untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan, soalan berkaitan dengan agama kepada Fadhil Ustaz, boleh call 04-2107-389 ataupun boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-9957. Sebagai pembukaan soalan untuk minggu ini, Ustaz, kita nak bacakan kiriman daripada Rosi Rahman. Soalannya berbunyi begini, kita hendak melakukan kan solat tunai tetapi tersalah berniat solat qada, adakah sah solat tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang melonggokkan hartanya tetapi tidak digunakan langsung ke jalan kebajikan, adakah ia sebagai makhluk perosak dalam Islam, Ustaz? Dua soalan untuk pagi ni, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Baik. Dalam yang pertama, berkenaan dengan seseorang nak melakukan sembahyang tunai, kemudian dia berniat sebagai qada. Baik. Yang pertama sekali, sekiranya perbuatan itu disengajakan dia nak buat sembahyang tunai tapi diniatkan sebagai qada, dia memang nak lakukan tunai tapi dia niat sengaja melakukan dengan niat qada, maka niat itu ataupun solat itu tidak sah dilakukan. Baik. Namun sekiranya dia memahami bahawasanya qada itu dengan makna tunai, sebab dalam bahasa Arab qada ini juga ada dengan makna tunai. Jadi dia niat qada itu dengan makna menunaikan. Qada'an ini menunaikan. Contohnya penggunaan dalam bahasa Arab, contohnya qada'uddain mana menunaikan hutang. Jadi maknanya membayar hutang, mana menunaikan hutang, dia panggil qada'uddain. Jadi kalau dah diniat qada itu dengan makna tunai, itu tak menjadi sebarang kesalahan lah, insyaAllah. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan seseorang yang menghimpun harta, kan, dan tidak melaksanakan tuntutan harta lah. Maka ini seperti mana yang kita faham bahawa esok di hari akhirat seseorang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang di antaranya tentang beberapa perkara lah, yang di antara tentang hartanya lah, di antaranya tentang hartanya ditanya daripada apa sumber yang kita perolehi dan ke mana kita nafkahkan, kita gunakan. Jadi sekiranya kita mempunyai harta dan tidak menggunakannya kepada jalan yang sebaiknya, maka adalah sesuatu yang merugikan kita lah. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita peluang dalam bentuk harta bagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepada dia. Nah, orang yang mungkin nak tak ada harta tapi nak bersedekah, tak mampu. Tapi orang ni yang mempunyai harta tetapi tidak melakukannya, maka ini adalah sesuatu yang merugikan dia lah. Dan tidak ada yang merugikan pada dia, manakan dia sendirilah yang merugikan diri dia sendiri. Jadi sepatutnya dia mengambil peluang daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kepada orang yang berharta ini, insyaallah. Wallahu ta'ala.
0: Baik, insyaallah saya kita teruskan dengan soalan yang berikutnya dari pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam, BJ petugas.
0: Ya, Encik Mas Osman, silakan soalan
3: Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sihat Ustaz?
1: Baik-baik, amin. Sila-sila.
3: Assalamualaikum Ustaz. Manakah yang lebih utama, berbuat baik kepada kedua ibu bapa daripada berjihad fisabilillah? Soalan kedua, ada orang tanya, apa hukumnya kalau solat isya lewat ditunaikan selepas adanya kuliah atau ceramah selepas solat maghrib? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan Ustaz. Berbuat baik kepada ibu bapa, adakah boleh menandingi jihad Ustaz?
1: Baik, ada situasi kita nak kena tengok jugalah. Berjihad tu macam mana, kan? Itu berjihad tu. Baik, sekiranya tuntutan jihad itu menjadi tuntutan fardu ain, menjadi tuntutan fardu ain, maksudnya kita semua dituntut untuk mempertahankan agama kita ketika itu. Sebagai contoh, kita tidak mempunyai ada kekuatan ketenteraan yang mencukupi, jadi semua umat Islam menjadi keperluan ketika itu. Jadi maka ketika itu berjihad adalah menjadi keutamaan lah dalam situasi itu. Dan kiranya dalam situasi kita dalam keadaan aman dan kita punya pasukan keselamatan, pasukan ketenteraan kita pun dapat menjaga umpamanya tanah air kita itu dengan sempurna, dengan baik. Nah, maka kita ketika itu tuntutan jihad tidaklah menjadi kewajipan fardu ain kepada kita. Ia sekadar fardu kifayah, maksudnya ada golongan yang telah melaksanakannya dan ia yang mencukupi untuk mempertahankan agama dan negara. Ketika itu berbuat baik kepada ibu bapa adalah menjadi satu yang lebih diutamakan dalam situasi itulah. Jadi kalau sekarang punya situasi lah, kita tengok keadaan negara kita yang aman begini, kalau tidak ada tuntutan daripada pemerintah untuk kita melaksanakan apa yang dikatakan jihad tadi, fisabilillah, maka berbuat baik kepada ibu bapa lah yang menjadi keutamaan, insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan solat isyak. Nah, solat isyak ini boleh kita melewatkan waktunya, tetapi jangan sampai ke pertengahan tengah malam. Nah, karena apabila kita dah melepasi pertengahan malam, maka kita telah melakukan solat isya di luar waktu yang afdal dilaksanakan. Jadi setakat apa yang kita lihat situasi hari semasa ni lah. Nah, kalaulah solat isya dah masuk, kemudian dilewatkan dalam tempoh 15 minit, 20 minit, ianya tidaklah menjadi dikatakan sebagai orang yang melewatkan waktu untuk melaksanakan solat tersebut, dan ianya insyaAllah tak menjadilah apa-apa kesalahan. Wallahu ta'ala.
0: Baik, saya insyaAllah kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mamu Hanifah, silakan.
4: Mamu Hanifah. Assalamualaikum
1: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mamu sehat kan Ustaz?
1: Baik, alhamdulillah sehat Mamu nak. Sila.
4: Mamu ya doa lah. Semua-semua kita minta kepada Tuhan baik kita sehat. InsyaAllah. Tapi Mamu lah tak sehat. Kadang-kadang Ustaz, Mamu abaikan kat mak Mamu, Mamu besarkan diri Mamu. Sebab siapa bini Mamu dah pergi dah dua kali, tiga kali umrah. Tapi mak Mamu tak pergi sekali pun. Tapi lagu mana pun nak buat bagi hati pun Mamu nak tukar bagi sayang mak ni. Lagu mana? Ustaz tolonglah nasihat kat Mamu dan nasihat kat semua-semua orang lah. Keadaan Mamu yang buat ni memang tak baik lah. Tapi Mamu tak boleh nak buat apa ni. Dengar cakap bini saja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz.
1: Pandai membuat soalan eh.
0: Dia ambil situasi yang bercampur-campur Ustaz. Tapi itulah kadang-kadang

0: ketika mana sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah aku nak nak berikan khidmatku, siapa yang aku yang paling ku, gitulah. Dan Nabi SAW sebut tiga kali kan, muak kan, macam itulah. Ini menunjukkan betapa besarnya tanggungjawab anak-anak, tak kisahlah anak perempuan, anak lelaki, sama ya dalam isu ni, untuk berbakti kepada ibu bapa mereka. Dan seperti mana yang kita bincang tadi, semua mereka ada hak. Isteri pun ada hak, suami pun, ibu ayah pun ada hak. Sebab tu kata Nabi SAW, berilah bagi seseorang itu haknya tersendiri. Jadi apakah hak yang perlu kita berikan kepada isteri? Kena bagi nafkah, tu nak bagilah. Kena bagi tempat tinggal, kesihatan dia dan sebagainya. Nah, ibu ayah pula, contohnya apa hak mak ayah pula kan? Kalau mak ayah itu, mak kita, ayah kita dah tak mampu untuk nak bekerja ke apa sebagainya, tak mampu dah, maka menjadi tanggungjawablah kepada anak-anak untuk memberi nafkah. Macam itulah. Nah, kalau ayah masih mampu untuk mendapatkan apa kita kata nafkah kepada mak kita, jadi taklah ditanggungjawab lagi. Tapi tak semestinya kita tak baiklah, tak semestinya kita nak berlepas tangan. Jadi kita kena ulurlah juga kan, macam itulah. Jadi sekiranya kita melihat situasi itu, kita akan tengok yang mana kemudian dalam situasi tertentu, yang mana yang lebih memerlukan bantuan, yang mana yang lebih kita kata, ketika itu kita dahulukanlah. Mungkin pada satu-satu keadaan isteri lebih memerlukan, jadi kita lebihlah isteri. Dan ada kadang-kadang kita tengok mak kita yang perlu lebih, kita kena lebihkanlah pada itu. Jadi kalau isteri pun faham, ibu ayah pun faham, ini situasi itu insya-Allah akan mudah. Jadi itulah kepentingan yang disebut sebagai Allahumma faqihna fid-din, ya Allah berilah kepahaman kepada kami tentang agama kami. Jadi kalau faham pada agama, insya-Allah kita dapat insya-Allah mengikuti, mentaati perintah agama dengan mudah dan senang hati insya-Allah.
1: Baik Ustaz, saya nak tambah sikit soalan Ustaz, berkaitan dengan taat kepada ibu ayah dan juga taat kepada suami. Okay, kita faham apabila seseorang wanita tersebut bergelar isteri, dia harus taat kepada suami dia. Ada situasi yang pernah ditanyakan kepada saya lah, untuk saya bertanyakan kepada Ustaz. Si suami ni dia agak marah dengan bapa mertua dia. Okay, jadi dia tidak membenarkan isteri dia untuk pulang ke rumah mak dan juga ayah dia dalam tempoh beberapa ketika. Okay? Dalam situasi itu, isteri taat kepada suami. Okay? Dan sekiranya isteri tersebut balik juga ke rumah mak dan juga ayah dia, adakah dia menderhaka kepada suami dia sebab dia nak menziarahi ibu dan juga ayah dia, Ustaz?
0: Baik, ini tadi kita akan tengok situasi-situasi yang tertentu lah. Kalau umpamanya tak dibenarkan dia pergi itu di atas alasan-alasan syarak, itu tak ada masalah. Dia tak benar. Contohnya bila tak benar tu bukan dengan maksudnya kita nak meninggalkan hubungan baik. Kalau meninggalkan hubungan baik kan Nabi tak bagi kita lebih dari 3 hari. Tapi kalau saya ni, saya bercakap, saya mana nak bertemu dengan Bambam 2 minggu tak jumpa, dia 2-3 minggu tak jumpa. Kan? Tak jumpa, tak bersembang, tak apa kan, saya kira nak memutuskan hubungan. Tidak kan. Jadi kalaulah di atas sesuatu tujuan tak dibenarkan, mungkin ketika itu nak menjaga hubungan itu, mungkin perlu taat pada suami situasi itu. Lah ni senang beri telefon ayah dulu, jenis-jenis, nanti kita cari jalan macam mana untuk kita nak memperbaikkan keadaan insya-Allah. Insya-Allah benda tu kalau di ni dengan baik insya-Allah.
1: Insya-Allah.

0: pun kita lah. Baik.
1: Baik. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ilyas.
2: Cik Yasin daripada Hitam.
1: Baik. Silakan soalan untuk Fadil Ustaz kita.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Selain daripada wasiat harta benda kepada ahli keluarga lah, apa lagi yang patut diwasiatkan kepada ahli keluarga? Bolehlah Ustaz bagi contoh. Itu saja soalan.
1: Baik.
2: Okay.
1: Baik. Terima kasih Cik Lea.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik. Selain daripada kita mewasiatkan harta ataupun sebagainya, kita juga boleh mewasiatkan apa-apa sahaja yang baik yang bukan sebagai suatu yang maksiat. Sebagai contoh, Nabi Allah Ibrahim AS mewasiatkan, begitu juga para Nabi AS yang sebut dalam Quran, mewasiatkan kepada anak keturunan mereka untuk berpegang dengan agama Al-Hanif, agama Islam, agama yang ditinggalkan oleh mereka setelah mereka, setelah ketiadaan mereka. Nah, jadi begitulah, kita boleh mewasiatkan mereka untuk melaksanakan kita apa tuntutan-tuntutan agama. Kalau kita tak ada isu, kita kata jangan tinggal sembahyang, pegang kepada Islam. Ingat pesan ni, jaga solat. Ini maknanya situ benda perkara-perkara yang kita kita boleh wasiatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga wasiatkan kepada anak-anak ini untuk melaksanakan ibadat-ibadat yang mereka boleh lakukan untuk kita yang meninggal itu. Contohnya lepas ayah meninggal esok, contohnya hampa ada lebih, hampa buatlah korban. Nah, buatlah korban untuk ayah, satu bahagian lagi untuk mak hampa. Contohnya kalau hampa ada lebihan harta sebagainya. Itu sebagai sebagai contoh. Begitu juga kita boleh wasiatkan kepada anak-anak kita tu untuk kita untuk menggunakan harta peninggalan kita dan kurang daripada 1/3 untuk laksanakan ibadat harta yang kita tinggalkan. Umpamanya kita tinggal berapa-berapa-berapa kan, ambil kita 1/3 daripada tu, dan kita kata sedekahkan kepada anak-anak anak miskin ke, fakir miskin ke, anak-anak yatim ke, hantar kepada masjid kampung kita yang tu untuk laksanakan apa-apakah sebagainya. Itu juga boleh kita kita wasiatkan. Selain daripada kita mungkin wasiatkan harta kepada orang lain lah, insyaAllah. Jadi itu di antara perkara-perkara yang boleh kita pesan. Yang penting, pesanlah sesuatu yang baik dan bukan sesuatu yang maksiat. Nah, baik, itulah kata para ulama, seseorang yang mayat itu akan diseksa dengan tangisan warisnya sekiranya dia telah mewasiatkan supaya ditangisi pemergian dia ketika dia masih hidup. Jadi kalaulah pemergiannya ditangisi, diratapi dengan mana pesanan daripada si mati itu, maka si mati itu akan dipersalahkan. Dia akan mendapat kita kata azab ke apa, mana salah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah boleh nak mengazab dia dengan sebab tangisan ataupun dosa yang dilakukan oleh waris-waris dia kalau dia pesan kepada perkara yang buruk, yang maksiat, dan yang tidak perkara-perkara yang bukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati jangan pesan sesuatu yang perkara yang maksiat dan yang buruk, kerana orang yang mati itu juga akan mendapat habuan dia juga. Nah, Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah, saya kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Muhammad Syahir. Assalamualaikum Ustaz. Saya solat berjemaah di masjid dan bila tahiyat akhir, saya terbagi salam sebelum imam bagi salam. Jadi macam mana dengan solat saya tu? Adakah batal ataupun sebaliknya, Ustaz?
0: Baik. Dia memberi salam, kenapa dia beri salam tu?
1: Mungkin terberi salam. Mungkin terkejut ke, Ustaz, kan? Kadang-kadang sembahyang terlebih khusyuk ni pun boleh tahan mengelamu ke, Ustaz? Kadang-kadang lah, Ustaz.
0: Dia mengelamu, dia tak ingat, kata dia sedang melakukan solat berjamaah, yeah. Kemudian dia terberi salam. Jadi apabila dia terberi salam, maknanya dia melakukan sesuatu yang di luar kawalan dia lah. Di luar kawalan dia, dan ketika itu hendaklah dia mesti tunggu sehingga imam bagi salam, barulah dia ikut memberi salam semula lah dalam situasi itu.
1: Baik, Ustaz, kita teruskan dengan pemanggil kita yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian? Tak sempat nak mengangkatnya ni. Baik, insyaAllah untuk anda mungkin ajukan soalan 04-2107-389, insyaAllah untuk sama-sama kita bertanyakan. Masih berbaki lagi, insyaAllah lebih kurang 5 minit lagi sebelum kita dah tamatkan ruangan kalam ustaz kita, insyaAllah untuk minggu ni. Baik, Ustaz, kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian?
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Hello, siapa talian?
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya, siapa talian?
3: Ya, Abdul Razak, Waalaikumsalam.
1: Ya, Abdul Razak, silakan soalan untuk ustaz kita.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, saya bukan Ustaz. Saya tengok kawan-kawan saya banyak belah burung sampai bertahun-tahun, Ustaz. Saya selalu bagi makan pun melapis juga. Sampai 10 tahun pun melapis juga. 20 tahun pun melapis juga. Apakah tak salah, Ustaz. Saya banyak belah burung sampai di sini. Saya jaga seksor lah, nakak apa semua, Ustaz.
1: Belah burung lah?
3: Tak, belah burung. Lagi satu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, saya bukan Ustaz. Saya tengok kawan-kawan saya banyak belah burung sampai bertahun-tahun, Ustaz. Saya selalu bagi makan pun melapis juga. Sampai 10 tahun pun melapis juga. 20 tahun pun melapis juga. Apakah tak salah, Ustaz. Saya banyak belah burung sampai di sini. Saya jaga seksor lah, nakak apa semua, Ustaz.
1: Belah burung lah?
3: Tak, belah burung. Lagi satu, Ustaz. Sebenarnya dia maaf, Ustaz. Orang yang duduk atas bangku ni kita sama dengan barisan orang yang amanah, atau orang yang duduk bangku pun dah ke depan sikit, Ustaz.
1: Baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Encik Abdul Razak kita, Ustaz. Dua soalan. Orang belah burung ni, Ustaz. Kan, yang kedua, solat di atas bangku, Ustaz. Silakan.
0: Baik. Para ulama membincangkan isu sebenarnya membelah burung ni, ada para ulama bincang. Jadi begini je lah, kalau kita kalau kita tak belah, tak jadi tanggungjawab kita lah. Kalau dah jadi kita belah tu, menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan kebajikan kepada dia lah. Di maknanya kita kena selesaikan makan minum dia lah, macam tu lah lebih kurang. Kan? Jadi untuk kita nak membelah tu atas tujuan kita nak seronok dengan bunyi dia, kita nak seronok dengan nak tengok apa kecantikan dia, itu ada nan yang dibenarkan oleh syarak. Tak ada masalah sebenarnya, ya. Cuma kena jagalah dia punya keperluan, keperluan. Kita belah ikan, kalau ikan di sungai tu tak usah kita bagi makan pun, kan. Ya, tapi bila kita nak belah dalam akuarium, ikan sepat je pun, ikan puyuh je pun kan kita buat dalam akuarium. Tapi dah ikan puyuh tu kita tak ingin makan dia duduk di sungai tu, kan. Tapi bila dah kita belah tu, kita kena banyak makan lah apa semua untuk keperluan dia. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua berkenaan dengan sembahyang takusi, kan. Sembahyang takusi ni seperti mana yang telah kita putuskan, kedudukannya adalah macam kaki kaki belakang, kaki belakang apa tu, apa di kursi itu. Sebab tu kita kena guna kursi yang dia punya tu apa tu kecil lah, dia punya kaki tu bukanlah kaki dia tu kangkang gitu, kan. Maknanya dia tu kecil tu, kecil ya. Jadi kaki belakang tu kita letakkan selari dengan tumit para makmum lah yang solat di satu label, satu soft itu. Kalau kita buka belakang, sekali lagi dia akan mengganggu makna orang di belakang tu. Walaupun dia

0: depan sikit ketika itu kedudukannya, maka tak mengapalah untuk diri dia kerana ada keuzuran bagi dia. Daripada dia nak pergi ke belakang, maka nanti dia akan memberikan kepayahan, masyakah pada orang lain pula. Berdasarkan hadis Nabi, la dharara wa la dirar, nah, jangan ada kemudaratan kepada orang lain dan jangan kamu membalas kemudaratan kepada orang lain. Jadi di atas tujuan itulah akhafud dharain, maknanya yang lebih, maknanya kalau hang buat depan sikit pun tak tahu pernah sempurna, kalau hang pun belakang pun tak pernah sempurna. Jadi ada dua tidak dan tak kesempurna apa ni, kelompongan tu ada dua. Kalau pergi depan pun tahu apa nak baik, pergi ke belakang pun tak baik. Jadi kena timbang yang mana kurang. Kalau itu kita tengok nak kurang mananya, kita ke depan kita sebab tak ganggu orang. Kita yang mungkin ada sikit lah. Jadi pertimbangan itulah yang kita telah persetujui dalam syarat kita, fatwa kita di Pulau Pinang. Jadi kita ambil pandangan itu. Nah,
1: insyaAllah. Baik, satu soalan terakhir Ustaz sebelum kita dah tutup ruangan kerana Ustaz. Ustaz, seseorang dia beli ayam contoh, okay? Ayam tersebut halal untuk dimakan, dan kemudian dia jual ayam tersebut untuk diberi makan kepada ulang contoh yang haram dimakan. Adakah jual beli tersebut, yang mana yang menjual ayam tersebut boleh menggunakan duit yang dijual ulang tersebut?
0: Baik. Macam mana tadi, dia okay, beli ayam.
1: Dia beli ayam, okay, ayam tersebut dijual kepada penternak ulang. Okay, yang mana kita fahamlah dalam konsep ni, maksudnya dia menjual ayam dia, tetapi yang beli tersebut adalah penternak ulang, yang mana ayam tersebut bukan untuk dimakan oleh orang, tetapi dimakan oleh ulang tersebut. Jadi bagaimana hukum jual beli tersebut, Ustaz?
0: Baik, situasi sekarang ni contohnya, orang tu beli ulang tu untuk apa? Kan? Kita kata contohnya, kalaulah dia jual ulang tu, dia bela ulang tu mungkin untuk nak dapatkan contoh orang bukan Islam lah contohnya, dia bagi dia tak ada masalah lah. Nah, bagi dia tak ada masalah. Jadi kita jual itu kepada dia untuk dia nak bagi makan apa, itu terpulang pada dia lah. Itu terpulang pada dia. Tapi kalau kita tahu perbuatan, memang kita tahu dia nak buat sesuatu yang yang diharamkan, sebagai contohnya dia nak guna untuk ibadat dia ke apa semua, itu memang tak boleh lah.
1: Jadi jual beli seseorang tu dengan orang yang bertenang tak ada masalah, Ustaz?
0: Kita nak jual kepada dia tak ada masalah.
1: Dia nak buat apa suka hati dia lah.
0: Dia nak bagi makan. Aha. Dia nak makan dia ke, dia nak bagi makan nu ke, itu terpulang pada dia lah. Kita pun tak tahu dia nak ni apa. Mungkin dia nak bagi makan tu, mungkin dia nak makan juga. Kan? Jadi lepas tu dia nak guna tu pun, kalau lah contohnya kulit ulang tu nak digunakan, ianya sebenarnya tak jadi masalah pun. Kalau nak digunakan kemudian tu kulit dia tu, tak ada masalah. Boleh guna pun, kan? Cuma kita kata tadi ni, kalaulah dia guna tu untuk upacara keagamaan, itu
1: memang tak boleh lah. Baik Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk hari ni. Okay, banyak soalan dah pun Ustaz jawab. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang mungkin nak ajukan lagi soalan kepada Fadil Ustaz, kita minggu hadapan seperti biasa Ustaz, minggu depan insyaAllah pukul 11 pagi hari Jumaat, dorongan di Kalam Ustaz. Terima kasih untuk yang menonton juga di Facebook Live Muntara FM. Okay, dan seperti biasa Kalam Ustaz dibawakan untuk anda dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim Negeri Perlu. Terima kasih Ustaz sekali Ustaz, insyaAllah untuk minggu ni Ustaz. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang. FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Itu dia Crystal dengan Aku Semut Merah. Okey, dah pun 12.26 minit tengah 27 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM, walau di mana juga anda berada ya. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz yang terus temankan anda sehingga 3 petang nanti. Untuk anda yang memandu laluan di sekitar Masjid Negeri waktu ini, memang perlahan no. Kemudian dari arah Chung Yu tu, Chu JT tu menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chung Yu perlahan. Kemudian Jambatan Pulau Pinang memang lancar lah di kedua-dua arah. Okey, untuk cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ni, petang dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Jadi untuk anda yang nak rancang segala aktiviti anda, rancanglah sebaik mungkin. Kalau hujan ni kita rasa bersyukurlah. Sebab jerubu mungkin akan hilang sikit kan. Sebelum ni jerubu agak tinggi juga. Tapi untuk anda saya nasihatkan, semoga sentiasalah jaga kesihatan. Kalau anda ada masalah, kata ada asma dan sebagainya, pakailah mask ya. Ada juga yang saya tengok, ada juga yang breeze walk walaupun cuaca tak apa nak mengizinkan waktu ini. Tapi itulah, masing-masing lah kan. Kalau rasa okey, tak ada masalah untuk pergi breeze walk atau jogging dan sebagainya. Tapi kalau anda rasa cuaca ataupun keadaan jerubu kat Pulau Pinang ni nampak macam tak okey sangat pun, jangan biar pergi okey sikit barulah memulakan aktiviti anda. Aktiviti selalu lah kan. Okey, baiklah. Untuk anda semua, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Nanti kita juga akan melintas langsung terus dari Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita ikuti Khutbah Jumaat. Sebelum itu, kita layan terus lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda dan juga info-info yang akan saya bawakan kepada anda.

Okey, terima kasih masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM. Baiklah, untuk anda sedikit info yang saya nak share dengan anda. Ini berita baik buat semua pengguna elektrik domestik ya. Kerana Kerajaan Madani memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik sehingga 800 kilowatt per jam sebulan, berkuat kuasa dari September hingga 31 Disember 2026. Perlindungan ini merangkumi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik atau AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah ini diambil bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Okey, jadi sedikit maklumat untuk anda. Baik, untuk anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati kepada semua, kepada abang lori kita, abang grab kita, kepada yang menghantar makanan, kepada semua yang sedang mendengarkan, walau di mana jua anda berada, di rumah ke, stesen minyak ke, dalam kereta ke, kat mana saja. Terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Jangan lupa terus kekal bersama-sama dengan kami 18 jam sehari menemani anda dengan lagu yang best dan juga info-info yang terbaik untuk anda. Okey, terus dengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, Putera FM, segalanya untukmu bagi panduan Muslimin dan Muslimat. Waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.15 minit tengah hari nanti, dan kita juga akan melintas langsung terus dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama dengan rakan saya Fadil Muhammad nanti untuk kita sama-sama ikuti siaran langsung khutbah Jumaat. Dan untuk anda juga yang sedang memandu tu, berhati-hati yang sedang menuju ke masjid dan sebagainya, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Walaupun yang anda nak lakukan pada waktu ini, kami doakan dipermudahkan segala urusan anda. Okey, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Betul FM segalanya untukmu. Sama-sama kita bersama-sama dengan rakan saya Fadil Muhammad yang berada dari Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat nanti. Silakan Fadil Muhammad.
2: Baik, terima kasih Aziz dari Konti Mutar FM Jalan Berumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk hari ini 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bersama-sama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga penerbit untuk siaran langsung hari ini iaitu Saudara Amin Yusof, dan juga bersama dengan tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Marliza. Alhamdulillah, untuk makluman kita bersama maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 1.15 minit tengah hari. Dan insyaAllah untuk hari ini Bilal yang bertugas di Masjid Habib Daerah Timur Laut iaitu Afadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad dan juga Imam dan juga Khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Afadil Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rasidi. Jadi insyaAllah seperti biasa kepada semua pendengar-pendengar Mutiara FM, sepertinya kepada kaum Adam, orang lelaki, ayuh segera sama-sama kita ke masjid untuk sama-sama kita tunaikan solat Jumaat berjemaah seperti biasa, dan yang paling penting untuk sama-sama kita menghayati intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Dan tajuk khutbah insyaAllah hari ini yang bertajuk Tabayyun Benteng Amanah dalam Menghadapi Jenayah Kewangan. Jadi insyaAllah kita akan kupaskan bersama berkaitan dengan topik untuk ataupun tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini sebentar saja lagi selepas laungan azan yang pertama yang akan dilaungkan. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk sama-sama kita dengarkan laungan azan yang pertama. Dan insyaAllah kita akan terus sahaja ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk sama-sama kita dengarkan laungan azan yang pertama. Terus ke Dewan Solat Masjid Habib Daerah Timur Laut.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن ينتله من شريعة كان سروان أزان دان صلاة يعكن ديري كان كنيك لك برججوكان كمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة yakni tempat yang baik, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah, setiap pendengar Mutara FM yang dihormati sekalian, demikian tadi azan pertama yang telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad, menyebut berkaitan dengan intipati khutbah ataupun tajuk khutbah Jumaat bagi seluruh negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini yang bertajuk Tabayyun Benteng Amanah dalam menghadapi jenayah keuangan. Dan suka untuk saya nak kongsikan bersama-sama dengan para pendengar Mutara FM, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Sebut berkaitan dengan tabayyun, yakni merupakan benteng amanah dalam menghadapi jenayah keuangan. Semestinya Islam merupakan sebuah agama yang sangat-sangat indah, yang mana Islam juga sangat-sangat menitik beratkan bukan soal akhirat semata mata. Bahkan di dunia ini, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita buat, setiap apa yang pastinya menjadi setiap perkara yang dilaksanakan setiap hari, harian kita bermula dari kita bangun tidur sehinggalah kita bangun tidur semula esok, segala-galanya ada berlandaskan Islam itu sendiri. Bahkan dari segi aspek keuangan pun, bahkan Islam sangat-sangat menitik beratkan. Dan sebut juga berkaitan dengan prinsip penting yang diajarkan oleh Islam, yakni tabayyun, iaitu sikap menyemak, meneliti dan memastikan kebenaran iaitu sesuatu perkara. Dan sebut berkaitan dengan keuangan itu sendiri, bahkan mutakhir ini seringkali kita mendengar berkaitan dengan jenayah keuangan itu sendiri, seorang pesara guru yang kehilangan ratusan ribu ringgit, seorang peniaga yang kerugian puluhan ribu ringgit, bahkan ada juga yang terpedaya dari segi pelaburan-pelaburan yang tidak mengenal siapa pun mereka. Dan jenayah ini pastinya sangat-sangat memberikan kesan, sebab apa, jenayah ini tidak mengenal sesiapa. Ramai yang kehilangan simpanan seumur hidup, termasuk wang untuk pergi haji, wang persaraan, sehingga menjejaskan kehidupan keluarga. Dan pastinya jenayah ini mencetuskan tekanan emosi yang sangat-sangat dalam serta kesukaran untuk meneruskan kehidupan. Kalau kita tengok statistik yang mana yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2025, sebanyak 2.1 bilion ringgit yang mana akibat penipuan keuangan itu sendiri. Jadi satu jumlah yang sangat besar dan amat-amat membimbangkan. Jadi insyaAllah untuk topik kita pada hari ini, tajuk khutbah yang mana tabayyun benteng amanah dalam menghadapi jenayah kewangan, khatib akan memperingatkan kepada kita agar akan sentiasa kita berhati-hati dalam kita meneruskan kewangan kita, untuk kita meneruskan kehidupan kita. Ada yang cakap duit tak penting, yang pentingnya adalah ikhlas dan juga niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun percayalah tuan-tuan, kalau orang Islam kita kaya, orang Islam kita menunaikan zakat. Kalau orang Islam kita kaya, orang Islam juga akan membantu orang Islam. Dan kalau orang Islam itu senang dan juga kaya, bahkan mereka lah yang akan menjadi pelindung, benteng dan juga untuk memantapkan lagi agama Islam, bahkan tidak akan dipandang rendah oleh agama-agama yang lain. Jadi antara inti peti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib sebentar sahaja lagi,
kita digalakkan untuk semak terlebih dahulu. Siapa pun yang menghubungi kita, siapa pun yang bersama-sama dengan kita dalam menganjurkan soal pelaburan yang tidak berasas. Okey, dan elakkan daripada sesuka hati menekan pautan yang diberikan walaupun ia kelihatan seolah-olah datang dari pihak yang dikenali, dan hubungi pihak bank ataupun institusi berkaitan secara terus melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang transaksi ataupun berkongsi maklumat-maklumat peribadi. Dan ingatlah, sikap berhati-hati, yakni tabayyun, ini bukan tanda kelemahan tetapi bukti kebijaksanaan dan amanah dalam menjaga harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah sidang pendengar Mutra FM yang dihormati sekalian, insyaAllah kita akan sama-sama hayati inti penting khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rasidi, yang mana insyaAllah kita akan berikan tumpuan sebentar sahaja lagi. Dan insyaAllah kita akan terus sebentar lagi ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk dengarkan laungan azan yang kedua. Jadi buat para muslimin yang masih melengah-lengah lagi, yang galik lagi, yang tak pi lagi ke masjid, ayo sama-sama kita ke masjid yang berdekatan dengan kita, berhampiran dengan kita, untuk kita dengar intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Dan kepada kaum muslimat, boleh dengarkan menerusi frekuensi Mutiara FM. Ayo segera kita ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk dengarkan alunan azan yang kedua.

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والعلن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدان جماعين برحمة الله سكلين marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Islam adalah agama yang memimpin umatnya agar hidup berlandaskan kebenaran, keadilan dan tanggungjawab. Dalam setiap urusan kehidupan, Islam menuntut agar umatnya bersikap berhati-hati, berfikir secara waras dan tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Pada hari ini, dari mimbar yang mulia ini, marilah kita menghayati kepentingan tabayyun benteng amanah dalam menghadapi jenayah kewangan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuklah dalam urusan harta dan kewangan. Islam menuntut umatnya supaya hidup berlandaskan kebenaran, keadilan serta amanah. Dalam membuat keputusan, Islam menegaskan supaya kita tidak bertindak terburu-buru, tidak mengikut emosi dan tidak mudah terpengaruh dengan maklumat yang belum pasti. Antara prinsip penting yang diajarkan oleh Islam ialah tabayyun, iaitu sikap menyemak, meneliti dan memastikan kebenaran suatu perkara sebelum bertindak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka selidiklah, yakni untuk menentukan kebenarannya, agar kamu tidak mendatangkan musibah kepada sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini kerana kejahilan kamu mengenanginya sehingga akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu itu. Ayat ini menegaskan bahawa kegagalan mengamalkan tabayyun akan membawa kepada penyesalan dan kemudaratan sama ada kepada diri sendiri atau orang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tabayyun bukan sekadar adab sosial, bahkan tuntutan syarak yang menjadi benteng daripada penipuan, kezaliman dan fitnah. Dalam kehidupan hari ini, kegagalan mengamalkan tabayyun, khususnya dalam urusan kewangan, telah menyebabkan ramai menjadi mangsa jenayah penipuan melalui media sosial dan perbankan dalam talian. Jenayah ini tidak mengenal siapa. Ramai kehilangan simpanan seumur hidup, termasuk wang haji dan wang persaraan, sehingga menjejaskan kehidupan keluarga, mencetuskan tekanan emosi serta kesukaran meneruskan kehidupan. Buktinya, pada tahun 2025, negara mencatatkan kerugian sebanyak RM 2.8 bilion akibat penipuan kewangan. Suatu jumlah yang sangat besar dan amat membimbangkan. Angka ini bukan sekadar statistik, bahkan mencerminkan hakikat sebenar yang menimpa masyarakat pada hari ini. Apabila ramai mangsa kehilangan yang simpanan mereka dalam sekelip mata, kehilangan akibat penipuan ini bukan sahaja melibatkan harta benda, malah memberi kesan besar kepada emosi dan kehidupan mangsa. Menurut laporan tahunan Bank Negara Malaysia 2025, sebanyak 95% kes penipuan melibatkan transaksi dengan kebenaran, iaitu mangsa sendiri meluluskan pemindahan wang meskipun dilakukan di bawah pengaruh atau manipulasi penjenayah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 105.

Imam yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan pembohongan hanyalah mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pendusta. Sidang jemaah sekalian, penjenayah menggunakan pelbagai helah seperti love scam, pelaburan palsu dan penyamaran sebagai pegawai bank atau pihak berkuasa untuk memanipulasi emosi mangsa. Akibat bertindak terburu-buru tanpa tabayyun, mangsa menyerahkan wang mereka kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa menyedari perkara tersebut merupakan suatu kesilapan yang membawa sesal seumur hidup. Lebih membimbangkan lagi, mangsa memilih untuk menjadi akaun keldai dengan meminjamkan akaun bank kepada pihak lain demi mendapatkan imbuhan tanpa menyedari mereka membantu dalam melakukan jenayah kewangan. Perbuatan ini bukan sahaja menyalahi undang-undang, bahkan merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bagi memateras penipuan kewangan dengan lebih berkesan, kerajaan telah menubuhkan pusat respons penipuan. Mangsa yang menyedari berlaku penipuan hendaklah segera menghubungi bank. Segera menghubungi bank masing-masing atau talian NSRC 997 yang beroperasi 24 jam agar akaun dapat dibekukan secepat mungkin dan peluang mendapatkan semula wang dapat ditingkatkan. Mimbar menegaskan bahawa tindakan pantas amat penting kerana setiap kelewatan akan memberi ruang dan membuka jalan kepada penjenayah memindahkan wang dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai rumusan khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran daripada peringatan yang telah disampaikan. Yang pertama, semaklah terlebih dahulu nombor telefon atau identiti pihak yang menghubungi supaya kita tidak terjebak dalam penipuan. Yang kedua, elakkan daripada suka hati menekan pautan yang diberikan walaupun ia kelihatan seolah-olah datang daripada pihak dikenali. Yang ketiga, hubungi pihak bank atau institusi berkaitan secara terus melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang transaksi atau berkongsi maklumat peribadi. Yang keempat, yang terakhir, ingatlah sikap berhati-hati ini bukan tanda kelemahan tetapi bukti kebijaksanaan dan amanah dalam menjaga harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، داعيًا إلى صراط منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، واعملوا بطاعته ومرضاته. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mesyuarat Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan yang pertama struk 2026. Bersetuju harta tidak patuh syariah yang diperolehi boleh dijadikan sumber Baitul Mal dan harus dimasukkan ke dalam akaun Baitul Mal. Harta tidak patuh syariah ini termasuklah riba, gharar, yakni tidak jelas, perjudian, penipuan, rampakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri dan tanggungan serta perlu disalurkan kepada Baitul Mal. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل وليتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا، خصوصا ولاية بلو بنان، آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قاداتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما في عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، صالحين، مسلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia, wa kadzalika sahibil fakhamah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli Bingah Talib Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha penyayang, kurniakanlah kepada kami dan keturunan kami hidayah serta kekuatan untuk terus istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan para pewakaf sekalian. Terimalah segala amal kebajikan mereka. Berkatilah rezeki mereka dan jadikanlah sumbangan mereka sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya serta menjadi bekalan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam memperkasa pengurusan zakat dan wakaf agar terus menjadi instrumen yang menyantuni golongan yang memerlukan, memperkasa kehidupan ummah dan membina keseimbangan sisi ekonomi di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: Alhamdulillah, demikian tadi secara langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan sampai di sini saja untuk secara langsung untuk hari ini bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga penerbit Encik Amin Yusof dan juga bersama dengan Titanical Encik Aizuddin dan juga Puan Maliza. Kita kembali semula bersama dengan Aziz di Konti Mutiara FM. Sekian saja, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Aziz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Fadil Muhammad yang berada terus dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk selang langsung khutbah Jumaat. Tuan-tuan semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.

Yang tadi Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Kesuma. 1:53 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya Fokus Mutiara. Saya temankan anda sehingga jam 3 petang. Tapi sebelum saya akhiri on air saya ni, konti saya ni kan, bersama-sama dengan anda, kita akan bersama-sama dengan tetamu dalam jam 2:15 minit petang nanti. Tetamu berdua yang akan menemani saya adalah ASP Devon Rahman, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya Pulau Pinang. Dan juga kita akan bersama-sama dengan Inspektor Muhammad Latif, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya Pulau Pinang. Ya, kita akan berbincang berkenaan dengan klik dengan bijak, elak jadi mangsa phishing dan NSRC. Okey, jadi untuk anda yang nak tahu lebih lanjut lagi apa yang akan dikongsikan oleh tetamu saya nanti, anda kena stay tune mendengarkan Mutiara FM. Boleh follow kami di TikTok Mutiara FM. InsyaAllah kita akan bersama-sama nanti dengan anda di TikTok live nanti. Okey, jadi jangan pergi mana-mana. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. Wow.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. So.

0: tengok ni weh. Laki ni DM aku. Dahlah handsome. Foreigner pula tu. Adakah ni jodoh aku?
1: Mana-mana. Tengok sikit. Ish, hang ni. Suka-suka je layan orang yang tak kenal. Bahaya hang tahu tak?
0: Awak pula. Apa yang bahayanya?
1: Ni aku nak abang kat hang ni. Tu akaun palsu je. Dia menyamak je tu.
0: Mana hang tahu? Jangan serkat jarang oi.
1: Lah, tak percaya pula dia ni. Sama tak dengan model ni? Tengok ni.
0: Weh, sebiji weh. Tapi nama lain pula.
1: Itulah aku nak abang kat hang tu. Lah ni, banyak dah kes-kes macam ni. Depa guna gambar orang yang hak elok-elok, lepas tu approach gadis-gadis muda. Bila depa ni dah terpedaya, tu yang jadi kes anak dara kena bawa lari lah, penipuan wang tunai lah, keldai dada dan banyak lagi lah.
0: Ya kah?
1: Yalah, lain kali hati-hati lah. Jangan mudah layan orang-orang yang macam ni. Satgi, tak pasal hang masuk muka depan suat khabar. Famous terus Satgi.
0: Tamak aku.
2: Sentiasa berhati-hati apabila menerima pesanan daripada individu yang tidak dikenali. Anda mungkin menjadi sasaran sedikit love scam. Jangan mudah mempercayai kata-kata manis daripada individu yang tidak anda kenali. Saran ini dibawakan oleh Drive FM.

0: Okey, Petang Raya FM. Segalanya bertemu dah pun 2.20 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya waktu ini. Di awal tadi saya dah maklumkan kepada anda, saya ada tetamu yang menemani saya di konti pada waktu ini. Dua tetamu yang bersama-sama dengan saya pada petang ini. Kita ada ASP Devon anak lelaki Rahman, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komisen Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya, dan juga Inspektor Muhammad Ridwan bin Abdul Latif, Pegawai Penyiasat Jenayah Komisen. Assalamualaikum. Apa khabar?
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
0: Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan jenayah penipuan dalam talian ataupun phishing dan peranan NSRC. Sebenarnya sekarang ni kan tuan kan, kita dah banyak dengar tentang penipuan dalam talian dan sebagainya kan. Jenayah penipuan phishing ni yang merupakan salah satu jenayah komersial yang paling terkini sekali trend.
2: Betul.
0: Banyak skop modus operandi mereka ni kan tuan kan. Jadi untuk topik kita petang ini berkaitan dengan phishing, dan nak tahu juga apa maksudnya terms ini sebenarnya tuan.
2: Terima kasih puan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Mutiara FM kerana sudi menjemput polis di Diraja Malaysia dan especially daripada Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Barat Daya untuk memberi pencerahan tentang phishing. Tajuk yang kita pilih antara Mutiara FM dengan kita nak pilih satu topik ini. Tapi topik yang hangat diperkatakan, yang macam hot topic lah sekarang ni, adalah phishing.
0: Phishing.
2: Mm-hmm. Ada je link, orang tekan.
0: Ya. Yeah.
2: Itu yang dinamakan phishing. To be frank, ataupun dengan cara yang pendek nak cakap tu, phishing bermaksud apabila pihak yang tidak dikenali telah menghantar sesuatu link untuk apa-apa urusan, dan apabila tekan pada link tersebut, kita dapati ada duit dalam akaunnya berkurangan.
0: Okay.
2: To be simple lah nak cakap apa maksud phishing. Kalau di orang awam ni, phishing ni apa maksudnya, phishing ke? ni phishing bermaksud apabila dari segi SMS ke atau pautan-pautan yang tidak dikenali ataupun SMS ke, email ke yang ni. So dia punya caranya adalah dia hantar satu kaedah penipuan untuk memperdaya mangsa ni supaya menyerahkan maklumat peribadi atau maklumat kewangan yang sulit. Contohnya dari segi sama ada dia declare dirinya sebagai agensi-agensi, sama ada bank, sama ada dia ikut trend. Dia ikut trend, maksudnya kalau time ini adalah time untuk pelajar-pelajar nak dapatkan PTPTN loan. Dia akan mendakwa daripada pihak PTPTN. Ataupun time ni kita nak declare LHDN ke atau apa-apa, dia akan datang dengan pendekatan-pendekatan sebegini. Dan pada masa tersebut, dalam kerajaan nama bagi kita subsidi ke ataupun kerajaan STR ke sumbangan tunai rakyat ke, dia hantar sesuatu link untuk kita buat urusan. So itu secara ringkasnya itu yang dinamakan sebagai phishing.
0: Okey, menarik minat kita untuk nak ikut serta. Kata ada link je, nampak macam menarik, ada duit je, kita pun tekan link tu, habislah kita kan.
2: Betul.
0: Okey tuan, kenapa sebenarnya topik ni tuan rasa sangat hangat pada masa ni, trend terkini ya tuan, ramai yang kena tuan, walaupun kita sentiasa war-war kan.
2: Betul.
0: Tapi masih lagi ada yang terkena tu.
2: Okey, tujuan apa kita pilih topik ni ataupun hangat diperkatakan? Simple adalah scammer, dia tujuannya dia hantar link untuk mengambil alih peranti kita.
0: Okay.
2: Untuk tujuannya apa? Apa-apa maklumat-maklumat yang ada dalam phone kita, gadget kita, akan diambil alih, dan paling banyak adalah untuk dapatkan kita punya maklumat perbankan online kita, online banking, ataupun mendapatkan WhatsApp kita. Apa tujuannya? Dia ada banyak dia punya modus operandi ni. Sebab tu macam tadi saya beritahu, hangat diperkatakan, dan kenapa benda ni selalu berubah walaupun hari ni kita dekat Mutiara FM, kita datang bagi pendekatan ataupun pencaran tentang benda ni. Esoknya dia datang dengan lain-lain
0: cara
2: caranya. Tapi bendanya simple, iaitu phishing. Iaitu apabila sesuatu link dihantar, dia akan ni. So contohnya sekarang ni yang topik pada petang ni ataupun pada sekarang ni adalah PTPTN. Okay, kita tengok ni betul lah Tuan Inspektor Muhammad.
1: Betul Tuan.
2: Okay. Inspektor Muhammad pegawai penyiasat saya. So memang setiap kali dia akan berjumpa dengan mangsa-mangsa. So yang terbarunya adalah student-student, kebanyakannya dia mendakwa daripada ada pihak yang mendakwa daripada PTPTN. Dia bagi tahu you dapat bonus daripada PTPTN. Lepas tu untuk tuntut bonus tersebut, dia kena tekan pada link. Dan dalam mendapati telefon bimbingnya, diambil alih oleh pihak lain. Dan sekiranya ada apa-apa duit dalam akaunnya, contohnya RM50,000, terus dipindahkan ke pihak tidak dikenali ataupun pihak orang ketiga lah. Okay, ini satu. Lepas tu dia ikut trend macam tadi saya beritahu, kalau sometimes kalau masa ni adalah masa untuk hari raya, so nak tujuan untuk pembersihan rumah, so nak kita nak bersihkan rumah, kita hantar satu link untuk kita nak isi RM10 atau RM50 untuk urusan nak booking.
0: Oh, okay.
2: Booking RM50 je, tapi yang duit dalam akaunnya berkurang adalah RM50,000. Tetapi apabila dia hantar satu link, link tu dia akan seakan-akan serupa macam perbankan online kita yang betul. Itu yang membuatkan orang percaya, benda ni adalah betul. Tapi sebenarnya itu link ni pun dikreatkan oleh scammer sendiri.
0: Jadi boleh tak tuan kongsikan kes-kes yang pernah berlaku dengan modus operandi macam ni tuan?
2: Macam tadi saya beritahu tu, yang paling banyak yang berlaku setakat ni adalah dia tujuannya ada dua. Satu untuk dapatkan balik kita punya duit dalam akaun kita, iaitu peranti-peranti dalam perbankan online kita. Contohnya dia untuk tujuan pembersihan, for example. Tujuan pembersihan, okay, booking untuk RM50,000, dia hantar satu link untuk kita nak isi. Dia seakan-akan serupa macam perbankan online kita, betul.
0: Lepas
2: tu apabila dia tekan pada link tersebut, dapati duit dalam akaunnya RM20,000 hilang. Itu untuk satu modus operandi lah. Dan benda yang sama juga, sama juga di link digunakan untuk tujuan mengambil alih kita punya WhatsApp. Baru-baru ni kita nampak ada beberapa orang punya WhatsApp telah diambil oleh scammer.
0: Okay,
2: contohnya dia hantar satu contoh sumbangan tunai ramah ke daripada so apabila diumumkan, ada beberapa pihak especially scammer ni dia hantar link untuk tuntut sumbangan tersebut. Kamu link, kamu hantar, kamu tekan pada untuk masukkan butiran lah. So WhatsApp, mesej ni diterima dalam WhatsApp. Apabila ditekan pada WhatsApp tersebut, dapati WhatsApp dia telah diambil alih oleh scammer. Apa tujuannya diambil alih adalah untuk apabila saya punya, contohnya saya punya WhatsApp telah diambil alih oleh scammer, macamnya dia akan minta dekat, contohnya dekat Inspektor Muhammad, ini saya HP Dever ni, boleh tak you pinjamkan duit RM3,000? Sebab dia pun percaya, sebab atas dasar WhatsApp saya adalah atas nama saya. So dia beranggapan saya yang mesej. Tanya bukan. Itu cara-cara yang two way of style lah yang digunakan oleh scammer setakat yang kita kesan. So macam-macam cara yang digunakan, dan paling terbarunya adalah dua style lah yang kita kena pasti buat.
0: Ya, itu dah. Tadi tuan kata tadi berkenaan dengan WhatsApp tu kan, banyak-banyak sebenarnya saya pernah terima juga WhatsApp daripada kawan saya sendiri. Mana yang tak pernah minta duit, tiba-tiba minta duit kan. Kita pun heran juga kan, kita tanya dia dulu macam mana, adakah benar-benar dia yang minta duit ataupun orang lain. Tu dia kata memang bukan dia, ramai yang PM dia disebabkan benda tu kan. Jadi kita tengok macam mana permainan scammer ni kan tuan. Kejap lagi kita nak pergi pada Inspektor Muhammad, tapi kita dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia scammer juga tuan. Scammer punya cerita ni macam-macam. Okey, terus tukar mendengarkan Petra FM, segalanya untuk

0: Itu dia, scammer. Kita nak scammer pun kita geram je kan. Tapi buat macam mana, kalau kita nak tahu lebih lanjut lagi, kita ada dua orang tetamu kita di konti waktu ini, ASP Devon dan juga Inspector Muhammad, yang akan bercerita berkenaan dengan phishing ini. Baik, kita pergi pada Tuan Muhammad. Tuan, selepas Tuan dengar pencerahan ini kan, masih ada tak orang yang menjadi mangsa penipuan dalam talian? Jadi apa tindakan awal yang perlu dia buat, Tuan?
1: Okey, pertama sekali untuk meleman para pendengar setia Mutiara FM, bila kita menjadi mangsa penipuan, jenayah penipuan atas talian, okay, benda yang pertama sekali yang sepatutnya kita perlu ada dalam diri adalah kita kena elak menjadi seorang yang panik lah.
0: Okay.
1: Sebab bila mana kita menjadi seorang yang panik, kita akan membuat tindakan yang di luar daripada pemikiran kita, di luar kotak kita, di luar kesedaran kita. Okay, yang mana bila kita menjadi mangsa ni, kita akan ada setengah orang akan rasa stres, akan rasa depres, akan ada rasa takut, sehingga kan perbuatan ataupun tindakan dia tu menyebabkan dia mendatangkan kerugian pada diri dia. Sebagai contohnya, bila mana dia terima mesej ataupun panggilan daripada mana individu yang lain, yang kata, okey, selamat petang puan, anda tanya terima 500K, tapi perlu bacakan 16 digit atas kad dan 3 digit belakang kad. Itulah antara salah satu modus operandi yang dikenali sebagai salah satu cara pancingan daripada pihak skema, iaitu phishing, untuk mendapatkan sumber maklumat daripada mangsa-mangsa lah. Bila mangsa dalam keadaan teruja, akan dapat 500,000 ni, aku dapat 500,000 ni, so apa yang aku perlu buat adalah aku bagi 16 digit, 3 digit ataupun TXC number pada individu tersebut lah. Tapi pada hakikatnya, secara tak langsung dia telah mendedah maklumat perbankan dia, yang menyebabkan berlakunya pengurangan wang sebagainya, benda tu. Itu yang pertama lah. Dan apa yang nak ditekankan pada hari ini, apabila semua pernah menjadi mangsa ataupun on future berhadapan dengan situasi macam tu, seelok-eloknya, seboleh-bolehnya, segera untuk membuat panggilan 997 lah, 997, iaitu NSRC, untuk membantu menyekat transaksi yang dilakukan oleh mangsa tu sendirilah. Sebab apa kita punya kewangan yang dah keluar, yang dah kita pindahkan tersebut, untuk potensi untuk dapatkan semula, ia bergantung kepada seberapa cepat tindakan mangsa tu sendiri buat tindakan untuk menghubungi 997.
0: Okey, Tuan, sebagai pegawai penyiasat kan, mungkin Tuan boleh kongsikan apa sebenarnya tindakan dari pihak Tuan sebaik sahaja pengadu ni menghubungi NSRC dan terdapat wang masih ada dalam akaun suspek.
1: Okey, yang pertama sekali, bila kita mengetahui mangsa telah menghubungi pihak NSRC, kita akan menasihati pengadu untuk membuat laporan polis di mana-mana balai berdekatan lah. Okey, bila mana mangsa tu sendiri dah buat laporan polis, dan tindakan yang pertama susulannya akan dilakukan oleh pegawai penyiasat adalah untuk membuka kertas kesihatan. Dan bila kita buka kertas kesihatan sebagainya, kita akan melihat di bahagian siasatan punya bahagian sistem commercial crime intelligence system, iaitu CCIS, kita akan melihat paparan skrin melibatkan sekatan-sekatan earmark yang dipaparkan. Dan pada masa sama, kita akan terus buat permohonan secara langsung kepada pihak bank untuk buat kepada akaun bank suspek yang terlibat lah. Itu yang pertama lah. So yang kedua, bila kita dah terima maklum balas daripada pihak bank, kita dah dapat maklumat dokumen FSA sebagainya, dan kita akan mengambil keterangan daripada pemilik akaun bank tu sendiri. Dan ada kata alasan tidak munasabah dan ia berkait rapat dengan SMU akaun sebagainya, dan mereka akan dituduh di mahkamah lah. Itu yang pertama. Dan pada yang sama, kita akan buat sitaan untuk maklumat. Itulah orang panggil sitaan 116D. Yang mana sitaan tu akan dibuat terhadap wang earmark yang berjaya disekat oleh pihak NSRC tersebut.
2: Dia section 116D Kanun Prosedur Jenayah. Dia kanun prosedur jenayah yang ada sitaan.
0: Sitaan.
1: Dan kemudian dia akan diakhiri dengan pemulangan lah, 413 413 Kanun Tata Cara Jenayah, yang akan dibuat di mahkamah untuk pemulangan semula kepada mangsa tu sendirilah, wang tersebut. So apa yang nak ditekankan kat di sini, potensial untuk dapatkan wang tu, ia bergantung sebenarnya kepada mangsa tu sendiri, berapa cepat dia buat. Ada setengah mangsa dia dah mengalami kerugian selepas seminggu, selepas sebulan, ada yang dah berapa bulan, ada yang setahun baru datang nak buat report. Boleh buat report, tak ada masalah, siasatan akan dibuat macam biasa. Cuma potensi dapatkan wang tu adalah tipis lah.
0: Jadi sekarang ni untuk anda semua, untuk pengetahuan anda juga, kita sekarang ni sedang live di TikTok Mutiara FM, juga TikTok

0: SP Devon ni kan. Jadi untuk anda yang mungkin ada soalan nak tanya berkaitan dengan topik kita pada petang ini, anda boleh tanyakan terus ke ruangan TikTok live kita ini. Mungkin Tuan SP Devon boleh jawab nanti kejap lagi kan.
1: Okay, Tuan. Tuan, memandangkan Tuan Muhammad dah bagi tahu tadi tentang betapa cepatnya seseorang tu membuat panggilan ke NSRC itu sangat penting. Sebab ada insiden saya kena boleh kongsikan di sini. Mana ini adalah pegawai penyiasat yang pernah memulangkan kembali duit sebanyak RM200,000.
0: Saat kita tanya.
2: Betul.
0: Okay.
1: So nanti kita boleh kupaskan tentang apa macam bagaimana cara-cara yang dia buat tu. So sebab tu yang pentingnya adalah 997 call 997 dalam masa 24 jam.
0: Mungkin inspektor boleh kongsikan lah kan pencapaian atau kejayaan tertentu yang yang telah pun dapat kesan mendapatkan semula wang mangsa tadi kata RM200,000
2: RM200,000. Okey Pan, kalau ikutkan berdasarkan hasil siasatan yang dibuat oleh bahagian siasatan jenayah daerah IPD Barat Daya, kita alhamdulillah berjaya membuat pemulangan semula kepada mangsa berjumlah RM247,316.40 untuk satu mangsa untuk perempuan yang mana ia boleh dikatakan satu dalam seribu lah yang berjaya dan di antara pengadu yang cepat membuat laporan dan juga terus menghubungi pihak 997 lah. Dan alhamdulillah kita berjaya buat sitaan, kita buat sekatan dan kita buat pemulangan di mahkamah dan alhamdulillah pengadu pun telah menerima semula duit dia secara total. Kalau dari segi transaksi itu mangsa ni sebenarnya dia ditipu dalam business email compromise lah, yang mana pengadu ni merupakan sebuah syarikat swasta biasa. Dia sepatutnya perlu membuat pembayaran ke satu syarikat kontraktor lah. Dan skema yang menyamar ni dia cuba phishing, dia cuba memancing syarikat mangsa ni menghantar email yang lebih kurang sama dengan syarikat yang sebenar dan memberikan satu account bank yang kononnya account bank ni perlu dibuat bayaran untuk pekerja-pekerja kontraktor. So yang mangsa ni atas dasar percaya mungkin dia tersilap pandang sebagainya, dia tengok email tu lebih kurang sama dengan syarikat yang sebenar, dia buat transaksi secara one transaction saja, $247,316 secara terus. Tapi bila dia sedar, dia semak semula email salah, dia kontak balik orang yang asal, dia kata tu bukan email dia, bukan account bank company tu, dan dia dah rasa panik lah. Macam kita bagi tahu tadi, dia rasa panik rasa cuak. Dia terus menghubungi pihak 997 NSRC dan alhamdulillah berjaya dia buat sekatan dalam masa yang singkat kita dapat membuat pemulangan semula kepada syarikat mangsa lah. Itu antara kejayaan yang besar dalam kontijen Pulau Pinang.
1: Ya, kita awareness kesedaran tu sangat penting.
0: Betul kan. Jadi kalau rasa macam tiba-tiba terperdaya, rasa macam memang terkena, jangan lupa untuk terus contact 997. Macam kita kehilangan kad juga lah kan Tuan kan. Betul. Tiba-tiba kita kena call bank untuk sekat kad kita, tak sekat orang dapat habis duit kita semua. Betul. Kan.
1: Itu jadi new account pula. New account keldai.
0: Okay.
1: Topik lain kita kena bincang pasal account keldai.
0: Betul Tuan. Okey, jadi Tuan, kita nak tengok kan kiriman-kiriman yang dihantarkan di ruangan TikTok lah sebelum kita akhiri kita punya slot bicara Prisma ni Tuan. Mungkin Tuan boleh tengok soalan-soalan yang ditanyakan, mungkin ada yang boleh Tuan reply pada pendengar-pendengar kita yang sedang dalam TikTok lah ni Tuan. Mungkin ada yang tanya lah tadi kan, satu dalam seribu lah kalau yang nak dapat duit balik tu kan. Tapi kita kadang pelik juga kan Tuan Muhammad, sebab Tuan Muhammad, macam mana scammer ni dia boleh tahu kan seseorang tu ada duit kan. Macam mana agaknya kan, tiba-tiba dia tahu, tiba-tiba dia boleh tanya approach orang tu untuk something kan.
2: Dan kalau perasan kan, majoriti mangsa mereka adalah golongan yang berpendidikan. Mereka bukannya tak sekolah, mereka bersekolah, yang ada degree, ada diploma, ada master, ada PhD, ada title doktor sebagainya. Tapi akhirnya tetap menjadi mangsa penipuan, jenayah penipuan atas talian. Sebab yang kita perlu tekan sekarang adalah ilmu dan knowledge. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada knowledge zaman sekarang, memang mudah kena tipu.
0: Betul.
2: Mudah dipancing lah dengan psychology attack yang ditawarkan.
0: Saya pun ada juga selalu kalau kita ke udara kan, kita selalu nasihat kepada pendengar kita, kalau kita tak kenal orang tu call kita ke, link yang tak tahu, jangan kita tekan. Janganlah angkat call tu kan. Kalau saya macam keluar kat phone, itu scammer tu dia kan. Okay. Baik. SB David, mungkin kita
1: nak teruskan dengan lagu dulu ke atau kita nak
0: ada orang tanya ni.
1: Ada orang tanya. Bila tuan ada tanya pasal emosi dan perasaan. Betul, saya sokong sebab emosi dan perasaan. Ada orang beritahu ini mesti mangsa ni pernah buat apa-apa masalah. Mangsa scammer ni bukan dia call orang yang betul-betul ada mangsa, ada masalah ke atau apa-apa. Dia ada juga disebabkan emosi dan perasaan pun akan salah one of the reason, salah satu sebab macam mana dia orang. Contohnya ada orang ni tak pernah pun dia tak tahu apa tu PDRM, apa tu polis, apa tu agensi-agensi yang lain. So apabila seseorang ni hubungi mereka, mereka terlalu emosinya terlalu ni dan mudah untuk mempengaruhi. Mm-hmm. So bukan bermaksud memang mereka ada problem ke, memang mereka ni memang macam contohnya phone scam.
0: Yeah.
1: Ada orang menyamar sebagai agensi pengurus kosan dan mm-hmm. dia sabitkan dia dengan kesalahan-kesalahan mm-hmm. atau pengeluaran wang haram dan sebagainya. Mm-hmm. So bila orang awam tengok ni, ini mangsa ni memang ada problem. Sebab tu macam mana dia mula tipu. Bukan, hakikatnya bukan. Hakikatnya ada yang betul-betul ada ni. Okay. Tetapi ada disebabkan oleh emosi-emosi seseorang tu boleh mempengaruhi. Mm-hmm. Dan salah satunya dia contohnya kita ambil sebalik pelaburan. Mm-hmm. Pelaburan dia akan bagi satu time frame. Okay, ini masa tersuntuk. Dalam masa 5 minit saja benda ini ditawarkan kepada kamu. Mm-hmm. So dia macam apabila diberi pendekatan-pendekatan macam emosi, emotional situation macam ni, mm-hmm. itu yang memperdayakan dia untuk masukkan duit ke akaun pihak ketiga. Yeah. Sama juga macam link-link ni. Mm-hmm. Link ni pun sama juga. Mm-hmm. Eh, cepat. Kalau you lambat, dia akan pergi kepada orang lain.
0: Betul.
2: Psikologi.
1: Psikologi.
0: Ada juga pendengar kita yang tanya itu kan. Tadi tu anda ceritakan tentang WhatsApp kan. Mana yang hantar WhatsApp. Benda yang katakan dia ada kawan kepada kawan kita. Dia nak minta duit dan sebagainya. Ada yang tanya tadi. Pasal hacker kat Telegram juga. Boleh tak? Macam mana tuan? Kalau hack dekat Telegram. Kan dulu kan Telegram yang paling banyak kena
1: Telegram.
0: Hack kan?
1: Telegram sama juga dengan WhatsApp.
0: Sama juga lah. Hmm.
1: Kita izin untuk saya sebab nak macam mana caranya adalah kita dah ada dalam even dalam WhatsApp dan juga dalam Telegram. Mm-hmm. Two step verification. Yeah. So bermaksud apabila seseorang tu mengambil tindakan untuk dia buat two step verification, seseorang orang lain ke atau scammer ke nak ambil alih kita punya peranti tidak dapat dibuat disebabkan kita dah buat the two step verification.
0: Betul.
1: It means benda tu akan muncul dan dia perlu untuk nak diambil alih dia kena ada dia punya nombor PIN dan password dan sebagainya. Yeah. Tetapi masalahnya di sini, ramai orang tak tahu tentang kewujudan benda-benda macam ni. Benda tu dah ada, features tu dah ada, security features memang dah ada. Cuma nak guna ke tak nak guna ke bergantung kepada orang. Jadi izinkan untuk saya gunakan kesempatan ni, saya daripada PDRM untuk mewar-warkan ke benda-benda ni kepada semua yang pendengar-pendengar. Please, yang paling pentingnya untuk kita nak mengelakkan adalah daripada WhatsApp kita diambil alih ataupun Telegram kita diambil alih oleh pihak ketiga, please make it to the nak bagi tahu setting macam mana dah caranya akan masih ambil lebih kurang 30 minit lah. Tetapi to be senang, pergi semak macam mana caranya untuk pergi setting untuk Telegram ke untuk WhatsApp ke, pergi untuk buat two step verification supaya WhatsApp ke atau Telegram kita bukan diambil alih oleh pihak yang ketiga. Sebab apabila dia ambil alih, banyak juga dia punya insiden-insiden seterusnya. Dia gunakan tu sebab ada penama seorang ni bagi tahu WhatsApp dia gunakan untuk minta duit. So bukan seorang saja yang kena. Ramai yang pernah jadi mangsa bagi-bagi isu-isu macam ni.
0: Ya, betul-betul. Okey, dah pun 2.43 minit petang waktu ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sikit kata-kata daripada Inspektor Muhammad daripada pendengar kita yang sedang menyaksikan di TikTok Live dan juga yang sedang mendengarkan di radio kita.
2: Okey, nasihat saya kepada semua para pendengar setia Mutiara FM, sekiranya kita menjadi mangsa, seperti mana saya beritahu sebelum ni adalah jangan panik lah. Jangan panik dan kalau boleh berkongsi pendapat nasihat dengan kawan-kawan atau pengenalan. Sebab scammer ni kadang mengambil peluang dan masa. Dia cuba psikologi attack masa. Contohlah, kita berada di luar. Dia kata, boleh tak cik beredar daripada orang ramai dan pergi tempat yang sunyi dan gelap supaya telefon tidak dirampas. Ada setengah yang bila kita kat rumah, dia kata, boleh tak masuk dalam bilik dan kunci pintu.
0: Betul.
2: Tujuan dia scammer buat cara macam tu, psikologi macam tu adalah untuk mengelakkan mangsa tu dirampas telefon dia oleh orang lain.
0: Betul.
2: Dan mematikan telefon. Itu saja. Bila mangsa dalam keadaan keseorangan, dia dalam keadaan panik, keadaan stres, depres sebagainya, dia akan mengikut saja apa yang pihak skamer tu minta. Sebab tu dia tak ada istilah pukau sebenarnya. Dia lebih kepada psychology attack mangsa sehingga dia terlalu percaya se apa yang diberitahu secara atas talian ataupun secara mesej lah.
1: Bila Inspektor Muhammad bagi tahu benda ni, baru ni ada beberapa orang pun hubungi saya. Sebab saya dalam TikTok saya ada. So dia bagi tahu dia punya emak dengan aja punya dia punya emak dan juga dia punya bapa dia. Ada 2-3 orang lah pernah jadi macam ni. Bapa saya terikut-ikut. Sampai nak bawa dia ke balai pun dia tak nak pergi. Dia memang tak nak sedar. So kepada pendengar-pendengar, siapa-siapa walaupun kamu tak tahu tentang apa gadget-gadget dan teknologi dan sebagainya, pohon untuk mendengar nasihat-nasihat daripada sama ada daripada orang-orang yang berpengetahuan dan juga anak-anak ke siapa-siapa. Sebab kita nampak scammer ni dia lebih fokus, kalau orang-orang yang warga tua dan sebagainya, dia menjadi fokus, dia menjadi memang target mereka
2: lah. Yang berseorangan lah.
1: So berkeseorangan. So sehingga sampai penama-penama yang saya rasa dalam TikTok ni pun bolehlah, boleh tunjukkan kepada yang bapa ke atau ni bapa atau mak yang mengalami masalah sebegini yang memang tak sedar sampai sekarang. Hmm. Sebab saya rasa benda ni perlu diwar-warkan dan please kita boleh elakkan banyak lagi scam. Hmm. Dan yang pentingnya adalah mempunyai pengetahuan dan mempunyai kesedaran.
2: Kesedaran tu penting.
0: Itu dia. Jadi itu sedikit nasihat daripada Tuan. Mungkin ada sikit lagi nasihat daripada Tuan berkenaan dengan, apa kita tengah bincangkan sekarang.
1: Okey, topik kita pasal phishing ni simple. Kita nak bagi tahu daripada perspektif modus operandi macam mana dia pernah gunakan pelbagai cara-cara. Contohnya mati tadi saya bagi tahu. Yeah. Masa sambutan raya, pembersihan rumah. Kalau untuk di Bawali, jual beli kuih makanan. Okay. Lepas tu untuk Chinese New Year, untuk beli seafood dalam online.
2: Hamper.
1: Dan dia ada cara-cara hamper ke. Ataupun yang terkini adalah, okay, lagi satu saya nak tekankan, Shopee Pay Later. Paling hangat diperkatakan sekarang ni, siapa-siapa yang sekarang ni Shopee Pay Later, dia telah buat satu loan ataupun financing. So financing tu contohnya, penama tu ada scammer ni hubungi untuk dapatkan dia punya QR code untuk dia dapatkan dia punya loan. So akhirnya loan tunggakan tu akan perlu ditanggung oleh mangsa. So bila sama juga MO yang digunakan iaitu dengan menghantar link untuk dia hantar dia punya QR code dan sebagainya. Kalau nak cakap pasal secara detail lah. So yang pentingnya di sini, penama-penama yang tadi kenali hantar macam mana cara pun, tolong semak dengan kawan-kawan ke atau pihak-pihak yang bertanggungjawab. Supaya boleh kita share dan boleh bagi pengetahuan. Dan itu satu. Dan juga jaga keselamatan security features kita dah ada dalam gadget-gadget kita. Sama ada macam mana cara-cara nak mengawal dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, dan macam tadi saya bagi tahu two-step verification dan sebagainya. Perlu untuk kita lindungi supaya WhatsApp kita atau Telegram kita bukan diambil alih oleh pihak ketiga. Dan juga kalau nak buat bayaran, tolong buat bayaran di perbankan online yang ditetapkan. Kalau CIMB klik ke, CIMB klik lah. Pergi masuk buat bayaran di situ. Kalau Maybank to you, Maybank to you dah ada. Dan Public Bank, Public Bank. Jangan masukkan duit, jangan buat transaksi menggunakan link yang dihantar oleh scammer. Itu yang menyebabkan kebanyakan duit dalam akaunnya berkurangan. Jadi overall daripada saya, daripada mewakili, saya mewakili Inspektor Mohamad dan juga semua dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, ingin mewar-warkan, memberi kesedaran dari aspek phishing pada hari ini. Please, kita boleh elakkan banyak scam-scam ni. Dan salah satunya adalah melalui phishing. Dan saya gunakan kesempatan ini juga ucapkan terima kasih kepada Mutiara FM kerana sudi menjemput kami untuk turut sertai dalam one of the bicara. Terima kasih, Wan.
0: Terima kasih banyak kepada SP Devon, anak lelaki Rahman, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Barat Daya, dan Inspektor Muhammad Ridwan bin Abdul Latif, Pegawai Penyiasat Daerah Komersial, untuk bersama-sama dengan kita dalam ruangan bicara Prisma dengan topik yang cukup menarik, iaitu jenayah penipuan dalam talian, phishing dan peranan NSRC. Untuk anda semua, seperti yang telah pun dinasihatkan oleh SP tadi, kena sentiasa berhati-hati lah. Jadi untuk anda semua, insyaAllah kejap lagi anda akan bersama-sama dengan rakan saya Fazrina juga Amin. Tapi sebelum itu, Amin akan bersama-sama dengan anda dalam ruangan Tahsin Al-Quran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okay, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala bisrahli sadri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Seperti biasa setiap hari Jumaat jam yang pertama 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Petang Crew. InsyaAllah untuk hari ini kita bersama-sama dalam segmen Tahsin Al-Quran. Dan hari ini kita bersama-sama tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca hari ini pun hujan Ustaz. Ya.
1: Sejuk sikit.
0: Alhamdulillah. Bacaan indeks pencemaran udara pun dah menunjukkan kadar yang baik. Kalau semalam 160 lebih Ustaz, tak sihat. Tapi hari ni dah bawah 100 Alhamdulillah. InsyaAllah mungkin doa daripada tuan-tuan dan puan-puan ya, kita betul, juga betul, untuk mendoakan agar Pulau Pinang secara khususnya dan Malaysia secara amnya insyaAllah. Moga senantiasa terpelihara. Dan insyaAllah untuk hari ini seperti biasa dalam segmen Tahsin Al-Quran, kita nak semak, kita nak renung, kita nak sama-sama mengetahui apa yang terkandung dalam surah untuk yang kita baca hari ini insyaAllah. Yang ini kita nak sambung bacaan kita surah Ghafir ayat 82 hingga 85 Ustaz, insyaAllah. Dan insyaAllah untuk anda semua boleh terus bersama-sama kami, dengarkan kami di frekuensi di 95.7 MHz. Juga yang ingin menonton boleh terus tonton kami di Facebook Live kami di Mutiara FM RTM Pulau Pinang insyaAllah. Sebelum kita nak bersama-sama dengan pendengar kita Ustaz, sebelum kita nak tahu apa yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 82 hingga 85 ini, insyaAllah kita nak mempersilakan terlebih dahulu Ustaz untuk memperdengarkan surah Ghafir ayat 82 hingga 85. Faliyatafadal mashkura.
1: Baik, terima kasih. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

0: الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم ما شاء الله الحمد لله ايت ديوس سوره غافر ayat 82 hingga 85 yang telah pun diperdengarkan kita oleh Al-Fadil Ustaz Rahmat. Dan insyaAllah mungkin boleh kongsikan Ustaz kepada pendengar kita apa yang termaksud dan juga yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 82 hingga 85 Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Tidakkah mereka mengembara di muka bumi lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Kanu akthar minhum وأشد قوة وآثار في الأرض. Mereka lebih ramai daripada mereka, lebih kuat kekuasaannya dan lebih banyak kesan peninggalannya di muka bumi. وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Namun apa yang mereka usahakan itu tidak dapat memberi manfaat kepada mereka pada ketika itu. Jadi tadabburnya Allah mengajak manusia melihat sejarah dan mengambil pengajaran orang-orang terdahulu yang mana mereka mempunyai jumlah yang ramai, kekuatan yang besar, harta dan pembangunan, kesan pembangunan yang hebat. Tetapi apabila mereka mendustakan Allah dan Rasul, semua kekuatan itu tidak mampu menyelamatkan mereka pada ketika itu. Jadi pengajarannya kita jangan tertipu dengan harta, pangkat, kesihatan, kekuatan dan kejayaan dunia, semuanya sementara. Ayat 83, falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al 'ilm wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Tak kala rasul-rasul mereka datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahu min al-'ilm, mereka bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka ditimpa azab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Masalah mereka bukan kerana tidak yakin, tidak mempunyai ilmu, tetapi mereka terlalu yakin dengan ilmu yang mereka miliki sehingga mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul. Ilmu tanpa iman, peringatan besar, ilmu tanpa iman boleh menjadi sebab seseorang semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berikan ilmu membawa kita semakin dekat kepadanya insya-Allah. Ayat 84. Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billah wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Apabila mereka melihat azab, mereka berkata, kami beriman kepada Allah yang Esa dan kami kufur terhadap apa yang dahulu kami sekutukan. Jadi apabila ketika itu azab sudah berada di depan mata mereka, barulah mereka mengaku beriman. Pada ketika itu tidak berguna lagi mengaku beriman. Pada ketika nampak azab dan sebagainya, maka ketika itu sudah terlambat. Jadi pengetahuan, pengajaran untuk kita, kita mesti bertaubat daripada sekarang insya-Allah. Dan ayat 85, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi 'ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka tidak berguna kepada mereka ketika mereka telah melihat azab. Itulah ketetapan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan pada ketika itu rugilah orang-orang yang kufur. Jadi itulah secara ringkas yang dapat saya simpulkan pengajaran daripada ayat 82 hingga 85. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. InsyaAllah itu dia ayat surah Ghafir ayat 82 hingga 85 insyaAllah. Dan sebelum kita nak bersama-sama dengan pendengar kita Ustaz, untuk kita nak buka talian, untuk kita nak semak bacaan, okay. Mungkin boleh terangkan serba sedikit berkenaan dengan hukum tajwid yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 82 hingga 85 Ustaz, insyaAllah. Okay,
2: Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ard. Yasiru fil ard. Kalau kita berqaf pada fil ard, kita kena tebalkan ra'mati sebelum dia berbaris di atas. Tetapi kita ada nafas, kita boleh teruskan. Afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Fayanzuru ikhfa. Nah, kita kena jaga huruf makhraj dhat. Fayanzuru. Nah, bedakan dhat dengan dha, takut tercelaru. Kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Min qablihim ikhfa di situ berserta dengan qalqalah. Min qablihim kanu, kita baca macam ism munfasil, baca dengan, boleh baca 2, 4 dan 5 harakat, kita baca dengan 4 harakat. Akthara hamas pada huruf kaf mati. Minhum wa ashadd quwwatan, quwwatan ma'al gunnah. Wa atharan, atharan baca dengan 2 harakat pada mat apa طبيعي آثار آثار في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم بتشارين ما جائز عنهم ما كانوا إدغام مثلين مما تبتم لجميم كما كانوا يك حماس بدس كف سيبون وقف فلما جاءتهم فلما ميم برشدة واجب الغنة جاءتهم واجب متصل رسلهم مما تجمع دنبا إخفاء شفوي دنون دو حركات kita dengung dengan kita merenggangkan sedikit bibir mulut kita. لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما. Kalau tak ada nafas bila berhenti tang, فرحوا بما ataupun berhenti tambil bayinat. Farihu, jaga hak, hak kecil kita panggil hak. Farihu bima indahum ikhfa. Hum mimati bertemu dengan min. Indahum idgham mislain. Wahaqa bihim, jaga huruf hak yang kita panggil hak pada suara, dia kena mesti ada hamas dia. Wahaqa bihim, dengung dua harakat. Ma kanu bihi yastahzi'un. Pada kalimah yastahzi'un, kita kena hati-hati. Kadang-kadang dia bunyi yastahzi'un. Ha, itu salah. Sebab hak sini, hak besar kita panggil. Hak besar, dia kena bunyi itu sampai ke dada kita. Yastahzi'un. Kalau yastahzi'un, ha, itu salah. Dia menukarkan hak besar kepada hak kecil. Falamma ra'au ba'asana. Ba'sana kunci pada hamdah. Dengan kita bagi ada apa macam qalqalah ba'a. Ha, itu salah. Cara dia ba'sana dengan ba'a. Qalu jaa ismun fasil. Manna, manna nun syaddah wajibul ghunnah billah wahdahu wa kafar tabal wa kafarna bima kunna bihi mush rikin shimmati tafashikan huruf shim itu. Falam yaku yanfa'uhum ikhfa, ikhfa imanuhum lamma ra'au ba'sana. Boleh berhenti kalau tak ada nafas, kalau ada nafas diteruskanlah. Salam ya ni maksudnya waslul awla, samung lebih baik. Sunnatullahi allati wajibul ghunnah qad khalat, qad khalat. Huruf qaf dekan khan ni dekat-dekat. Kita jaga takut tersasul. Qad berserta dengan qalqalah. Qad khalat fi ibadih wa khasira hunalikal kafirun. Waqaf pada ma'arik disukun, kita ambil dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Itulah secara ringkas yang dapat saya simpulkan. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Itu dia Dari segi makna ayat pun telah pun diperincikan. Dari segi hukum tajuk juga sudah dikongsikan, insyaAllah. Kita akan sambung semula untuk sesi yang kedua, iaitu sesi semakan. Jadi untuk insyaAllah untuk anda terus telefon kami, save nombor ini siap-siap di 04-2107-389. Kita berehat sebentar, terus layan bersama kami di Mudra FM. Sekarangnya untukmu.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Baik, alhamdulillah, kembali semula kita dalam Zaman Tahsin Al-Quran untuk sesi yang kedua. InsyaAllah untuk anda semua, yang ini sesi semakan. Jadi insyaAllah untuk anda boleh semua terus berada di Facebook live kita di Motor FM RTM Pulau Pinang, sebab kita dah live dah pun. Dan juga boleh telefon kami juga di 0421073389 untuk sama-sama kita nak semak surah untuk hari ini, yakni sambungan surah Ghafir ayat 82 hingga 85 insyaAllah. Dan sebelum kita nak bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita, insyaAllah Ustaz, ya, yang sila di depan Ustaz pun nak kena perbetulkan.
1: Tafadhal.
0: Allahuakbar. Saya mula Ustaz ini, insyaAllah.
1: Okey, silakan.
0: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahmad bin Hashim di Mutiara FM segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang mana mengantuk dengan suara Ustaz Zualif, dia cerah mata insyaAllah. Semangat dia tu insyaAllah. Dan kita nak terus Ustaz terima pemanggil kita yang ketiga. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz dan Jami.
1: Yo, siapa talian?
2: Cik Azizah ni.
1: Cik Azizah, apa khabar Cik Azizah?
2: Baik, alhamdulillah Ustaz. Ustaz dengan Jami sihat ke?
3: Alhamdulillah.
1: Syukur. Alhamdulillah sihat.
2: Sihat
1: wa afiat. Amin, insyaAllah. Silakan Cik Azizah kalau dah bersedia.
2: Masih Ustaz.
3: Ya, ya, sama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: tahun.
1: Ha, tak cukup dengung juga. Ambil tang wahaqa bihim.
0: Wahaqa bihim, Ustaz.
1: Ya, ambil tang tu.
0: Wahaqa bihim makanu biyastahli'un. Falamma
1: dengung juga. Falam tahan sat bila mim dan nun yang ada syaddah tu.
0: Ya, ya. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. فَلَمْ
1: يَكُ يَنْفَعُهُمْ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ نُنْ قَصَانْ دَ
0: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا. Ya, Ustaz.
1: Cuma jangan panjang bila berhenti baksana tu. Sebab ya, ya, dia dua harkat saja. Lamma ra'au ba'sana. Macam tu. Sana. Ya, ya. Ada lebih pada dua. Sekali lagi. Falam.

0: Falam yakun yan
1: nun mati tadi ni ikhfa tu kena dengung.
0: Falam yakun yanfa'uhum.
1: Apa dia tu? Tang yanfa'uhum tu.
0: Ha.
1: Yang nun mati berjumpa dengan fa tu.
0: Ikhfa.
1: Ikhfa ya.
0: Falam yakun yanfa'uhum.
1: Falam yakun yan tahan sat yang sekadar 2 second.
0: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا.
1: Sama juga. لَمَّا kan saya buat nun syaddah, mim syaddah, yeah. Nun kosong, mim kosong. Kena dengung. Itu tak cukup dengung tak sat. Jadi masuk saja لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا. Dia kena لَمَّا tahan. Cuba ulang sekali lagi.
0: Ulang palam. Palam.
1: Ya, ya. Bukan palam. Falam. Sebut fa tu dia berserta dengan hamas. Falam.
0: Falam.
1: Falam.
0: Falam yakuyan.
1: Ya, ya. Ambil situ.
0: Falam yakuyan fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana.
1: Lamma ra'au ba'sana. Ambil tentu saja lamma.
0: Lamma ra'au ba'sana.
1: Tahan sat, maksud saya dengung tang lamma. Lamma. Jangan terus. Lamma. Lamma tahan sat.
0: Lamma ra'au ba'sana.
1: Teruskan.
0: Sunnatullahi allati qad qalat fi ibadih. Betul sat.
1: Teruskan.
2: Yakni pemanggil kita yang keempat. Boleh telefon kita terus di 04-2107-389. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
2: Yo, siapa talian?
3: Kamu tak kenal lo.
2: Siapa dia? Ya Allah.
3: Mak Ngah Siti.
2: Mak Ngah Siti. Awak suruh buka berkeladak macam ni. Jauh-jauh je bunyi pun.
3: Ya tu.
2: Angkat sikit. Terima kasih Abang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Abang. Sila.
3: Ayat 72 Ustaz.
1: 82.
3: Ya.

حب ثنا سنة الله التي قد خلت في عباده.

0: يكون.
1: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله.
0: آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Itu dia Mak Ngah Siti. Pemanggil kita yang keempat, insyaAllah. Kita nak terima pemanggil kita yang kelima. Untuk kita nak sama-sama sembah bacaan surah Ghafir ayat 82 hingga 85, insyaAllah. Kita nak terus untuk berita kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat-sehat.
3: Ya,
1: Kak Jo.
2: Kak
1: Jo. Kak Jo, apa-apa Kak Jo?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Dah hati mengaji tak betul ni.
1: Oh. Amin. Lagi lah daripada tadi. Lagi duduk tersangkut Kak Jo. InsyaAllah kita sama-sama perbetulkan bacaan kita.
2: Quran ni tak Quran. Lepas yang orang nak betul.
1: InsyaAllah. Silakan Kak Jo kalau dah bersedia.
2: Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Jah. Silakan.
2: Ya.

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما

0: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وَخَسِرُوا
1: هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Sekali lagi ulang Kak Jah, وَخَسِرَ bukan وَخَسِرُ.
0: وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: الحمد لله. تانيح Kak Jah. Okay.
0: Bagus. Terima kasih
2: Hana, Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Terima kasih kembali Kak Jah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Jah memanggil kita yang kelima, insyaAllah. Kita nak terus terima pemanggil kita seterusnya, yakni pemanggil kita yang keenam. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Amin.
2: Ya, Mak Ngah.
3: Ya,
2: Alhamdulillah kena. Alhamdulillah. Orang suara rapat dia dengar. Ha? Dia kata hujung-hujung ni, dia siapa ni? Ya, silakan Mak Ngah kalau dah bersedia, insyaAllah.
3: Dah bersedia dah lama. Ini dia boleh bolong tadi.
2: Duk tekan benda ni.
3: Tekan, hati ada sikit. Okay, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Okay, Mak Ngah cuba dulu Ustaz.
1: Silakan.
3: A'udzubillahiminasyayatanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم

فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

0: رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Mana pembaik sikit kha, wa kha bukan wa kha. Ha, wa kha. Ha.
2: Ayah dah pun bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Amar
1: Syafitri.
2: Okay. Syafitri. Siapa di talian? Oh, ini dia habis tekan.
1: Tekan nama.
2: Ya, hello, siapa di talian?
3: Mamat Nazmi.
1: Mamat Nazmi.
2: Ah, Nazmi. Oh, okay, lah, alhamdulillah. Ujung-ujung.
1: Kena-kena mari. Alhamdulillah.
2: Pak Amar, Nazmi.
3: Alhamdulillah.
2: InsyaAllah, silakan Nazmi kalau dah bersedia.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila Nazmi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يعني قبل كانوا أكثر منهم وأشد قوة.

0: tahun. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum.
1: Kak Tia ulang sekali lagi. Falamma ja'atuhum

0: من عل
1: فرحوا بما
0: عندهم من العلم

0: رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله
0: العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih Kak T, pemanggil kita yang ke-8 ni, pemanggil kita yang terakhir untuk minggu ini. InsyaAllah mungkin ramai dekat luar sana Ustaz, kadang-kadang Allah tak dapat, duk tekan daripada pukul 3 suku tadi, duk tekan tak dapat-dapat juga. Tak apalah, InsyaAllah moga itu pun juga dikira sebagai pahala,
1: dikira ganjaran ya subhanallah.
2: Allahu akbar. InsyaAllah kita cuba lagi untuk minggu hadapan pula untuk sambungan seterusnya InsyaAllah. Dan apapun, terima kasih kepada banyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih banyak Ustaz.
1: Sama.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya sudah hingga lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

tema bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, Ustaz Semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Bersama dengan Fazrina dan Amin. Akhirnya saya dah ada partner hari ini.
3: Alhamdulillah. Awak tu, awak ditinggalkan bersorangan kau?
2: Ya, dua hari saya tak ada partner, Amin.
3: Allahuakbar. Kesian. Ya, dia kira macam solo rider lah.
2: Saya kira solo je. Tapi tak apa, ada pendengar kita yang temankan saya.
3: Alhamdulillah. Terima kasihlah untuk apa semua yang teman Fazrina, yang teman kami sekarang ni. Betul. Pun terima kasih juga-juga. Untuk hari ini lah 18 September dah pun. Bersama Nama Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Banyak benda yang kita nak sembah hari ni, Fazrina. Update-update untuk weekend ni pun ada banyak juga.
2: Banyak kawan-kawan
3: kita punya aktivitinya tu kan. Yang nak sembah dengan kami boleh juga hantarkan di dekat WhatsApp, okay?
2: Terus layan
3: Petang Kru. Senyum-senyum selalu, senyum-senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

0: How do I do it?
1: It's the cataract.
2: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatulik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Aspek komunikasi yang efektif, kemahiran menguasai penggunaan bahasa dan membina keyakinan diri di khalayak awam. Itu antara ilmu yang ditimba pelajar SMK Prai ketika mengadakan kunjungan hormat ke Konti Mutiara FM tempoh hari. Demikian reaksi Roger Edward, pembimbing pakar peningkatan sekolah dari Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Prai Tengah. Bagi mengasah bakat dalam menguasai kemahiran komunikasi dan penggunaan bahasa dengan betul, SMK Prai langkah setapak dengan mengadakan projek The Peak Voice of Linguistic Diplomat di SMK Prai sebagai langkah strategik berdepan cabaran global khusus dalam aspek penyiaran.
1: Pengetua dia kata, this is not a drama. So I agree, dia tidak membuat drama. What we saw on the stage just now, it's a real situation where I've seen so many situations where students will be dependent on scripts. But today, we witness that everything was natural and students has taken the effort telah mengambil satu inisiatif to memorize and show the benefit that they've got it from this program.
0: Roger Edward. Latihan selama beberapa bulan mendedahkan pelajar dengan teknik yang betul dalam dunia penyiaran. Antara manfaat yang dirasai pelajar ini berpeluang untuk beraksi dalam siaran audio siar lakonan tanpa skrip dan elemen belakang tabir sebelum sesi pembacaan berita sebenar di skrin. Usaha murni melestarikan proses pembelajaran abad ke-21 dengan

0: Yora FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sepanjang minggu ini, Pulau Pinang bukan sahaja dihangatkan oleh cuaca kelabu tapi juga oleh dinamika politik tempatan, penggubalan dasar dana hinggalah pengumuman besar mengenai masa depan acara tradisi ikonik negeri. Namun, di sebalik sidang media yang tersusun dan perancangan agensinya makro, ke mana arah kompas kebajikan rakyat Marhain dihalakan? Semua itu akan kita kupas dan perincikan dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini bertajuk Hak Politik dan Legasi Tradisi. Ketua Menteri Chow Kon Yeow Sabtu lalu memaklumkan bahawa draf rang undang-undang RUU berkaitan enakmen peruntukan pembangunan kawasan CDF sudah pun disiapkan oleh Penasihat Undang-Undang Negeri. Pun begitu, beliau mengesahkan ia kemungkinan besar tidak sempat dibentangkan pada sidang Dewan Undangan Negeri DUN November ini berikutan kesuntukan masa dan memerlukan penelitian rapi bersama pemegang taruh. Langkah penyediaan RAF RUU itu sebenarnya rentetan daripada desakan terbuka oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siew Fook sebelum ini. Beliau mencadangkan agar Pulau Pinang mempelopori reformasi politik dengan mewajibkan pengagihan dana kawasan yang adil dan sama rata kepada semua ADUN melalui undang-undang. Ini bermakna tanpa mengira ideologi politik, peruntukan dicadang diberi tanpa mengira sama ada mereka dalam blok kerajaan mahupun pembangkang. Berdasarkan rekod semasa, jurang peruntukan sedia ada di negeri ini adalah agak ketara, iaitu RM500,000 setahun bagi ADUN kerajaan berbanding hanya RM60,000 sahaja setahun bagi ADUN pembangkang. Di sinilah letaknya nilai kematangan politik yang dituntut oleh rakyat. Tindakan menyediakan draf itu boleh disifatkan sebagai satu langkah awal yang berani. Namun, dari sudut suara rakyat di peringkat akar umbi, penangguhan pembentangan ini diharap tidak melambatkan sebuah keadilan ekonomi. Rakyat mahu pihak berkuasa memahami bahawa peruntukan kawasan ini bukannya hadiah atau ganjaran politik, tetapi ia adalah wang hasil cukai rakyat yang sepatutnya mengalir semula untuk membaiki longkang, menurap jalan dan membantu bangsa bencana di semua pelosok DUN tanpa pilih kasih. Demokrasi yang adil bermakna kebajikan rakyat di kawasan pembangkang tidak sepatutnya dihukum atau dinafikan hak mereka atas dasar perbezaan warna bendera parti politik. Sekiranya enakmen itu diluluskan dan sekiranya ia jadi kenyataan, wacana reformasi politik sedang berlaku di Pulau Pinang yang menyaksikannya bakal jadi pelopor kepada satu sistem demokrasi matang di negara ini. Perkembangan terbaru itu seterusnya membawa kita seputar cerita dalam arena politik negeri yang agak bergelora minggu ini. Isu peletakan jawatan Ketua UMNO Bahagian Permatang Pauh, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said sebagai ahli Majlis Bandaraya Seberang Perai, MBSP. Peletakan jawatan itu yang pokok kuasa Isnin lalu telah menggegarkan lanskap politik tempatan. Keputusan diambil susulan kenyataan terbuka beliau dan mencetuskan kontroversi terhadap rakan sekutu DAP baru-baru ini. Dari satu sisi, tindakan beliau meletak jawatan secara sukarela dilihat adalah satu bentuk pertanggungjawaban politik yang matang. Tujuannya bagi mengekalkan keharmonian dan kelancaran pentadbiran kerajaan perpaduan di peringkat negeri. Tetapi bagi rakyat dan pengundi yang memerhati dari luar, mesejnya sangat jelas. Rakyat sudah penat melihat drama atau pergeseran politik dalaman. Harapan rakyat di peringkat akar umbi adalah agar segala perbezaan ideologi kepimpinan ini tidak mengganggu tugasan hakiki Majlis Perbandaran. Urusan kutipan sampah, lampu jalan, banjir kilat dan lesen peniaga kecil di Seberang Perai tidak boleh tergendala walaupun sesaat disebabkan kemelut politik. Rakyat mahukan khidmat bakti yang stabil, bukan retorik parti. Habis isu politik, kita beralih ke isu cerebu. Sepanjang minggu ini, langit Pulau Pinang terus diselimuti cerebu. Empat stesen pemantauan indeks pencemaran udara IPU di Minden, Balik Pulau, Seberang Jaya dan Perai secara konsisten mencatatkan bacaan tidak sihat melepasi paras 160.
Kita harus puji kesiapsiagaan Jabatan Pendidikan Negeri yang mengaktifkan war room dan menetapkan garis panduan tegas sekiranya IPU mencecah 200, sekolah akan diarahkan tutup serta-merta untuk beralih ke PTPR. Dari sudut keselamatan fizikal anak-anak, langkah ini tepat dan bertanggungjawab. Sekarang menjadi tanggungjawab ibu bapa dan penjaga untuk memikirkan sekiranya sekolah ditutup secara mengejut, mereka perlu mencari alternatif bagaimana untuk menguruskan anak-anak di rumah. Perbincangan dan kesediaan pihak majikan dalam memberi kerjasama juga sangat perlu. Ini terutama usaha mewujudkan pelan sokongan kecemasan bagi penjagaan anak-anak, antaranya kesediaan membenarkan pekerja bekerja dari rumah termasuk di sektor swasta. Kerajaan negeri juga pada masa sama diharap dapat bekerjasama dengan pihak industri dan korporat untuk membantu menangani isu ini tanpa menjejaskan perut nasib pekerja yang juga merupakan ibu bapa yang bekerja. Pendengar yang dihormati, satu lagi pengumuman yang mengejutkan ramai pihak Rabu lalu adalah mengenai Pesta Pulau Pinang edisi ke-60 yang dijadualkan kembali berlangsung Disember ini. Ketua Menteri mengesahkan bahawa perayaan ikonik yang berusia lebih setengah abad itu akan dipindahkan dari Sungai Nibong ke Padang Menora, Tasik Gelugor. Tapak asal terpaksa dikorbankan demi memberi laluan kepada pembinaan stesen LRT Laluan Mutiara dan projek pembangunan Hub Transit TOD. Di satu sudut, kita faham ini adalah harga kemajuan yang perlu dibayar demi pemodenan sistem pengangkutan awam yang amat diperlukan di bahagian pulau. Langkah mengekalkan jenama Pesta Pulau Pinang di lokasi baharu dengan kerjasama Perda juga wajar dipuji demi kelangsungan tradisi ekonomi. Paling utama yang terlebih dahulu perlu dipastikan ialah isu logistik, pengangkutan awam dan ruang gerai untuk usahawan kecil tempatan diuruskan dengan rapi. Semua itu sangat signifikan agar perpindahan berkenaan akan turut membawa limpahan ekonomi yang adil kepada penduduk Tasik Gelugor. Hakikat bagi ribuan warga Pulau Pinang, tapak Pesta Sungai Nibong mengandungi memori zaman kanak-kanak dan nostalgia keluarga yang sangat mendalam. Meskipun ia bakal berpindah ke seberang perai, pihak penganjur diharap mampu mengekalkan roh dan kemeriahan asal pesta yang dianjurkan. Sebagai penutup ulasan minggu ini, kita sejukkan hati dengan mengimbau kemeriahan Festival Citra Mutiara 2026 yang baru sahaja melabuhkan tirainya di Lebuh Armenian malam Ahad lalu. Acara kebudayaan berskala besar sempena kempen Tahun Laut Malaysia 2026 itu berjaya menghidupkan semula kesenian ikonik Pulau Mutiara seperti pertandingan bola cilik dan perarakan gendang budaya mega. Ini adalah contoh terbaik kepada usaha bagaimana warisan budaya kita boleh diangkat sebagai produk pelancongan premium yang mampan. Syabas kepada Muatan dan Kerajaan Negeri atas penganjuran ini. Namun diharapkan sokongan budaya tidak hanya bersifat bermusim atau sekadar gah untuk festival 3 hari. Pengusaha kraf tangan di lorong-lorong warisan dan persatuan budaya tempatan memerlukan ekosistem sokongan yang mampan sepanjang tahun. Biarlah pulangan hasil pelancongan mengalir terus ke dalam poket komuniti tempatan yang bertugas lumus memelihara warisan ini setiap generasi. Pendengar sekalian, mengemudi Pulau Pinang di persimpangan kemajuan ekonomi, pemeliharaan tradisi dan dinamika politik sememangnya memerlukan kebijaksanaan yang tinggi. Isu jerebu mengingatkan kita tentang kesihatan. Kemelut politik menuntut ketelusan kerja, manakala perpindahan pesta mengajar kita tentang adaptasi demi masa depan. Jadikan suara rakyat sebagai kompas pemandu utama pihak berkuasa, bukan sebagai batu penghalang. Sekian dari Bilik Berita, Menakul, Menganalisis, Menyuarakan.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat dan Pegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru. Masih dengan kami dan juga Fazrina.
2: Assalamualaikum. Hai. Yeay, finally masih lagi ada partner.
1: Ada partner. Pernah ke tengah-tengah tu tiba-tiba keluar tak masuk-masuk?
2: Tahu mana tahu ke depan nanti.
1: Yalah, kadang-kadang kita ni kita apa, pengurusan kan, kadang-kadang nak sentiasa berikan terbaik untuk apa semua.
2: Betul.
1: Boleh jadi tiba-tiba Amin dan Fazrina masuk balik pagi. Tiba-tiba Izham Bamba masuk petang.
2: Mana tahu tiba-tiba malam ada dua orang ke.
1: Tapi apa untuk hampa semua, kena terus stay tune bersama kami lah. Support kami di semua platform Facebook dan Instagram kami dan juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM RTM
2: Pulau Pinang. Juga sekarang ni kita ada tracks, Amin.
1: Oh, ini sekarang trend tau.
2: Betul.
1: Semua benda-benda yang update ke. Tapi dia tak macam TikTok yang banyak video, dia banyak text lah.
2: Tapi suka membaca tu, dia boleh tengok kita dalam tracks jugalah.
1: Betul. Tapi yang nak mendengar informasi-informasi terkini selepas ini dalam Utama 5 Petang, Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
2: Terus layan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Don, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. segalanya untukmu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM.
1: Ya, terima kasih untuk apa yang layan kami pula. Petang kru kami dan juga Fazrina.
2: Halo, halo. Apa khabar hampa semua?
1: Ya, khabar baik harapnya tu. Kalau yang tak khabar baik itu macam mana eh?
2: Tak apa, weekend ni kita ada macam-macam nak make up.
1: Oh, sebab weekend ni ramai juga kawan-kawan kita yang duk plan kan. Ada yang nak buat majlis paling mata urus.
2: Betul.
1: Ada yang nak buat reunion.
2: Ada yang nak buat birthday party.
1: Allahuakbar. Ada yang nak join untuk program-program yang akan berlangsung di beberapa kawasan. Antaranya dekat pulau pun ada, dekat seberang pun ada. Betul. Juga. Dekat Batu Kawan pun kita ada juga. Dekat mana lagi?
2: Banyak lagi sebenarnya. Saat lagi kita akan share semua tu, Amin.
1: Betul tu. Ni kita nak share juga sebelum tu berkenaan dengan laluan trafik. Untuk anda semua yang tengah dalam perjalanan sekarang ni, biasalah hari Jumaat ni kan.
2: Ya, waktu tu puncak macam sekarang ni.
1: Antaranya di beberapa jalan utama yang mungkin akan sibuk, iaitu di Batu Maung, menghala ke Lebuh Lely Chong Yu ke Jabatan Pulau Pinang. Begitu juga di sepanjang Lebuh Lely Chong Yu, dari Georgetown menghala ke Jabatan Pulau Pinang pertama, juga dijangkakan kelewatan dari Prai menghala ke Permatang Pauh sehingga ke Tol Sungai Dua, juga dijangkakan kelewatan. Begitu juga rakan-rakan kita dari Sungai Bakap menghala ke Bukit Tambun sehingga ke Tol Juru, juga dijangkakan kelewatan. Dan juga untuk apa semua dalam keadaan cuaca yang tak menentu pula, itu lagilah nak kena berwaspada kan. Dan kalau kita ikutkan di sini, cuaca di Pulau Pinang di sebelah petang mungkin akan hujan lebat juga.
2: Betul,
1: di beberapa kawasan.
2: Betul, kalau kita tengok map Malaysia sekarang ni, Amin, malam ni petang dijangkakan hujan di beberapa kawasan dan malam tiada hujan. Jadi kepada anda, sentiasa berwaspada dan pika terhadap cuaca yang
1: cuaca
2: sekarang
1: ni
2: kan. Sat hujan, sat
1: panas,
2: sanat apa semua kan.
1: Pekalah dengan keadaan sekarang, okey? Terus layan Petang Crew.

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM segalanya untuk membahas lagi dalam Petang Crew bersama Ami dan Fazrina.
2: Ya, untuk anda semua yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Tahu kalau tengok dalam keadaan tempat yang bertakung ataupun berlopak tu, janganlah bawa laju sangat. Tapi kalau tak perasan, nak buat macam mana?
1: Bawa dalam 40 dah lah.
2: 40 dah lah. Sebab tengok ada kawan kita yang nak share tau. Dah lah kita ni hujan-hujan lagi, duduk tepi jalan. Main satu kereta pula, dia langgar lopak tu.
1: Ush. Terkena
2: macam mandi lah cerita
1: umpama
2: dia.
1: Umpama terkena kat kita tau Amin. Saya macam kalau terjadi macam tu, nanti saya akan katuk mata macam umpama terkena kat diri sendiri.
2: Apa pun tak apa semua, jangan katuk telinga apa semua dengan kami untuk jam ini. Sebab banyak benda yang kita nak sembang. Untuk topik petang ni, kita nak cerita berkenaan dengan instincts ataupun naluri.
1: Naluri hampa. Pernah tak hampa rasa macam rasa sesuatu, tapi benda tu betul-betul terjadi.
2: Something benda tu yang sesuatu tu yang seronok, tapi kebanyakannya lah sesuatu benda yang tak sedar hati.
1: Macam tak okey lah
2: ni. Ini berlepo senyap macam ni. Tuh, aku tak sedar hati lah. Pernah berada dalam situasi tu. Fazina pernah ada macam tu?
1: Pernah.
2: Banyak kali ke macam
1: macam few time lah. Macam kita macam mesti kau tak sedar hati ni kan.
2: Dia akan rosakkan mood Fazlina.
1: Agak.
2: Banyak jugalah. Mungkin hampa pernah berada dalam situasi macam tu, rasa tak sedar hati ataupun naluri yang mai tak syok tu. Dan pernah tak benda tu jadi reality ataupun hanya bisikan, hanya rasa saja. Cuba share sikit dengan WhatsApp kami di 010-5080-957 ataupun call kami di 04-2107-389.
1: Terus layan Petang Crew.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat mai ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru hari Jumaat ini masih dengan Amina juga Fazrina.
2: Ya, yeah, apa khabar hampa semua? Okey ke tu? Rasa selamat ke tu?
1: Amboi, ada yang rasa tak selamat ke?
2: Ni nak habak dekat hampa semua lah kan. I mean, Penang ranks 69 antara orang kata safest cities worldwide.
1: Safest safety eh?
2: Safest cities. Bandar yang paling selamat. Itulah, saya pun tiba-tiba berbelit juga ni. Bandar yang paling selamat.
1: Daripada keseluruhan dia 402.
2: Betul. Daripada 402 bandar. Penang ranking dia ke 69.
1: Patutlah ramai kita punya di Pulau Penang ni.
2: Orang penduduk pun ramai.
1: Orang yang datang melancong pun ramai. Yang datang daripada luar negara ke luar negeri pun semua berpasak-pasak.
2: Weekend tak payah kata kan? Kereta luar banyak tiap kali ke Penang kan.
1: Betul. Sebabnya kita 69 ranking paling selamat.
2: Yes.
1: No wonder lah.
2: Jadi sebagai orang Penang pun kita pun rasa bangga.
1: Betul. Jadi kena, orang kata apa, kena jagalah ranking tu. Kan jaga keselamatan. Dia kadang dah safety ni, mana kata dari segi kita pengguna jalan raya, dari segi kita bila dah berjalan-jalan nampak kalau ada sesuatu yang kita boleh bantu ke, kita bantu. Itu menyebabkan orang rasa selesa datang ke sini.
2: Dan di waktu ini cepat pula dia.
1: Dia tak selamat juga dia ni pun. Raleceh hari ni kita nak sembang berkenaan dengan instinct ataupun naluri. Kadang kita ni duduk saja-saja pun dia jadi tak sedar hati. Dia rasa macam sesuatu akan terjadi. Lagu tu.
2: Kadang kan kita duduk rasa macam aku kena call dia ni lah. Kan? Macam call orang yang lebih yang berusia ke apa.
1: Tanya pendapat.
2: Ataupun macam kita duduk rasa macam tak sedar hati lah kan. Macam kena pergi tengok dia. Ada juga saya pernah dengar orang kata, saya ni duk rasa macam tak sedap hati. Saya pun pergi lah ziarah dia. Nak dijadikan cerita, minggu depan tu dia dah tak ada.
1: Allahuakbar. Instinct naluri tu jadi ada juga sahabat kita yang nak share berkenaan dengan tak sedap hati ni. Dan pernah tak bila rasa tak sedap hati pun rasa tak syok tu, akhirnya benda tu betul-betul terjadi. Sahabat kita yang share ni daripada Azizi. Assalamualaikum, petang kru.
2: Waalaikumsalam.
1: Amin jaga Fazrina. Pernah je rasa yang tak syok tapi dia tak terjadi sangat pada ketika itu. Tapi tak tahu nak buat apa, nak start daripada mana pun tak tahu. Sebab duduk pun rasa tak kenal, berdiri pun tak kenal. Cakap dengan orang ni pun tak kenal, cakap dengan orang tu pun tak kenal. Dia tak kenal, serba-serbi tak kenal. Ubat dia tidur saja. Lah kali apa yang rasa tak sedap dengan rasa tak syok tu, dia tak terjadi pun. Petang tu dia rasa tenang saja. Lagi tu.
2: Dia kena mau power nap tu kan.
1: Penat kot. Ada lagi yang hantar.
2: Ada juga yang hantarkan kiriman kepada kita daripada Syifarini. Katanya, Assalamualaikum Amin dan Fazrina.
1: Salam.
2: Saya pernah juga rasa insting saya tak okey.
1: Okey.
2: Lepas tu saya macam duk cerita lah dekat kawan-kawan saya, kata tak okey lah, hati rasa tak sedap lah, apa-apa semua. Lepas tu kawan saya ni beritahu kat saya, pergi cari Quran.
1: Tenangkan hati dengan Quran.
2: Macam Allah firman dalam Quran kan, ala bidikrillahi tatma'innul qulub.
1: Masya Allah.
2: Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Allahu Akbar. Jadi teruslah tenangkan hati hampa semua. Tapi kalau rasa tak tenang tu, cuba share sikit dengan kami tu. Mungkin kami boleh tenangkan jiwa hampa semua. Di 010 5080 9597. Terus layan
2: Petang Group.

seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari, hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, petang kru, masih kami dan juga Fazrina.
1: Dalam sejam terbaru dapat kami temankan hampa.
3: Ya, untuk jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita nak lanjut sikit lah. Tahu ke tidak?
1: Tak tahu lah.
3: Okay, pada cerita Datuk Jamal Abdillah, Francisca Peter juga kita ada.
1: Raise It All by Bruno Mars juga kita ada.
3: Kita juga ada Lucas Ribu Radio Photograph terbaik untuk anda.
1: Petang kru.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berdasarkan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Petang kru, masih lagi bersama Ami dan Fazrina.
1: Ya, selamat petang untuk apa semua. Terus bersama-sama dengan kami. Ada dekat mana dah tu? Dah sampai ke belum?
0: Oh, saya tengok kat straps ni Ami kan. Ada yang cakap Penang hujan dengan hari Jumaat.
1: Allah.
0: Equal tu jam.
1: Dia buat matematik ke? Oh. Yang tak sampai lagi tu sebab jam lah. Mungkin sebab ada juga yang gerak lambat. Tapi apapun, untuk apa semua, itulah norma kebiasaan kita.
0: Ya, betul. Dengan cuaca kita kadang kan tak
1: betul.
0: Menutup. Jadi apapun, semoga dipermudahkan urusan hampa semua.
1: Amin, insyaAllah. Dan macam biasa jugalah hari ni, kita nak perapi sikit lah topik. Cerita berkenaan dengan instincts ataupun naluri ataupun rasa tak syok. Selalunya benda ni rasa tak syok lah. Dia macam apa benda yang tak kena kan dalam hati ni yang duduk berbisik kan?
0: Apa nak kau rasa macam naluri yang rasa syok? Ada kau?
1: Kalau rasa syok tu, dia kena selalunya emosi dia akan okey lah.
0: Dia akan jadi macam over excited lah kot kan. Tapi yang naluri yang macam tak syok ni yang jadi tak syok.
1: Betul. Ini yang hantarkan diorang WhatsApp daripada Fazira kan tanya.
0: Nama kita lebih kurang sama lah.
1: Fazira kata Ami dan juga Fazrina.
0: Yes, saya.
1: Petang kru, kadang-kadang kan mungkin naluri mak-mak ni mungkin betul eh. Sebab hari tu adik saya tu pernah itu keluar malam tapi lewat balik. Tapi mak saya ni rasa tak sedap hati. Dan malam selalunya tu memang waktu begitu dia balik. Cuma time tu sahaja mak saya ni rasa tak syok dan rasa tak best. Dan minta saya dengan abang saya keluar pergi cari adik saya dekat luar. Dan kami rasa macam benda tu malas lah juga tiba-tiba malam-malam nak kena keluar ni pukul 10 kan. Tapi dah mak yang minta, pergilah juga. Dan apa yang nak jadi Amin dan juga Fazrina, adik saya betul-betul sebenarnya dia dikerumuni oleh orang kampung. Saya tak tahulah betul adik saya. Dan pergi ke situ tengok adik saya. Terjatuh dekat tepi semak, blue car macam tu. Tapi tak jadi apa-apa lah. Tapi Alhamdulillah diselamatkan. Tu orang kata istimewa.
0: Naluri seorang mak tu kan. Masya Allah. Mesti selalu betul tau Amin.
1: Betul juga. Jadi jangan duduk sorok-sorok lah.
0: Ada lagi. Ada juga kiriman daripada Azman katanya.
1: Abang main.
0: Tiba-tiba teringin makanan tertentu. Insting dia rasa macam halal ke tak halal. Teringat saya macam kat London pula. Kat Mekah Amin. Ya haja halal.
1: Itu kurma tu malah. Yang ni Abang Man ni tak tahulah pergi kedai apa.
0: Tapi itu pun penting jugalah untuk kita tahu kan makanan tu halal.
1: Was-was lah. Dah makan belum?
0: Kita kena call Abang Man tanya ni.
1: Dah makan tak sedar hati, itu berat tu. Apapun tak apa semua, yang rasa tak sedar hati, yang rasa gundah gulana tu, moga diberikan ketenangan jiwa.
0: Amin. Moga dipermudahkan urusan hampa semua.
1: Amin.
0: Dan sentiasa berzikir kan. Bila kita ingat Allah macam saya cakap tadi, hati kita pun akan menjadi
1: betul.
0: Tenang.
1: Dan tenang juga lepas ni bersama-sama Tiara.
0: Wow.
1: Tiara nyanyi. Terus stay bersama kami dalam
0: Petang Kru.
2: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, jambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Takkan masih lagi bersama Amir dan Fazrina. Dia berkampung.
2: Ya, kan. Ada yang setengah tu. Biasalah Tiara ni kalau dia duduk dekat-dekat, waktu-waktu dia akan mula lah. Duk cuek sana, duk cuek sini. Sebab sekarang pun Tiara tengah duduk standby dah ni.

0: Kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Harapnya boleh lah. Kadang-kadang Tiara ni ada waktu dia, dia rajin, dia buat suara tak sedap. Ada kalanya rajin, dia pergi sedap sangat pula.
0: Ada kalanya siap dia nak
1: mengeliru kan?
0: Mengelirukan kita, nak peningkan kita.
1: Mana dia ada tak jumpa?
0: Dia siap akan bagi ada sound effect lah apa kan.
1: Tapi tak apa, untuk kali ni Tiara punya penangan pula. Apa pun kena standby, Tiara pun kena standby. Standby Tiara.
0: Bring it on.
1: Amboi.
0: Bollywood ke ni?

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Rombak Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Rombak Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling.
2: Halo, halo. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi kami ataupun tengah dengar kat kereta sekarang ni.
3: Dalam kereta? Oh,
2: sambil duduk jalan, layan jam sekarang ni.
3: Oh, terima kasih banyak-banyak. Kami sentiasa mainkan lagu-lagu terbaik untuk hampa semua. Apapun untuk hampa sekarang ni, macam biasa lah, okay? Terbaik juga hampa dengan Tiara.

0: Oh, tu dia. Tapi riuh rendah ni lalunya macam lagu raya tu. No.
1: Huh, tapi saya masih lagi rasa macam mesmerized lah dengan suara Tiara ni. Sedap lah hari ni.
0: Sebetulnya suara Tiara sedap lah.
1: Ha, dia saja dah buat-buat macam tu.
0: Lagu apa yang Tiara nyanyi tu, boleh hantar main terus di WhatsApp kami.
1: 01050809557. Terus layan.

0: saya rasa kan, dia punya clue dia tu kan, tak banyak lirik nasyik meluruskan rentak Sofia tu.
1: So kita pada kecil pun dah ingat dah meluruskan rentak Sofia. Rabai ni
0: kan. Saja Tiara ni nak bagi jawapan kot. Jadi tak apalah, kalau untuk apa semua yang salah tu jangan risau.
1: Hari Isnin Tiara akan come back balik untuk apa.
0: Mungkin dengan challenge yang terbaru ke apa-apa ke. Apa nak kena stand by lah, okay?
1: Tak tahu lah suara dia nak buat macam mana kan. Dia kena stay tune. Terus layan
0: Petang Crew.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaluri tarik konek ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Tengah ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Inilah Mutiara FM.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Bujara FM, sekalinya untukmu.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Sayyidina Osman bin Affan, dia kata Nabi bagi tahu, dia kata Nabi Habang kata bila mati manusia, kubur tu adalah manzil, adalah rumah yang pertama kepada cerita-cerita akhirat yang panjang, dia kata. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nabi kata siapa settle hal kubur, hak lepas daripada tu senang. Siapa yang bila masuk kubur, dia tak ada masalah dengan soal muka nakir. Siapa yang masuk kubur, dia tak kena yang kata kubur ni jadi panah, duk himpit, semua dia tak kena. Siapa yang masuk kubur, tiba-tiba kubur tu diluahkan. Nabi kata 7 hasta lebang, 7 hasta panjang. Allah luahkan kubur bagi dia. Siapa yang dapat macam ni punya nikmat, makna kata lepas benda ni senang dah. Makna kata lepas pada ni, timbang amalan dia akan jadi senang, hisap amalan dia akan jadi senang, titis sirat pun dia lintas senang, dia nak senang dah lepas pada ni. Cerita mahsyar, cerita apa senang. Bergantung kepada kubur kalau okey, okey hak lepas ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Nabi kata tapi jaga baik-baik. Siapa dalam kubur dah sangkut dah, hak lepas tu lagi dahsyat. Muka nakir mai tanya, man rabbuk? Tak boleh jawab dah. Cerita panjang. Man nabiyuk? Nabi hang siapa? Tak boleh jawab dah. Lepas ni lagi panjang. Kalau soal muka nakir pun tak lulus dah, macam mana nak lulus hak panjang-panjang lagi tu? Qal, kata Sayyidina Osman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Sayyidina Osman kata, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi kata dalam banyak-banyak benda dahsyat yang aku tengok, cerita alam kubur ni lah yang paling dahsyat yang hampa akan jumpa. Dalam banyak-banyak cerita yang menakutkan, cerita yang mengerikan, Nabi kata kubur ni lah afza' yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kata, kerana ni lah aku tiap-tiap kali bila aku tengok kubur, aku tak boleh, aku takut. Aku esok masuk macam mana keadaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

dan keluarga Islam diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3:15 petang hanya di Mutiara FM.

Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Petang kru, masih lagi Ami dan juga Fazrina. Allahu Akbar.
2: Ye, dah boleh balik. Besok cuti.
1: Ya, boleh cuti tu untunglah. Sebab ada kawan kita kata, untunglah yang cuti tu kami ni kena bekerja tau.
2: Tak apa, untuk orang kata, apa tu?
1: Pejuang rezeki.
2: Yes. Itu pun nak fikir.
1: Saya boleh tahu dah, memang dah boleh nampak dah. Macam tercari kat bawah meja tu. Ayat tu ada kat tepi buku tu.
2: Buat pejuang-pejuang rezeki di luar sana. Moga Allah permudahkan urusan
1: amin.
2: Kalian.
1: Amin. Amin.
2: Kerja kita tu sebagai satu ibadah.
1: Betul tu. Sebab kalau niat kita ni kerana Allah, niat kita ni sebagai tanggungjawab seorang pemimpin, tanggungjawab sebagai seorang isteri, tanggungjawab sebagai seorang anak, setiap langkah kita, setiap detik saat kita tu, semuanya Allah catik pahala-pahala.
2: Moga setiap langkah kita sentiasa diredai Allah.
1: Amin. Allahumma amin. Dan insyaAllah selepas ni, waktu hampa semua akan ditenangkan bersama-sama Jai hingga jam 12:30 malam dalam Kuala Mai.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami daripada jam 3 petang tadi sampailah sekarang.
1: Jaga kesihatan hampa semua, jaga diri hampa semua.
2: Stay safe semua.
1: Saya Amin Yusof.
2: Saya Fazrina Sadiq. Biar Fiat Tama.
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
3: Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

aku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca Ustaz Semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Not trying to be in there, not trying to be cool. Just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel where the wind is, can you feel it through? All of the windows inside this room.

Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Terima kasih Fas juga bersama dengan Amin yang telah bersama dengan anda tadi. Dan terima kasih untuk kata-kata baik, kata-kata yang memberi inspirasi daripada dua orang sahabat saya tadi. Semoga ianya menjadi iktibar untuk kita semua, insyaAllah. 84 minit malam.

0: Dan lagunya Nyonya Amir Jahari dengan lagunya Aku Juga Manusia, yang punya perasaan. Yang memerlukan perhatian, yang memerlukan sokongan.
1: Manusia biasa.
0: Yang punya perasaan gembira, perasaan berduka cita. Jadi sama-samalah kita jaga hati sesama kita, ya. Jangan kita rosakkan hubungan satu rahim. Yang kita bina lama hanya kerana perselisihan faham. Yang seterusnya memecah belahkan ikatan ukhuwah kita bersama. Terima kasih untuk Ustaz Amin.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8:10 minit malam waktu lah ni. Yang mana yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, terima kasih memilih Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda pada malam ini. Dan edisi pertemuan saya jalani bersama dengan anda di ruang udara Mutiara FM bagi edisi hari Jumaat 18 September 2026, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala masih lagi diberi kesempatan untuk melihat keindahan dunia hari ini.

0: Aksini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, jambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Lapan 17 minit malam waktu ketika ini. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu salat Fardu Isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.27 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. Punya

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Practice the pause. Amalkan pause dalam hidup kita. Pause before judging. Sebelum kita nak menghukum orang, pause saat dulu. Jangan cepat-cepat menghukum orang. Jangan cepat-cepat. Tak ada untung pun kita pergi hukum orang. Kalau betul pun tak untung, kalau salah lagi teruk kita berdosa. Dia kata pause before judging. Sebelum menghukum, kita pause dulu, fikir saat dulu, bertenang saat dulu. Jangan kalut nak menghukum. Pause before assuming. Assume ni maksud apa? Buat andaian. Sebelum kita nak buat andaian yang pelik-pelik, pause dulu, fikir saat, andaian yang aku buat ni betul ke tak betul? Apa kebaikan aku pergi buat andaian yang tak pasti betul tak betul ni? Pause. Dia kata pause before accusing. Accuse maksud apa? Tuduh. Sebelum kita tuduh apa-apa dekat orang, pause. Fikir asal, betul ke ni tuduhan yang aku nak bagi kat dia ni? Apa manfaat aku dapat dengan menuduh dia ni? Pause. Dia kata pause whenever you are about to react harshly. Sebelum kita react kepada apa yang orang kata, sebelum kita react secara harsh, secara kasar, pause dulu. Apa faedah aku dapat ni? Aku pergi duk react kepada apa yang orang kata ni, kita react pula dengan cara yang kasar. Apa manfaat dia? Apa kebaikan dia kepada kita dan kepada orang lain? Pause sat dulu, fikir benda tu. And dia kata apa? You will avoid doing or saying things you will later regret. Dia kata kalau hang amalkan pause ni dalam hidup, hang selamat daripada menyesal di kemudian hari. Kita tuduh dia macam-macam, tengok tak betul. Kita fitnah dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita hukum dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita react kepada kata-kata dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Benda dah keluar dah, apa kita nak buat? Kita dah tak boleh buat apa. Kita dah tak boleh buat apa. Yang ada dekat kita pada masa itu ialah sesalat. Ini benda-benda yang diajar oleh Islam sebenarnya. Tuan-tuan baca ayat apa dalam Quran, banyak cerita. Jangan kita piduk tuduh orang dengan macam-macam sebelum kita tabayun, dia kata. Dalam Islam disebut tabayyun.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.

0: 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Selamat malam untuk semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah masih lagi suara ini menemani anda di ruang udara Mutiara FM pada malam ini, dalam edisi pertemuan kita pada malam hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa juga yang sedang dilakukan pada waktu dan saat ini, semoga semuanya dalam keadaan yang ceria, bahagia dan gembira selalu dengan apa yang anda lakukan. Terutamanya yang kena bertugas, yang kena bekerja pada waktu ini. Dan terima kasih kerana walaupun sibuk dalam menjalankan tugasan kerja anda, namun tetap memilih Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda pada edisi malam hari ini. Dan macam biasa kita akan bersama mesti ruangan Cafe Music, ruangan yang benarkan lagu-lagu pilihan anda. Saya keudarakan untuk sama-sama kita dengarkan dengan pendengar-pendengar yang sedang mengikuti Mutiara FM pada malam ini. Yang mana yang dengar kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Dan rakan teman kita yang berada di luar negeri Pulau Pinang yang tak terjangkau oleh frekuensi kami juga, setinggi ucapan terima kasih kerana memilih kami, mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click yang dimuat turun di telefon canggih anda. Dan kepada rakan-rakan kita yang berada di atas jalan raya ketiga ni, khususnya yang sedang memandu, terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini legal-legal dalam ruang kenderaan anda. Pilot-pilot darat kita malam ni, selamat malam. Rider-rider kita juga, selamat malam. Pemandu-pemandu e-hailing kita, rakan-rakan para kita malam ni, selamat malam juga untuk Fas.

Okey, ini lagu nyanyian Ray Parker Jr. Ghostbuster. Selamat malam untuk rakan teman kita yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM pada waktu dan saat ini. Dan ketika ini, kita telah berada dalam ruangan Cafe Music. Untuk lagu pertama pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ni. Ini lagu pilihan Pak Lokman. Ustaz, Baba, Ustaz ya. Bersama dengan Ustaz Muhaimin kita. Okey, Pak Long, ni lagu pilihan Pak Long. Joget Tari Lenggang. Pak Long di Kubang Semang.

Okey, 9.34 bini malam. Selamat malam untuk Bob. Terima kasih juga untuk share kita. Okey, yang masih lagi bersama dengan kami di Muncul FM, duduk di Bandar Kasiah. Ramai pendengar-pendengar baru kita yang mendengarkan Muncul FM pada malam ini. Tapi minta laluan, minta laluan untuk share. Ini lagu pilihan sahabat kita, Bob. Lori 76 katanya berada di gurun dengar Muncul FM. Terima kasih. Di gurun waktu ni tak panas lah. Dia malam, dia sejuk sikit kan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Kita ada Tukimin. Selamat malam juga untuk Bat dan juga Cikgu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah berpukul 9.49 minit malam. Selamat di perjalanan untuk mereka yang masih lagi berada dalam kenderaan menuju ke destinasi tujuan anda pada malam ini. Ya. Ada yang nak ke pantai timur, ada yang nak ke arah selatan. Tak kurang juga ada yang nak ke hujung utara. Jadi selamat dalam perjalanan untuk orang Perlis, Cik Omar kita. Dia mai ke kepala batas tadi. Mai merisik. Oh, tu dia. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat dan Mutiara FM yang lain yang memberikan respon di aplikasi WhatsApp Mutiara FM. Selamat malam untuk Abang Rosli Babu at Mamu, Cik Sate, Abang Chal balik pulau, Kak Ina Taman Arah Indah Batang Pau, Pak Long Man di Kubang Semang, Din di Bandar Kasia, Kak Nafisa yang berada di Teluk Air Tawar, Kak Syam yang berada di Penaga, dari Taman Bertam Perdana. Kita ada Abang Zul ataupun saudara Zulkifli kita. Terima kasih banyak-banyak memilih kami di Mutiara FM. Malam ini saya Jailani, insyaAllah akan terus bersama sampailah jam 12 tengah malam nanti. Dan terima kasih juga untuk sahabat kita Sun Li Hin. Sun Li Hin, dia nak dengar lagunya Jan Alan Tam dengan lagunya Pang Yau. Pada ketiga ini dia bersama dengan Hasrul, rakannya katanya, dan lagu ini nak ditujukan khusus untuk kawan-kawan Melayu dia. Dan menyusul selepas lagu ini akan saya kurniakan lagu yang diberi judul Antara Benci dan Rindu, lagu nyanyian Ratih Purwasih. Ini lagu pilihan anda, Sun Li Hin.

Okey, selamat malam juga untuk sahabat saya, Saudara Abdul Halim. Terima kasih atas ucapan anda ya. Dan ini lagu pilihan pendengar kita yang saya kira berbangsa Cina ya. Sun Li Hin. Kalau nak mudah sebut, saya sebut Solihin lah. Boleh ya? Dimelayukan.

Waalaikumsalam untuk Nona Mani dari BM. InsyaAllah, sekejap lagi saya belanja. 4 minit lagi menghampiri ke pukul 10 malam. Cafe Music Mutiara FM masih lagi berjalan. Ini lagu pilihan Abang Chal dari Balik Pulau, Antara Benci dan Rindu. Yeah.

seni berdamai dengan takdir. Okey, lagu paduan suara Naim Daniel juga bersama dengan Adenin Roslan. Lagu pilihan akak Zarina kita di Teluk Air Tawar. Okey, Cikgu Din kata, awak tak ingatnya. Cikgu Syahri balik lambat sebab malam menyanyi di kelab. Siang pelena dalam kelas. Filem masa-masa manis kata Cikgu Din kita ditayangkan pada tahun 1965. Okey, Nona Mani, macam saya janji, ni saya belanja lagu Hindustan satu.

Okey, lagu ni lagu yang jadi pilihan Cik Sate kita. Semoga Cik Sate mendengar lagu pilihan anda yang sedang saya kudarkan ni.

Okey, 10.15 minit malam. Lagu tadi Siti Haida. Kak Siti di Pajak Song. Dia kata tak puas. Nak lagi. Kita belanja keindahan pantai satu.

Okey. Ini untuk Abang Cik Sate. Di mana lagu Siti Haida telah saya kudarakan tadi. Abang Cik Sate nak tujukan khas buat Pak Mat Pulau Betong. Dengan pertanyaan, pergi mana Pak Mat? Lama tak kelih. Lama tak nampak.

Okey, 10.18 minit malam. Semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan teman pendengar kita yang bersama mesti ruangan Cafe Music pada malam ini. Apa dia tak kelih tu? Okey, tak kelih tu kau tak nampak lah. Untuk orang pelih, terima kasih dengar Mujer FM malam ni.

0: 95 97 93 99 90 99 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Okey, 10.27 minit malam. Pilot-pilot darat kita kasih kejut satu kali. Ini lagu pilihan Amirul dalam perjalanan menuju ke JB dari Padang Besar katanya. Awas, hati-hati ya, pilot-pilot darat kita. Kolek nak Lena, bagi satu kali lagi. Kolek jangan buat leceh.

Okey, selamat mandu juga untuk Cik Mi. Bawa barang pindah katanya ke Shah Alam. Pidui. Sahabat-sahabat baru ni. Jadi kolek saya malam ni. Tak apa, tak apa. Jadi kolek dulu, baru belajar-belajar. Jadi pilot.

Terima kasih juga untuk rakan kita Amy juga bersama dengan Cik Din. Sekarang berada di juru menuju ke Durian Burung. Hati-hati bang. Sebesar mana jentera yang kita bawa, sebanyak mana tayar jentera yang kita pandu tu, fokus kena ada. Jadi bila kita bawa kenderaan ataupun jentera yang besar, kita kena bagi muka, bagi laluan untuk kenderaan-kenderaan kecil yang turut sama menggunakan jalan raya. Apapun steady pilot-pilot darat kita malam ni.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, ini lagu terakhir dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Lagu pilihan Hazrik. Dia nak dengar lagu nyanyian KRU dengan lagunya Awas. Dan selepas lagu ini, tutup sudahlah Cafe Music kita untuk malam ni. Banyak menu lagu yang telah pun saya udarakan malam ni. Dan diharapkan mereka yang menyertai Cafe Music pada malam ini berpuas hati indahnya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. So,
1: hey. 10.38 minit malam. Terima kasih untuk rakan penjuta di unit MCR yang bersama dengan saya malam ini. Puan Norma juga bersama dengan saudara Latif. Yang pastikan kelancaran kejelasan audio Mutiara FM dapat anda dengar dengan begitu jelas dan dengan kesan yang cukup.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.52 minit malam. Itu dia tadi lagu Space Police, ya, ataupun Gaban. Ramai minta sangat lagu tu. Malang sekali, Cafe Music dah pun tutup. Saya kudarakan untuk sama-sama kita berhibur pada malam ini. Pertemuan di udara saya jalani bersama dengan anda untuk edisi pertemuan di malam hari Jumaat 18 September 2026, 6 Rabiul Akhir 1498 Hijri. Abang Rosli Babu at Mamu. InsyaAllah nanti saya akan selitkan dalam ruangan lagu-lagu melankolik nanti, ya. Saya tak ada TikTok. Dia bukan apa yang tak ada tu. Telefon pun jatuh. Jadi lupa akaun TikTok tu. Nanti saya buat lain, ha.

terima kasih untuk saudara Razali. Ini dari Jitra Kedah. Dia kata dari Jitra Kedah on the way ke Dibung Tebal. Pergi rumah dia beradik bawa anak-anak bercuti. Selamat datang ke Pulau Pinang. Jangan lupa, lawatilah tempat-tempat menarik yang disediakan di negeri Pulau Pinang ni. Juga jika berkesempatan, bolehlah pergi ke Festival Jom Malaysia. Muhammad Zaki dari Bandar Perda, terima kasih.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: 11.4 dan mini malam di Mutiara FM, segalanya untukmu. Sedar tak sedar dah pun 23 jam 4 minit kita berada pada hari ini, hari Jumaat ya. Yang menyambut ulang tahun hari kelahiran ya. Selamat hari jadi.

Jawapan yang hari ini baru saja dapat berita, kata isinya selamat melahirkan cahaya mata yang pertama. Tahniah ya. Rakan-rakan yang sedang bertugas, teruskan tugasan murni anda demi mencari rezeki halal buat menafkahi keluarga anda.

Ini lagu nyanyian Syed Loso, Chai Sangma, Ratri Sawat Pinong Pinong. Rakan-rakan kita yang berbangsa Siam yang dengar Mutiara FM malam ini, terima kasih. Ratri Sawat Sawadi.

Apapun saya mengharapkan agar anda semua terhibur bersama dengan saya yang ditugaskan untuk mengendalikan siaran di Mutiara FM pada malam ini. Saya juga menjalankan tugasan saya, kerja saya, dan saya amat-amat mengharapkan anda terhibur bersama dengan saya malam ini.

0: 11.56 minit malam Putera FM, segalanya untukmu. Saya mengharapkan agar anda terhibur dengan lagu-lagu melankolik tanpa henti yang telah pun saya gunakan untuk anda.
1: Aku tahu aku salah.
0: Dan nampaknya suara ini juga
1: untuk menungguku
0: akan berhenti lebih kurang 4 minit lagi.
1: Aku tahu.
0: Ya, terima kasih untuk rakan pelunjur yang tugas pada malam ini. Puan Norma juga bersama dengan saudara Latif
1: menggantungkanmu. Come on, sabar sebentar.
0: Terima kasih juga untuk semua pendengar-pendengar yang mendengarkan Mutiara FM walaupun

kasih untuk rakan-rakan nyampai telefon bersama dengan anda daripada pagi tadi. Dan penamatnya saya jalani malam ini. Dan saya mendoakan agar malam ini malam yang memberi kerehatan yang secukupnya untuk anda yang bercuti itu, selamat bercuti. Yang bekerja juga, selamat bekerja esok ya. Aku kan datang. Akhir kata daripada saya, ikhlaskanlah di atas apa yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga esok yang tidak menjadi hari ini akan menjadi esok. Dan sudah pastinya esok kita mengharapkan semuanya menjadi baik dan terus membaik, InsyaAllah sampai bila-bila. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Saya jalani untuk anda.

persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Ya, kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Dan kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Buruh Hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Buruh Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng Buruh Hantu, yang belum buat kopi O, silakan. Yang belum buat Nescafe tarik T.O. panas, silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kumbola UKIS dengan kembali mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apapun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT, insyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live tak seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung, eh? Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, eh. Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sehat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah, eh. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara, sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera, eh? Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother, bas semua, kasih horn untuk geng buruhantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan kembali sahaja dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027.

Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan tren pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRM setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karimah Latih, Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Basir Mas, Kio Kusan lagi, Mesara, Muhammad, Rusli Seli, Ariana Yana, Naz dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mat Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa, terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafiza dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga turut hadir. Nodian dan Nodian bida dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Ha. Ini ada Wahidah Razak Balangi, Atan Dari dan juga Mas Merah, Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar, Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Ini ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya, Sumadak Sabah, Jamak Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Azmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahli Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan. Dan sebagai yang berhantu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Komposernya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng yang berhantu. Pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Punak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan, ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada, kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita dekat Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya, kan. Rosli Ismail putra Abu Nayan. Kita ada G-Lock, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Pan-pan-pan. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Encik Nini, Yuswa, MC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu, ya. Jotan isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kumpul-kumpul Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur J, Stock One, Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada, eh. Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Waalaikumsalam. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga. Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi, ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir, kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini, ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosara Hidup Dato' Dr. Fuziah Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran, dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kartel yang dikenal pasti lagi lah, kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dahlisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Ismail Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Meggan pun hadir, Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Kauna, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basariah Muhammad, Cik Puan, Bunga Apri Boy Tobeng, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je, esok baru ke Terengganu. Linda Wahida Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira Zajafal Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Nusina Tasnim juga duduk bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis seribu juga tel, yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis jelah, supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari, takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Kairis MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya, jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zom.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Gian Buruhantu hari ini Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mesti dah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Dengan siasatan, hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesesaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat ya. Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nistalio, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga terus bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Baga Samit Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, pada malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. Albiana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya turun untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan
terus dengarkan Nasrul Nagin Burhatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh ya, yeah. Macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan, Din Taiping, Mak Sunah, Abang Long, Awang dari Bintulu, pengawal api Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mas Tura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua, rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Flash dengan Rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Laksana Gemburuh Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyan-koyan pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Salima Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, pim, pim, pim, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Siapa lagi? Azrul Salizal, Jun Haritz juga hadir dekat live TikTok ni kan. Dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

0: siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seanjuru dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bangun. Anda yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahjud, saya terus cari National FM. Nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air lah. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral, berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hardkan aktiviti riadah terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sihat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zaliana Tasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zu'umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulah Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Kasut dah buruk katanya, baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja, cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu, kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Bawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun parit, terjun sungai. Apa lagi? Terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena pula balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos hara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga, kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos hara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ia, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam Dizzy, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bud SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Oh, pilot-pilot darat, oh, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya, yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Dil Kia Karim.

komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di latar sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk pergilah tidur ya. Tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati berkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan berkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey. Cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi, MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelang kabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan, jangan risau. Sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Visa Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri, Bonda Suri, Ejen White, Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siap, siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga turut bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abby Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cerita Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau, saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Azman Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh. Bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita. Kita tersenyum je. Kerana manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Ui, dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Penang Kangar Perlis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan mendengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahida Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan National Game Buruh Hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman. Di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, ya, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya, lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah sama umat, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah sama Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah sama Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan, kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia, sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala sayyidina Muhammad, supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syamad, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih Syamad. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang sekarang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli Muhammad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salih Allah Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati Salih Allah Muhammad, itu menunjukkan bahawa, Allahumma salli Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma salli Sayyidina Muhammad, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai, salli ala Sayyidina Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan, yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, salih semak kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang kat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, salli wa sallim termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yang ni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yang ni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita, berkasih sayang, berbelas kesihatanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, sallallahu alaihi wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhata. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni, salli ala Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, salli ala Muhammad, ni dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, salli ala Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu mad'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita. Ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Salat Jumaat, ambil berat juga kepada anak-anak, kawan-kawan, kepada anak-anak kita. Subhanallah, Salat Jumaat, walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah, mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Sayyidina Muhammad, bangunan WTC tu. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam teroris. Setiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Apa, subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, "Wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris," dia kata. Dia kata, "Kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah, ada sampah-sampah dekat depan. Aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris, ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap, akhlak dan perbuatan kita itu, salih ala zaman, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik, apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahum

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Toki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni, masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini, maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat jam 6.1 minit pagi, maksudnya solat subuh bagi kawasan negeri Pulau Pinang.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Mutiara FM segalanya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mutiara FM. Bertemu dengan saya Syamimi Syazwani Samsudi Mimi Pora menemani anda edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah menerusi santai Sabtu 6 hingga 12 tengah hari. Hari ini Mimi temankan anda. Okey, baik, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, telah bermasuknya solat fardu subuh bagi kawasan negeri Pulau Pinang seketika tadi tepat jam 6.01 minit pagi. Dan untuk anda semua, terus setia bersama dengan Mimi di Mutiara FM segalanya untuk
2: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala
3: hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam slot penjelasan fatwa. Soalan yang dikemukakan, apakah hukum makan isi belangkas atau telurnya? Jawapan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 157, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Maksudnya, dan dia ini Nabi SAW menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah melaporkan seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami pernah menaiki sebuah sampan di atas di lautan dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwuduk dengannya, maka kami akan kekurangan air untuk minum. Adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Lalu Rasulullah SAW bersabda, huwattahuru ma'uhu alhillu maitatuhu. Maksudnya, air laut itu suci dan halal bangkai yang ada padanya. Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada kali ke-93 pada 21 Februari 2011 telah membincangkan hukum memakan daging atau isi belangkas dan telurnya. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut. Pertama, telah meneliti keterangan, hujah dan pandangan dikemukakan. Muzakarah berpandangan bahawa tiada nas qat'i yang mengharamkan manusia memakan belangkas. Pakar haiwan hidupan air menyatakan bahawa belangkas adalah haiwan yang hidup di laut dalam dan hanya naik ke pantai untuk bertelur. Ia adalah sejenis haiwan satu alam yang hidup di laut masin dan sedikit di paya air tawar, dan ia tidak boleh kekal hidup di darat kerana bernafas menggunakan insang. Sehubungan itu selaras dengan pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahawa haiwan yang tinggal di dalam laut semata-mata dan tidak boleh hidup tanpa air adalah halal dimakan. Maka Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum makan daging atau isi dan telur belangkas adalah diharuskan. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, pagi-pagi ni kita nak semang-semang santai. Kita tak mau relax-relax. Kita tak mau relax pula. Kita tak mau stress-stress, okay? Kita nak tenang-tenang aja. Orang kata tenang ni kan best. Jadi tak mau sabuk-sabuk hari ni. Mungkin ada yang bercuti. Ada yang dah plan macam-macam dah untuk keluarga, kan? Pergi pagi, mungkin pagi-pagi ni ada yang nak pergi bersenam. Orang kata apa, ambil vibe. Beri suar ke apa ke. Kalau tak hujan, jerubu tak tinggi sangat. Apa salahnya, kan? Untuk jaga kesihatan kita. Kalau hujan ke apa ke kat tempat dan juga kawasan anda, mungkin boleh buat senaman-senaman ringan dalam rumah, kan? Buat ringan-ringan cukup lah. Tak payah teruk-teruk sangat. Sebab saat ni kalau teruk-teruk saat ni jadi koleng pula. Ataupun susah-susah, steady. Orang kata apa? Buat je lah sarapan pagi hari ni. Yang ringan-ringan, yang light-light untuk keluarga. Okay? Jom. Terus setia bersama dengan Mimi. Jam 7 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM, Kuala Lumpur. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Eh, lah Mona awak duk menangis ni pasal apa? Ada apa? Cerita kat ni. Abang Ipan ada ni pasal apa? Eh, macam mana ni nak buat ni?
1: Alah, makin kuat pula dah.
0: Jonet, mai tolong ni. Si ni Mona ni duk menangis pula dah.
2: Siapa duk riak ni? Siapa duk riak tu?
0: Si Mona, customer kita tu.
1: Oh, lah Mona. Awak duk riak ni pasal apa? Mai abang mai.
3: Mona kena tipu. Abang Joni, Abang Ipan, habis duit Mona RM10,000 lesak.
0: Ya Allah, banyak tu.
1: Allah.
3: Mona buat pelaburan dalam talian.
1: Pelaburan dalam talian.
0: Ni penipuan cyber lah ni. Mona dah jadi bangsa dia.
3: Banyak sangat tu. RM10,000.
1: Ni tak apa Mona. Mona kena cepat-cepat hubungi bank lah ni cepat. Pusat Respons Skam Kebangsaan menerusi talian 997 NSRC. Pasal nak kena sekat semua ni. Depa ni beroperasi, cuti umum pun semua beroperasi 8 pagi sampai 8 malam.
0: Ni Mona bagi tahu kat depa apa modus operandi dia tipu Mona ni. Cara macam suspek tu duk sembang apa dengan Mona, kena habaq bagi kat depa
3: SRC. Mona tak boleh fikir dah.
1: Sabar saya tak apa. Jangan duk cakap lah nak buat macam mana benda dah jadi kan. Lagi satu lagi ni nak pesan dekat Mona ni, Pusat Respons Skam Kebangsaan ke NSRC ke ataupun semua bank dia tak minta benda-benda macam tu. Nombor PIN ke TAC ke kata laluan ku. Itu scam lah tu. Itulah Mona tu.
0: Jadi Mona nak pesan bagi, kena sentiasa peka cakna dengan penipuan cyber ni. Kalau ada pihak-pihak yang nak cuba nak menipu ni, minta maklumat apa semua, jangan layan. Semak betul-betul dulu. Jangan bagi jaga tu.
3: Mona tak sangka Mona akan ditipu macam ni.
1: Allah, nampak macam mana Mona. Sabarlah no, benda pun dah jadi. Moga jadi iktibar semua.
4: Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan, National Scam Response Center NSRC, sila hubungi NFCC di 03-886-138-30.
5: Mutara FM, prihatin.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM segalanya untukmu. Pagi ini bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah menerusi santai 16 hingga 12 tengah hari ini. Baik, pagi ini kita nak bertopik-topik santai saja. Kita nak relax-relax, kita nak tenang-tenang kan. Macam Mimi bagi tahu pagi tadi. Dan kejap lagi Mimi akan kongsikan topik dengan anda. Yang mana dekat WhatsApp tu nanti, boleh tengok-tengoklah dekat WhatsApp Metro FM tu kan. Apalah agaknya topik Mimi nak kongsikan pagi ini. Okay, semuanya bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untukmu.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Bunya.
1: Bu, apa tu ibu?
2: Buasa okok ni ngah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Dok tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa menang-menang dengan saya?
1: Makcik, kaki ni tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.

Itu dia A Thousand Miles bersama dengan Vanessa Carlton menghiburkan anda semua. 7.32 minit pagi. Pagi ni macam mana dengan keadaan kesihatan kita, anak-anak semua baik-baik ke tak baik ke? Okey, tengok-tengoklah dulu. Baik. Pagi ni Mimi nak buka topik yang ringkas, yang relax-relax, yang santai-santai kan. Okey. Kalau diberi peluang lah kan, kita masuk, kita jumpa pintu sesuka hati yang Doraemon tu. Berangan lah kan, ni orang kata berangan lah kan, kita jumpa pintu sesuka hati Doraemon tu. Zaman mana yang ingin anda kembali balik? Zaman kanak-kanak ke? Zaman persekolahan ke? Zaman remaja ke? Zaman bujang ke? Zaman mana yang ingin anda patah balik? Ataupun tak maulah Mimi, zaman saya yang dulu semuanya tak best, saya suka zaman sekarang ni. Ada juga yang macam tu kan. Jadi macam mana dengan anda sendiri? Boleh kongsikan dengan Mimi. Anda dapat kuundurkan masa, zaman mana yang anda nak patah balik, nak harungi, orang kata seronok lah Mimi zaman ni. Waktu zaman saya bujang ni, lepak dengan kawan-kawan yang satu kepala, masuk ayak semua kan, seronok. Tapi bila dah kahwin ni kan, masing-masing buat haluan sendiri, tak tahu dah apa jadi dengan kawan-kawan yang lain. Boleh juga kongsikan dengan Mimi di talian 0421073389 ataupun boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Jom kita nak beribu dulu bersama dengan ini dia Amar Haikal Gila Bayang. Cepat.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesak yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

Drive segalanya untuk mu. Baik, macam yang Mimi katakan pagi ini, kita nak berkongsi-kongsikan topik kita pagi ini. Ha, andai kata kita dapat undurkan masa balik kan, zaman balik, zaman manakah yang kita nak pergi? Ha, zaman kegemilangan kita ni. Ha, masing-masing saya percaya setiap orang ada zaman kegemilangan dia yang sendiri. Ha, seronok betul ya dengan zaman tu, tak mahu nak ubah-ubah dah. Okey, baik, kita ada kiriman di ruangan WhatsApp ni daripada Syahir. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Okey, Syahir ni, saya rasa lah Mimi, kalau zaman lah boleh diubah balik kan, saya suka sangat nak duduk zaman waktu bujang dulu. Waktu zaman belajar lah. Terutama sekali kan, sebab apa, waktu zaman belajar tu seronok dengan kawan.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Dramam segalanya untukmu. Masih lagi bersama dengan Mimi. Pagi ni kita nak bertopik-topik, kita nak bersantai-santai, tak mau nak stres-stres. Pagi ni almaklumlah hari cuti kan, buat apa lah nak fikir stres-stres. Mimi, kita fikir relax-relax sudah. Okey, pagi ni nak cerita tentang topik anda dapat kuundurkan masa. Zaman mana yang kita nak patah balik? Okey, kita ada kiriman daripada Hakim. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Saya kalau nak dapat diundurkan masa balik, saya tak maulah Mimi. Saya tak maulah undur-undur masa semua sebab saya tak suka. Oh, pasal popular. Ya, saya lebih suka zaman sekarang sebab zaman dulu kala hidup saya penuh dengan tragedi-tragedi yang tak best. Waktu zaman budak asyik kena marah. Bila dah memang tuzuk remaja pula asyik kena marah lagi. Dah main bujang pun kena marah lagi. Kena tinggal dengan markah. Lepas tu kecewa tak tersudah. Lah ni zaman sekarang ni saya suka Mimi sebab hidup saya dah penuh dengan bahagia. Dah berada bersama dengan isteri yang memahami. Anak-anak yang comel. Saya tak mahu dah nak patah-patah balik. Saya nak teruskan kehidupan saya untuk maju ke hadapan. Itu dia Hakim. Yalah kan, setiap orang tak sama. Terima kasih Hakim kerana sudi berkongsikan. Orang kata komen kita pagi ini dengan topik kita. Anda dapat kuundurkan masa, zaman mana yang anda nak pergi? Zaman bujang, zaman sekolah, zaman kanak-kanak ataupun zaman sekarang. Kongsikan dengan Mimi 2107389 ataupun di ruangan WhatsApp Metro FM. Segalanya untukmu.